0: Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis. Kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Ayem Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Al-Hamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Mercy Matias Doski. Angkat kedua tangan, Doski masih mencari kawan kali ini, alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail, sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Zaid Tahsin, alirkan lagi kepada Hussein Ali, hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam lagi untuk Irak dari sebelah kanan kali ini. Ke depan yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi ke depan lagi ataupun dikucuri kali ini para pemain Perancis melalui kali ini Manu Kone, coba sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Olise, masih Olise didekati dua pemain dari Irak kali ini. Olise meliak-liuk dia, balikan lagi ke belakang kepada Kone, alirkan lagi ke tengah kali ini kepada Rabiot, masih Perancis tengah lagi. Kone bermain 1-2 bersama Olise, sodorkan ke sebelah kiri kali ini ada Lucas Digne, bermain 1-2 tadi maksudnya Mbappe melewati dari hadangan Zaid Tahsin, tapi masih kokoh tadi Zaid, lempar ke dalam cepat kali ini Perancis dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kanan ada Dayot Upamecano, arahkan ke sebelah kanan kali ini Dosman Umbele, masih dibantu kali ini oleh Jules Konde, alirkan lagi ke belakang, masih terus kali ini Dembele mencoba menyergap lagi dari sebelah kanan, coba lewati satu pemain tapi lebih memilih oper ke tengah lagi kali ini tadi William Saliba, arahkan ke sebelah kiri kali ini Mbappe, kapten kesebelasan dari Prancis, ke sebelah kiri ke Bradley Barcola, kali ini masih Mbappe, dorong lagi ke tengah, ada lagi satu pemain dari Prancis yaitu Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele, dibaca dengan baik tadi oleh Ibrahim Bayes, kali ini masih Irak, bermain-main di pertahanan sendiri, alirkan ke sebelah kiri kepada Ibrahim Bayes, terus didekati satu pemain dari tim maksud kami tadi Prancis tadi, diambil alih, tetapi bola kali ini dicuri oleh Ibrahim Bayes, ke sebelah kanan lagi ada pemain Irak, masih Bayes alirkan ke sebelah kiri kemana Hamadi, kali ini Hamadi coba untuk mengersap pemain-pemain dari tim Prancis, mana itu sebelah kiri tadi maksudnya umpan dilakukan ke tengah, tapi pemain ataupun back William Saliba mampu menahan bola, lemparan ke dalam kali ini Ibrahim Bayes ke belakang, kapten kesebelasan tadi dari Irak, coba lagi kali ini pemain-pemain Irak alirkan ke sebelah kirinya lagi-lagi ke belakang kepada Zaid Tahsin, ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 4 Zaid Tahsin masih menggiring bola, disergap tadi oleh Barcola, kali ini pelanggaran balik justru dilakukan oleh pemain Perancis. Barcola dari sebelah kiri, coba memasuki kotak penalti, masih mencari kawan ke tengah lagi justru kali ini, masih Michael Olise, masih kali ini Kone, tetapi pembacaan yang baik dari lini tengah Irak mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh pemain Perancis Nelly Hamadi, back pass lagi jauh kepada Akam Kasim. Menit 48, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Prancis yang dicetak oleh Kylian Mbappe di babak pertama. Tadi memang agak sedikit lama babak kedua dimulai karena harus terhenti karena ada petir dan membuat wasit menghentikan sementara tadi. Cocor kali ini para pemain Prancis ke tengah lagi, masih ada Zidane Iqbal, alarkan lagi kemana gerangan, coba lagi kali ini mencari kawan Iqbal, ke tengah lagi ya Amel Hakasim, sebelah kanan kepada Hussein Ali, masih Hussein Ali mencari kawan, umpan lambung kali ini ke kotak penalti, disundul lagi oleh pemain Dayot kali ini Upamecano, jadi kali ini mana pemain Irak lagi dari tengah lagi, masih santai-santai pemain nomor 14 Zidane Iqbal, arahkan ke sebelah kiri, dipotong oleh Upamecano tadi. Aneh ini masih para pemain dari Prancis, serbarkan lagi ke sebelah kiri kepada Rabiot, Rabiot mengiring bola melewati garis tengah, dorong kali ini kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri, coba merangsek kali ini menusuk ke jantung pertahanan dari timnas Irak, step over dilakukan, umpan kaki kiri masih terlalu jauh tadi, yang dituju adalah Ousmane Dembele, Tapi sang pencetak gol di babak pertama, Mbappe, tendangannya ataupun umpan lambungnya ini belum menemui pasaran tadi karena memang jauh dari posisi dari Dembele yang berada ataupun masuk ke dalam kotak penalti di timnas Irak. Skor masih 1-0 pendengar, memasuki menit 50. Hujan tadi memang mengguyur Stadion Philadelphia, membuat juga pemain harus melakukan pemanasan kembali tadi. Kali ini Irak dari tengah coba usir ke sebelah kiri. Ibrahim Baez kali ini coba mencari kawan, sebarkan lagi ke tengah dan Iqbal. Back pass lagi kepada Akam Hasim kali ini. Dorong ke sebelah kiri, Ibrahim lagi dorong kali ini. Masih terus mendribbling bola, coba lagi melewati satu pemain dari Prancis. Tapi kali ini masih santai-santai Ibrahim Baez. Balikan ke belakang kepada pemain nomor 24 tadi, Zaid Ismail kali ini. Arahkan lagi, masih terus dari tengah. Bermain 1-2 para pemain dari Irak. Masih kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi nomor Zaid Ismail. Lagi-lagi para pemain Irak masih juga mencerna bagaimana formasi yang dilakukan oleh pemain Prancis. Dari tengah kali ini nomor 24 Zaid Ismail, sebelah kiri kepada Mercas Doski. Bermain 1-2 bersama Ibrahim Baez kali ini, diikuti satu pemain dari tim Prancis tadi, Olise. Back pass lagi jauh kepada Akam Hasim kali ini. Lagi Doski dorong ke depan sedikit kali ini kepada Zidane Iqbal, mencari kawan ke tengah lagi kepada Zaid Ismail. Sodorkan lagi ke sebelah kanan, didekati oleh Kylian Mbappe, tetapi kali ini masih dikuasai oleh Akam Hasim. Bermain lagi kali ini dari tengah, terus pemain Irak mencoba mencari kawan ke depan kepada Hamadi. Bermain tadi 1-2 tetapi langsung dinetralisir dengan baik dari para pemain dari Prancis. Sebarkan ke sebelah kiri tadi Ibrahim Baez. Oh, hampir saja tadi melewati pergerakan yang dilakukan oleh Jules Koundé. Bukan sebuah pelanggaran dari wasit. Play on terus dilakukan. Bola kali ini kuasai penuh para pemain Prancis. Ke sebelah kiri Saliba, geser lagi ke sebelah kirinya, masih Lucas Digne. Ke depan lagi, coba kali ini Mbappe yang turun terlalu jauh kali ini. Dengar ke lari cepat, umpan ke sebelah kiri kepada Barcola. Masih Barcola dihadang satu pemain dari Irak, tapi masih bisa lolos Barcola. Apakah bisa mengumpan? Tapi terus dihadang, sehingga masih terus pergerakannya tadi agak sedikit melamban. Umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Olise. Olise merasa kelakam kotak ataupun pertahanan dari tim Irak, tapi sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Osman Dembele. Melewati satu pemain Irak, berbahaya kali ini Osman Dembele. Umpan ke dalam kotak penalti yang dituju Barcola. Aduh, masih terlewat tadi, tapi jaki ataupun bola jatuh di para pemain Irak kali ini. Serangan balik dilakukan oleh Irak, berduel bersama Kylian Mbappe tadi, nomor 24 Zaid Ismail. Dengan cekatan tadi pemain asal Madrid, Kylian Mbappe mampu menetralkan serangan dari tim Irak. Sebarkan lagi kali ini kapten kesebelasan, masih Mbappe dari sebelah kiri, meminta rekan-rekannya agar lebih tenang. Rabiot kali ini dari tengah, coba mengiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Koundé. Koundé kali ini bekerja sama bersama dengan satu pemain dari Perancis yang ada Dembele. Sayang sekali tadi dribbling yang dilakukan pemain asal PSG ini, mampu ataupun tidak menemui pergerakan ataupun dribblingnya juga terlalu deras sehingga keluar dari bidang pertandingan, hasilkan tendangan gawang saja bagi tim Irak. Kali ini skor masih 0, maksud kami 1-0, Prancis 1 Irak 0 dengan gol. Oh, berbahaya kali ini, kesalahan dilakukan, masuk Mbappe. Gurih. Bagaimana tadi kesalahan yang sangat fatal dilakukan Ahmed Basil dan juga pemain bertahan dari Irak yang sangat fatal, karena memang mengoper di dalam kotak kecil, di kotak penalti. Terlepas tadi Ahmed Basil, langsung dicuri satu pemain dari Prancis sehingga diumpan lagi kepada Kylian Mbappe yang berada di tengah dan menceploskan bola dengan sangat santai. Bung Nova, kesalahan fatal dari Irak.
1: Sayang sekali ya Bung Senpi, tadi 9 menit babak kedua berjalan, Irak sebenarnya bermain dengan sangat penuh percaya diri, menguasai bola, tapi sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu dilakukan di lini belakang. Ahmed Basil tidak siap tadi, sehingga dengan mudah bola direbut dan skor menjadi 2-0. Sangat-sangat sedih sekali ini.
0: Ini apakah juga akibat dari lamanya juga pertandingan ditunda sehingga konsentrasi pemain juga belum terkumpul, Bung?
1: Ya bisa jadi itu mempengaruhi pemain ya, apalagi Baez dari babak pertama tadi tidak banyak melakukan save, tidak banyak melakukan penyelamatan, dan kali ini baru 9 menit babak kedua berjalan, skor sudah berubah 2-0, situasi menjadi semakin berat buat Irak dan semakin nyaman tampaknya buat Perancis.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pendukung Perancis, selamat saat ini Anda sedang unggul 2-0. Irak kali ini coba lagi membangun serangan, dicuri kali ini oleh Barcola dari sebelah kiri. Pertahanan dari tim Perancis masih menit 55, skor 2-0 untuk Perancis. Bermain kali ini dari sebelah kanan, pemain belakang Dayot Upamecano sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dembele yang tadi memberi assist kepada Kylian Mbappe. Masih kali ini Dembele dengan sepatu berwarna pinknya mencoba kali ini menyergap tadi pemain ataupun dua pemain dari Irak. Sebarkan lagi ke tengah, coba Rabiot kali ini menggiring bola. Masih kali ini para pemain Perancis, lagi-lagi Rabiot coba kali ini menusuk dari ke dalam kotak penalti. Terjatuh tadi Rabiot, tetapi wasit karena asal Kanada yakni Drew Fisher tidak bergeming dan menyatakan hanya tendangan gawang saja bagi tim Irak. Hingga menit ke 56 ini kita nantikan karena memang belum ada perubahan juga yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, hanya Perancis saja tadi ataupun Irak maksud kami di babak pertama. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, dipotong tadi oleh sundulan dari Kone. Kali ini masih Irak dari sebelah kanan, coba tadi melepaskan umpan Ahmad Kasim, tetapi dipotong lagi oleh pemain lainnya dari Perancis. Baik sekali tadi Michael Olise, coba lagi kali ini pemain nomor 11 dari tim Irak, dorong lagi ke tengah yang dimaksud tadi pemain nomor 8 Ibrahim Baez. Kali ini kuasai penuh oleh Konde, masih Konde melewati Baez. Kali ini sayang sekali pergerakannya tidak bisa dihentikan tadi, justru pelanggaran untuk tim Irak. Lagi-lagi kali ini Perancis build up serangan dari belakang, mencoba untuk menambah kembali keunggulan. Karena kalau dari live standing kali ini Perancis berada di urutan pertama. Coba lagi di grup E tadi, kali ini dari tengah Perancis, Manu Kone dorong lagi ke depan, bermain 1-2 bersama Kylian Mbappe. Terlepas tadi kontrol dari Dayot Upamecano, tetapi dibantu oleh Konde dari sebelah kanan. Kali ini pemain dari Perancis coba lagi merangsek. Olise kali ini bermain lagi ke tengah kepada Dembele, masih Dembele bermain 1-2 kali ini. Kylian Mbappe melewati satu pemain berbahaya, sebelah kiri lagi, umpan coba terkena mister gawang tadi dari Olise, ataupun tendangan lambung, tapi belum berhenti di situ karena masih ada Rabiot. Kali ini sebarkan lagi tadi maksudnya kepada Dembele, tetapi lebih dekat ke penjagaan dari kiper Ahmad Basil. Sayang sekali peluang terbuka kembali dilakukan tadi oleh Perancis, hampir menambah gol menjadi 3 tadi kalau tidak memang tendangan dari Michael Olise dengan kaki kirinya mengenai mister gawang. Tendang jauh kali ini Basil, coba lagi dikejar oleh Hamadi, tapi dinetralisir oleh lapangan tengah dari Perancis. Kali ini memasuki menit 58, masih para pemain lainnya Dayot Upamecano bermain 1-2 kali ini ke sebelah kanan. Coba kali ini Michael Olise, coba dicocok lagi ke depan kepada Kylian Mbappe. Baik sekali kontrol kali ini, menahan bola kali ini Mbappe kepada Olise lagi. Olise yang kali ini beroperasi dari sebelah kanan, melewati satu pemain Irak, coba lagi, beberapa pemain lagi ke belakang lagi, tendangan langsung dari hampir saja rebound mentality tadi dilakukan oleh Rabiot setelah tendangan dari Dembele di dalam kotak penalti ditepis oleh Ahmad Basil. Tapi lagi-lagi bagaimana tadi arah bola masih belum menemui sasaran. Peluang kembali didapatkan oleh Perancis, berbahaya kali ini, semakin meningkat saja tempo di babak kedua ini. Kita nantikan gol-gol selanjutnya dari kedua kesebelasan. Hanya tendangan gawang saja dan skor sekarang masih 2-0 hingga memasuki menit ke-60 ini.
2: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-60. Nampaknya Perancis semakin di atas angin menguasai jalannya pertandingan, dan sebaliknya saudara-saudara Irak semakin tertekan, apalagi pasca lahirnya gol bunuh diri yang bisa dibilang gol bunuh diri karena memang sebuah kesalahan fatal dilakukan pemain belakang tim Irak. Demikian saudara-saudara 2-0. Saat ini Perancis nampaknya semakin memberikan perlawanan yang sangat luar biasa dan melakukan tekanan-tekanan untuk pertahanan Irak. Ini Irak mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri darinya sendiri dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil sederhakan melepas ke kanan. Umpan ke depan sudah yang dituju adalah Ibrahim ataupun Zidane Iqbal. Kurang sempurna tanda segi pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Proses sepenuhnya kini ada di sana kami lihat adalah Lucas Digne. Digne mencoba kirimkan pendek jauh ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan. Gerak tubuh sejenak dia. Kedarkan bola pendek lagi. Mencoba melakukan tekanan kini pemain Perancis terus mencoba mendekati daerah

0: berkoordinasi dengan puskesmas jika ada pasien yang akan datang ke puskesmas dari rujukan CKD.
1: Oke, baik. Lalu untuk ibu hamil dan juga ya ibu menyusui, jenis CKG yang dilakukan apa saja ini, Bu?
0: Untuk jenis-jenis pemeriksaan kepada ibu hamil, memang biasanya itu sesuai dengan juknis kita. Biasanya di situ kita berikan jenis pemeriksaannya, misalkan ada namanya triple eliminasi. Di samping juga pemeriksaan ANC-nya, pemeriksaan kehamilannya, kemudian kita juga ada untuk triple eliminasi, yaitu pemeriksaan untuk hepatitis, kemudian sipilis yang seperti itu. Nah, itu ada di dalam juknisnya pemeriksaan apa saja yang diberikan kepada ibu hamil seperti itu.
1: Baik. Ibu, berbicara jujur tentang kendala di lapangan, Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim medis Puskesmas Kadipaten dalam melayani CKG rutin ini, Ibu?
0: Sebetulnya kalau kendala sih tetap ada ya, Mbak.
1: Ya.
0: Kalau kendala, ya. Kadang kami pasien itu, masyarakat itu merasa sehat, sehingga tidak perlu lagi untuk di CKG.
1: Iya. Yeah.
0: Karena tidak ada gejala mungkin ya. Kemudian masyarakat juga kadang merasa takut untuk mengetahui hasilnya. Kan nanti kalau sudah diperiksa hasilnya tuh takut nantinya tuh misalkan tensinya tinggi sehingga yang kadang kami harus mengedukasi, atau pasien itu tidak membawa KTP misalkan karena harus dimasukkan kan ya, atau bawa KTP tetapi nomor NIK-nya itu tidak valid, kadang seperti itu. Jadi pada saat diinput oleh kami nomor NIK-nya ternyata tidak valid, jadi itu yang kendala-kendala itu yang dari lapangan. Atau misalkan kendala dari kami memang sumber daya manusianya memang terbatas ya, karena memang di puskesmas itu banyak sekali program sehingga kami membagi timnya itu lumayan itu sangat sini. Jadi ya itu mungkin yang SDM-nya yang memang harus ditambah mungkin seperti itu.
1: Baik. Dari hasil screening CKG sejauh ini di Kadipaten, Ibu, tren penyakit atau indikasi kesehatan apa yang paling banyak ditemukan pada warga, Ibu?
0: Mungkin yang ada itu kami temukan mungkin yang hipertensi, kemudian diabetes atau DM, dan juga ada obesitas, karena kami juga memeriksa lingkar perut. Dari lingkar perut juga bisa, karena kan kalau laki-laki itu tidak boleh lebih dari 90 cm lingkar perutnya, perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm, kemudian dari tinggi badan dibagi berat badan seperti itu. Mungkin itu yang ada, mungkin yang agak terbanyak mungkin itu.
1: Baik. Ibu, kalau misalnya tadi Rina juga berdialog dengan Ibu Rina Hastuti, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, menyebutkan kalau ternyata sistem juga ini jadi kendala nih, Bu, ya. Lalu bagaimana staf puskesmas mensiasati kendala penginputan data hasil pemeriksaan CKG ke sistem pelaporan, khususnya bila terjadi kondisi kendala jaringan ataupun sistem yang error di tengah pelayanan yang padat, Ibu?
0: Betul, Bu. Kadang sistem aplikasi itu di Satu Sehat Indonesia itu kadang ada saja kendalanya gitu kan. Errornya apakah itu sedang maintenance atau segalanya. Tetapi dari Kemenkes katanya sedang melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, semoga saja cepat perbaikan-perbaikan itu sehingga sistem ini tidak sering error ya, Bu. Karena kalau dengan sistemnya error, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena untuk mencari solusinya juga kan bingung yang seperti itu. Tapi kalau misalkan kendalanya itu ada pada sinyal jaringan di kami memakai memakai provider mana yang paling stabil mungkin seperti itu. Dan kalau misalkan untuk karena dengan yang terbatasnya waktu dan banyak

0: namanya kendala-kendala itu juga kadang kami juga jadi mengentrikannya pada saat jam-jam tertentu. Seperti itu. Atau kalau misalkan memang tetap tidak bisa, kami PR-kan, Bu. Sampai dibawa ke rumah tuh untuk menginputkannya oleh oleh karyawan kami. Atau juga nanti diinputkannya pada hari berikutnya, seperti itu. Iya, tinggal memilih kapan tanggal pelaksanaan CKG tersebut.
1: Wah, seperti itu. Ini luar biasa nih kerja keras Ibu dan juga tim ya. Seluruhnya.
0: Betul.
1: Oke. Baik Ibu, terakhir harapan Ibu agar masyarakat lebih sadar pentingnya melakukan CKG, silakan Ibu.
0: Mungkin saya mengajak ke semua masyarakat, khususnya di kecamatan, kabupaten, umumnya di semua masyarakat di Kabupaten Majalengka, agar mau untuk diperiksakan kesehatannya. Jadi mari kita sukseskan program CKG ini, karena pesan utama kita adalah periksa hari ini sehat di masa depan.
1: Oke, seperti itu ya Ibu Tri ya.
0: Betul.
1: Oke, semangat selalu untuk tim Ibu Tri dan juga timnya maksudnya. Sehat-sehat selalu juga Ibu. Apalagi
0: terima kasih. Terima
1: sekarang kasih. Ini sering mati lampu juga. Ini mungkin jadi wah betul. Luar biasa PR-nya ya sampai dibawa ke rumah ya Bu ya.
0: Betul.
1: Oke. Sukses selalu untuk Ibu Tri Widya Lestari SKM, Kepala Puskesmas Kadipaten Kabupaten Majalengka. Aduh, rada seleon nyebutnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Cirebon Menyapa. Sehat selalu dan sukses untuk Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian mendengar dialog kami bersama Kepala Puskesmas Kadipaten Kabupaten Majalengka, Ibu Tri Widya Lestari SKM. Terima kasih atas kebersamaan Anda juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp, line telepon, dan juga komentar di live chat ya di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Jadi kita bisa memanfaatkan layanan yang telah disediakan pemerintah dengan sebaik-baiknya agar kita juga bisa menjadi masyarakat yang lebih sehat, produktif dan juga berkualitas. Sehingga di sini untuk Dialog Cirebon Menyapa, saya Rina Agustini pamit undur diri.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
5: Ya.
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu. Hashtag Edward.
5: Mobil sportnya dipakai hari ini?
4: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Edgary 79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
7: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: gila ya. Proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
4: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
3: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
4: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
4: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Kali ini kami akan sampaikan cek fakta. Dan untuk Anda pendengar, cek fakta hadir tentunya setiap hari dari mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kali ini mengenai tautan pendaftaran lowongan kerja Sari Roti. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi mengenai lowongan pekerjaan di pabrik Sari Roti disertai tautan yang diklaim untuk mendaftar. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trendbackhoax.id. Tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram yang terindikasi phishing. Dilansir dari laman resmi perusahaan sariroti.com, perusahaan saat ini membuka lowongan pekerjaan untuk sejumlah posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Adapun informasi rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji seperti pada unggahan yang beredar. Jadi tautan pendaftaran lowongan kerja Sari Roti adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: terpantau mendung ya di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass. Bagaimana di tempat Anda untuk pagi hari ini, pendengar? Dan kali ini satu buah informasi mengenai Deddy Mulyadi yang menggelar sayembara sebesar 250 juta rupiah untuk bisa menangkap Taufik Hidayat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan penyekapan dan juga penyiksaan yang menimpa seorang perempuan bernama Yuvita Tri Rezeki. Deddy menyebut korban diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan luka serius di sejumlah bagian tubuh. Ia mengatakan kondisi korban sangat memprihatinkan, termasuk dugaan cedera pada kedua mata yang menyebabkan korban kehilangan penglihatan serta luka berat lainnya. Deddy juga menyebut seorang pria bernama Taufik Hidayat sebagai terduga pelaku yang saat ini masih dalam pencarian aparat penegak hukum. Untuk mempercepat proses pencarian, Deddy mengumumkan hadiah sebesar 250 juta rupiah bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan buronan tersebut kepada aparat ataupun membantu hingga yang bersangkutan berhasil diamankan. Ia mengajak masyarakat Jawa Barat maupun seluruh warga Indonesia untuk bisa berpartisipasi membantu aparat dalam menemukan terduga pelaku. Menurutnya, keterlibatan masyarakat ini bisa mempercepat proses penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi korban ya. Hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan pencarian terhadap terduga pelaku dan juga menghimbau masyarakat untuk bisa menyampaikan informasi melalui jalur resmi kepolisian.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Pendengar, sebanyak 102 ex-pekerja Hotel Sultan melaporkan diri ke posko pelayanan Blok 15 Gelora Bung Karno pada hari pertama pembukaan kembali posko ya pada hari Senin kemarin 22 Juni. Pendataan berlangsung sejak pukul 11 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari 102 laporan yang diterima, sebanyak 59 orang tercatat sebagai pekerja harian atau daily worker, 18 orang berstatus temporary worker, dan 2 orang bekerja sebagai tenaga lepas atau freelance. Selain itu terdapat 2 karyawan tetap dan 21 karyawan kontrak yang melaporkan diri. Ketua Tim Transisi Blok 15 GBK, Henry Ari Sandi, mengapresiasi para mantan pekerja Hotel Sultan yang telah datang dan bersedia memberikan data mengenai status hubungan kerja mereka kepada PPK GBK ya. Jadi Henry menyampaikan bahwa posko akan terus menerima laporan dari pekerja yang belum terdata. Setiap lapor diminta membawa identitas diri dan dokumen pendukung hubungan kerja agar proses pencatatan dan verifikasi dapat dilakukan secara lebih lengkap. Sementara itu, kuasa hukum PPK GBK Haris Sucipta menjelaskan seluruh data yang diterima akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai peraturan ketenagakerjaan. Hal tersebut penting dilakukan lantaran pekerja yang melapor memiliki status hubungan kerja yang beragam. Direktur Utama PPK GBK Rahmadi Kusumo memastikan bahwa pihaknya akan menjalankan proses transisi pengelolaan Hotel Sultan dan apartemennya secara profesional dan juga manusiawi. Dikatakannya bahwa kepastian data pekerja menjadi bagian penting agar setiap langkah lanjutan ini bisa dilakukan secara tertib dan juga bertanggung jawab. PPK GBK pun menghimbau eks pekerja Hotel Sultan yang belum melaporkan diri agar segera mendatangi posko pelayanan Blok 15. Sebelumnya, pemerintah memastikan eks karyawan Hotel Sultan tidak akan menjadi pihak yang dirugikan setelah proses eksekusi berhasil dilakukan. Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardianto meminta PPK GBK untuk mendata dan juga memperhatikan nasib para karyawan terdampak. Dan Juri mengatakan bahwa para ex-karyawan akan diajak komunikasi yang membuka peluang mereka tetap dapat beraktivitas di GBK. Pada Kamis lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhasil mengeksekusi lahan Hotel Sultan yang berlokasi di Blok 15 kawasan GBK. Kericuhan sempat mewarnai proses eksekusi. Masa penolak eksekusi sempat melempari petugas dengan batu hingga botol air mineral. Buntut kericuhan tersebut, polisi menangkap 119 orang dan polisi memastikan 100-an orang yang ditangkap itu bukan merupakan karyawan Hotel Sultan. Dan selain itu, 29 orang juga dilaporkan terluka akibat kericuhan tersebut, mulai dari personel Polri, TNI, hingga masyarakat sipil. Itu merupakan informasi terakhir yang Rina bisa sampaikan untuk kesempatan kali ini di Cirebon pagi ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, akan hadir Pian Alwansyah yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Buku The Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring atau kerap disapa Om Piring, seorang strategic planner di dunia advertising. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang terdiri dari 9 bab, di mana setiap babnya selalu disertai dengan animasi gambar, kolom cuisine of the day, kolom alpha exercise, kolom alpha sister say, dan kolom alpha learning yang merupakan ringkasan dari setiap babnya. Buku dengan judul The Alpha Girl Guide ini memberi banyak inspirasi, ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah maupun di kampus, serta fokus pada kekuatan, passion, dan sisi buruk yang dimiliki oleh seorang Alpha Girl. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girl's Guide ini mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Buku non-fiksi ini memiliki banyak kelebihan seperti menghadirkan wawancara dengan wanita Indonesia yang inspiratif, cover yang menarik, serta terdapat beberapa footnote yang bisa ditelusuri sumbernya.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, mungkin saat ini Anda bersama saya, Piana Wansah, dan akan menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dan Cirebon siang ini. Pendengar Cirebon siang ini akan kami awali kebersamaan bersama kami dalam literasi digital, dan nanti sesaat lagi Anda akan bersama narasumber kami, yaitu Bapak Samiran SSIMTI, Kepala BPS Kota Cirebon, yang akan membahas terkait topik sensus ekonomi dan data sosial ekonomi masyarakat. Apa saja yang termasuk dalam sensus ekonomi dan data sosial ekonomi masyarakat. Dan mungkin Anda juga punya pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar-komentar terkait dengan topik yang akan kita bahas untuk kesempatan pagi ataupun jelang siang, jelang sore hari ini. Dan juga mendengar di siang hari ini, mendengar ya, mulai pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan bersama dalam rangkaian literasi digital. Baik, mendengar menyenangkan sekali tentunya. Saya Piana Wansah akan bersama Anda dalam rangkaian literasi digital dan akan membahas terkait dengan topik yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam literasi digital dengan topik sensus ekonomi dan data sosial ekonomi masyarakat. Dan sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Cirebon, Bapak Samiran SSIMTI, Kepala BPS Kota Cirebon. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang ya Pak ya.
4: Selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik. Sehat selalu Pak Samiran.
4: Alhamdulillah. Assalamualaikum untuk pendengar Pro 1 RRI.
3: Waalaikumsalam. Baik, dan kita akan membahas ya Pak ya, terkait topik utama yaitu sensus ekonomi dan data sosial. Sebenarnya masyarakat ingin tahu lebih dulu nih Pak, apa sih Pak sebenarnya topik kita yang akan kita bahas ini terkait dengan sensus ekonomi dan data sosial ekonomi masyarakat seperti apa itu Pak? Silakan Pak.
4: Baik, makasih Mas Pian. Jadi BPS di 2026 ini melaksanakan kegiatan namanya sensus ekonomi. Nah, kegiatan ini dilaksanakan sebenarnya dari April ya. April sudah mulai pendataan itu untuk perusahaan-perusahaan yang kita katakan misi bareng ya. Misi mandiri kita lakukan. Kita belum melibatkan petugas ke lapangan. Nah, mulai 15 Juni 2026 itu petugas sudah kita turunkan ke lapangan. Kenapa kita katakan sosial ekonomi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Karena memang di pendataan sosial ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ya. Jadi akan datang ke seluruh warga. Ya. Ya. Makanya topik ini kami angkat gitu.
3: Baik, baik, baik. Dan apa Pak, sebenarnya manfaat nyata nih Pak, dari data yang dikumpulkan BPS bagi kehidupan sehari Pak, masyarakat, khususnya ada Kota Cirebon, khususnya Pak, silakan.
4: Baik,
3: Pak,
4: kalau data ekonomi sendiri, paling tidak kita akan mengetahui pertama ya, berapa banyak sih jumlah usaha di Kota Cirebon berdasarkan sektor. Nanti kalau kita sudah tahu seperti itu, ini bisa dimanfaatkan berbagai hal. Misalkan sesuatu tertentu yang dia butuh bahan baku, ya berapa jumlah bahan bakunya, nanti masyarakat, pemerintah bisa ngambil kebijakan. Oh ternyata kebutuhan ini loh, usaha pecel lele, usaha yang menggunakan tahu, kopi itu berapa banyak, inputnya berapa banyak. Pemerintah bisa melihat oh kebutuhannya sekian banyak. Ini bisa diambil sebuah kebijakan. Masyarakat juga bisa melihat nanti kondisi sosial ekonomi masyarakat, sosial ekonomi di Kota Cirebon seperti apa. Ya kalau misalkan ini minimal pemerintah sendiri bisa memanfaatkan itu untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya, kemudian untuk kebijakan-kebijakan lainnya ya, bisa dimanfaatkan seperti itu ya.
3: Pak, sama mekanismenya seperti apa nih Mas? Apakah door to door atau memang mendatangi setiap usaha atau seperti apa nih Mas?
4: Nah, mekanisme memang door to door. Jadi petugas kami 232 orang. Ini akan mendatangin semua wilayah yang ada di Kota Cirebon, mendatangi semua bangunan. Nah, nanti di sana akan datang tidak sekedar di tempat usaha ya. Jadi dia akan datang juga ke rumah tangga seperti itu, ke bangunan-bangunan, semuanya akan datang ke sana. Nah, petugas kami juga, Mas Pian ya, ini dilengkapi dengan atribut seperti ini ya.
3: Ada rompi, bisa dilihat ya, melalui YouTube rompi, kita ya.
4: Ada pakai rompi ini, kemudian ada name tag-nya, ada juga surat tugas. Dan ke Pak RT, Pak RT kami informasikan, ya. Setiap warga ya, apa namanya, kita informasikan tugas kami ada linknya, kalau misalkan pengen ngecek PRT-nya ini loh gitu, silakan diputu diinformasikan ke warga ya, biar warga tahu ya bahwa ini loh petugas institusi ekonomi, tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang
3: kadang-kadang
4: tidak bertanggung jawab,
3: gitu, ya. Berarti intinya sudah dari bulan April ya Pak ya, sampai dengan sekarang
4: April ya, April Mei itu sebenarnya pendataan yang mandiri ya, tapi mandiri. Yang 15 Juni kemarin ya, sampai sekarang sudah sepakat lebih itu door to door.
3: Oh, door to door. Ya,
4: jadi warga, masa petugasnya datang langsung.
3: Datang langsung ya. Jadi jangan kaget ya pendengar ya kalau ada pagi-pagi atau siang atau wayahnya Anda ada di rumah gitu ya, Pak Sam ya. Ada petugas yang mengatasnamakan petugas sensus lah katakan ini. Sensus ya, petugas sensus,
4: sensus
3: ya.
4: Sensus betul.
3: Nah, dengan apa? Dengan kondisi ataupun dengan pakaian seperti yang Pak Sam tadi. Ya, sehat dulu ya Pak ya. Jadi bisa dilihat di channel YouTube kita ya pendengar ya. Barangkali ada seorang ataupun satu orang satu rumah ya Pak, atau berapa orang Pak?
4: Pendatanya biasanya ada tim itu ya.
3: Oh, ada tim.
4: Jadi ada namanya petugas pendatanya, PPL namanya. Satu lagi ada pengawas. Nah, kemungkinan bisa datang itu bisa berdua. Ya, dengan pengawasnya atau mungkin dia sendiri atau juga misalkan temannya lain nemenin gitu bisa. Tergantung pengaturan dari ketua timnya tadi, pengawas tadi ya.
3: Seperti Pak, intinya kalau menurut sensus ataupun data ini memang harus seakurat mungkin ya Pak ya?
4: Betul.
3: Untuk menjadi penting menentukan arah pembangunan, katakanlah begitu ya Pak ya. Baik di tingkat nasional maupun seperti yang ada di Kota Cirebon. Nah, data yang seakurat apa nih Pak? Agar bisa tentunya ini sangat penting dalam pembangunan di Cirebon khususnya ini Pak.
4: Nah, namanya data apapun yang kita ini kan tentu yang kita perlukan data yang akurat ya, data yang benar ya, sesuai kondisi real ya. Itu yang memang sangat diharapkan. Kenapa? Karena data akurat ini akan menjadi penentu nanti kebijakan. Kebijakan yang data akurat akan membuat kebijakan tepat. Tapi kalau datanya tidak akurat ya kebijakan tidak tepat. Saya beri contoh misalkan lah. Misalkan kondisi jalan lah gitu ya. Kalau misalkan masyarakat tidak melaporkan itu kan, terus tidak ada pejabat lewat situ, kemudian yang terlihat hanya bagus-bagus saja, mungkin pejabat mengatakan, oh ini jalannya bagus kok gitu kan, kenapa kan nggak pernah lewat situ,
3: jalannya
4: cukup bagus, tapi kalau pernah lewat situ baru tahu gitu ya. Nah, data akurat itu seperti itu, ketika tahu baru ada kebijakan gitu. Nah, kita berharap semua data itu sesuai, apalagi data ini kalau bagi pemerintah itu akan menjadi dasar mengalirkan uang ya Pak Bian. Kenapa? APBD Kota Cirebon yang 1,7 triliun itu tentu ketika Pak Wali Kota ya, Pak Edo, ketika membuat kebijakan pasti ada hubungannya dengan data. Kemudian kalau ada kebijakan pasti ada uang, ya uang yang akan di gelontorkan untuk menjalankan kebijakan itu ya. Jangan sampai uang tadi tidak tepat sasaran gara-gara datanya tidak akurat, tidak benar. Itu sangat merugikan ya buat kita semua lah.
3: Ya, berarti intinya peran masyarakat begitu penting ya, Pak. Nah, sebatas menurut Pak Sam sendiri dan tentunya juga laporan dari anak buah Pak Sam, seberapa besar antusiasme warga menyambut petugas sensus ini untuk memberikan data yang akurat nih itu, Pak?
4: Alhamdulillah sih ya. Sejauh ini teman-teman kan sudah mendata cukup sudah sepekan ini.
3: Ya, sepekan ya, Pak.
4: Capaian kami sudah lumayan meskipun masih ada beberapa kendala ya.
3: Okay.
4: Kendala ada juga warga yang mempertanyakan terutama beberapa warga itu mungkin khawatir ya, khawatir mempertanyakan kepada petugas. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih berkat koordinasi dan penjelasan dari para lurah ya. Jadi kami kalau ini Pak Mas Pian ya, kalau misalkan ada kendala apapun kita langsung ke komunikasi dengan aparat yang ada di tempat tersebut ya, Pak RT,
3: RT
4: Pak
3: RW gitu ya, Pak ya.
4: Lurah nanti kita datangin, kita jelaskan seperti itu ya.
3: Gih, Pak Sam, intinya usaha apa aja Pak yang bisa didata ataupun meliputi sektor apa aja nih Pak dalam data sensus ekonomi itu Pak?
4: Nah, ini agak sedikit berbeda ya.
3: Ya.
4: Kalau 10 tahun yang lalu 2016 itu sensus ekonomi dan sebelum-sebelumnya itu selalu mendata usaha di luar pertanian. Ya, jadi mulai dari pertambangan, penggalian, industri, listrik dan jasa-jasa semua itu didata di sensus ekonomi. Tetapi di tahun ini agak sedikit berbeda ya. Ada kebijakan kita mendata semua, termasuk pertanian.
3: Pertanian. Ya.
4: Kalau dulu itu pertanian di sensus pertanian sendiri di tahun yang berakhiran 3 ya, terakhir 2023. Kenapa itu dilakukan? Karena ada kebijakan dari Pak Presiden sampai ke pimpinan kami BPS. Kita pengen tahu potret utuh semua sektor gitu kan.
3: Okay.
4: Kemudian sekaligus lebih menghemat biaya gitu. Ya. Jadi ketika dilakukan sekali jalan seperti itu ya. Jadi semua sektor ini akan kita data. Di samping itu juga saya sampaikan mungkin Mas Pian ya. Yang didata itu adalah semua usaha baik yang kecil, yang keliling-keliling, yang mungkin punya tenda, kemudian ada bangunan, itu semua akan didatangin oleh petugas. Kalau yang keliling nanti didata di rumahnya. Ya, di rumahnya kita tanyakan punya usaha enggak? Ya, usahanya di mana gitu kan? Ya. Kalau punya usaha keliling akan didata di situ. Tapi kalau misalkan dia punya usaha di rumah kita ditanya usahanya di mana, di Kabupaten Cirebon. Ya nanti didata di Kabupaten Cirebon usahanya gitu.
3: Okay.
4: Bukan di sini ya. Jadi yang di sini yang didata itu adalah yang punya bangunan di sini ya. Kemudian yang keliling tapi dia rumahnya di sini. Itu yang akan kita data. Termasuk ya UMKM tadi ya, UMKM besar semua. Pokoknya semua usaha didata lah.
3: Oke, berarti intinya setiap keluarga yang akan ditanya usaha dan kondisi sosial ekonominya, Pak. Nah, bisa dijelaskan hal ini, Pak?
4: Nah, betul. Jadi nanti gini, bagus sekalian pendengar Pro 1 RRI. Jadi nanti petugas kami akan datang ke setiap bangunannya, sekali lagi setiap bangunan. Baik itu bangunan yang diisi penghuni rumah, bangunan kantor, masjid,
3: apa kantor juga ya?
4: Betul, ya. Semua bangunan ini datangin.
3: Oke, okay, okay.
4: Termasuk rumah-rumah kosong. Nanti kita akan datangin seperti itu ya.
3: Kalau tangsi militer gitu, tetap
4: betul. Kita datangin juga ya. Jadi ada mekanismenya. Nah, untuk di rumah tangga akan ditanya dua hal. Pertama adalah apakah di rumah tangga ini ada usaha? Ada yang berusaha gitu kan?
3: Iya.
4: Ada yang berusaha,
3: usahanya
4: di mana gitu kan.
3: Okay.
4: Nah kalau usahanya bilang di kota Cirebon misalkan.
3: Ada di daerah mana itu?
4: Di daerah mana, ya, menetap apa enggak, menetap ada bangunannya, nanti dilihatnya di bangunan tersebut ya. Seperti itu. Kemudian ditanya lagi setelah usaha, berapa banyak yang usaha gitu kan. Ditanya lagi kondisi sosial ekonominya. Jadi ada pertanyaan tadi dua hal ya. Usaha, sosial ekonomi. Sosial ekonomi seperti apa? Berapa sih di KK berapa orang? Kemudian yang tinggal di sini berapa orang? Dari kakak kan biasanya kan gitu kan?
3: Betul, betul.
4: Kakak 5 orang, ternyata 2 orang nggak di sini gitu.
3: Kemana
4: anaknya lagi kuliah di luar negeri ya? Atau kuliah di Jogja gitu? Ya. Jadi kita hanya mendata yang ada di situ, ya, informasi seperti itu. Ditanya juga ya mungkin usia ya, kemudian ada jenis kelamin. Ditanya juga pengeluarannya, pengeluarannya. Ditanya juga asetnya. Nah asetnya ini penting ya, ditanya seperti itu. Misalkan punya motor, punya mobil, punya emas, ya, ya seperti itu ya. Itu akan ditanyakan oleh petugas kami. Ya. Jadi termasuk tadi biaya kebutuhan makan berapa, non makanan berapa ya. Jadi banyak aspek ekonomi yang ditanyakan oleh petugas. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti masyarakat
3: agak sedikit ribet ya.
4: Jadi agak panjang.
3: Iya. Tapi gimana tuh Pak terkait dengan pelatihan tersebut? Apakah semua setiap orang yang ditanya mungkin akan dalam tanda kutip ya Pak, mungkin akan mengiyakan? Ada juga yang mungkin tantangannya nanya-nanya sedetail itu kan gitu Pak. Biasanya kan masyarakat begitu ya Pak. Nah, seperti apa nih Pak penjelasan kepada petugas memang, ataupun kepada masyarakat sendiri itu Pak?
4: Ini saya contohkan kemarin kami mendata yang sudah didata ya
3: yeah.
4: Pak Wali Kota alhamdulillah ya sudah berkenan kami data, kemudian Pak Dandim ya.
3: Sampai detail itu juga Pak.
4: Iya, sampai data detail. Wah, Pak Dandim luar biasa kan. Sampai nelpon istrinya beliau kan.
3: Iya, iya.
4: Ya, nelpon istri ini pengeluaran ini berapa pulsa berapa nih? Belanja apa per telepon?
3: Oke. Okay.
4: Ya. Kantornya kita data. Kemudian ada Bu wali kota sebelumnya, Bu Eeng ya.
3: Iya.
4: Bu Eeng kita data juga di rumahnya, kita tanyain masnya gitu kan.
3: Oh,
4: ya. Iya, sambil ngobrol sampai beliau Bu Eng menyampaikan ini kayaknya detail banget gitu.
3: Iya. Kan masyarakat juga kan makanya banyak yang beredar tuh Pak di di mass media masa enggak tahu itu settingan atau memang itu kenyataan atau realita gitu Pak. Sampai-sampai kesal gitu Pak yang ditanyanya gitu. Seorang pedagang ditanya penghasilannya berapa, udah punya tabungan berapa kan gitu Pak. Nah, apakah memang sedetail itu dan fungsinya untuk apa kalau masyarakat gitu?
4: Memang ditanya sedetail itu. Kita tahu kondisi sosial ekonomi masyarakat ini memang kalau

0: lokal gitu kan. Bahan bakunya harus dari luar negeri, maka pemerintah buat kebijakan. Jadi banyak hal seperti itu. Kalau rumah tangga sendiri memang kita tanyakan seperti itu, ya biar kita tahu kondisi masyarakat ketahanannya seperti apa sih mereka gitu kan. Dengan kondisi seperti itu ya.
1: Oke. Pak, intinya kan
0: masuk ini ya, misalkan sebentar. Masuk misalkan tinggalnya di mana, ngontrak ya kan, sewa, kan ketahuan rumah tangga ini ternyata di Indonesia itu banyak rumah tangga yang masih sewa. Pendapatannya sekian. Akhirnya ada kebijakan kan, misalkan sekarang ada kebijakan 3 juta rumah gitu kan. Kan muncul seperti itu. Banyak masyarakat belum punya rumah. Ya. Jadi ada hal-hal yang bisa diambil kebijakan dari data itu. Ya. Jadi mohon maaf saya lagi kalau misalkan sedetail itu yang diminta ya oleh pemerintah, karena sensus ekonomi ini bukan hanya untuk memenuhi satu kementerian gitu.
1: Betul.
0: Jadi tapi semua gabungan.
1: Ya gabungan.
0: Jadi semua ini diskusi kan dibangun kuesioner ini yang saya bawa ini Pak ya.
1: Oke.
0: Ini kuesioner.
1: Itu contohnya Pak.
0: Contoh kuesioner ya. Sebenarnya pertanyaan bukan di kuesioner, itu di gadget. Jadi gadget pakai namanya KPI ya, istilahnya. Kalau ini namanya PP, paper, pakai paper. Ini pakai komputer, pakai ini apa gadget. Ya ada di sini semua, cuma di print kayak seperti ini. Ada juga pengusaha pengennya, oh pengen di kertas dulu, gak apa-apa kita kasih kertas. Catat, nanti kita pindahkan di gadget biar cepat diolah.
1: Ya. Berarti jadi intinya itu, satu data langsung kita diolah gitu Pak ya?
0: Langsung
1: ya Pak ya?
0: Jadi data masuk ke sini langsung masuk ke server. Nanti pengolahannya akan lebih cepat, akan langsung bisa dilihat. Oh datanya ada yang gak match gak, ada yang keliru gak, ada yang, karena ada di validasi ya. Validasi itu membandingkan antar indikator yang match atau tidak. Misalkan ditanya pendidikan, ya pendidikannya S3, usianya 15 tahun. Itu kan masih jadi tanda tanya kan, ini benar gak pendidikannya yang salah atau usianya yang salah gitu. Itu di sini sudah muncul nanti istilahnya galat ya. Dia galat, ada galat, bisa di, cek lagi tuh ada data yang nggak mix ya,
1: sinkron gitu ya,
0: sinkron seperti itu.
1: Baik Pak, intinya kalau pelaku usaha juga merasa usahanya ada yang terlalu sederhana lah, katakanlah begitu ya Pak, dan ini justru konon katanya usaha kecil juga memiliki orang penting dalam sensus ekonomi ya Pak ya, bisa dijelaskan hal ini Pak.
0: Nah semuanya kita data
1: gitu ya,
0: mau yang kecil,
1: kecil
0: kita data semua karena dia bagian ekonomi yang ada di masyarakat. Kecil-kecil kalau digabungkan kan banyak. Misalkan pedagang di sini kan tahu gejrot ya. Oh saya kecil dia tahu gejrot doang, tapi berapa banyak tahu gejrot di sini? Nanti bicara kebijakannya, kebutuhan tahunya berapa banyak sih? Gitu.
1: Kemudian kedelainya berapa?
0: Kedelainya berapa?
1: Itu kan saling menyambung ya berkaitan.
0: Meskipun
1: ya,
0: betul, meskipun kecil ya. Ya tapi ketika jumlahnya banyak, itu pasti ada kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah agar usaha ini tetap langgeng. Jadi nggak usah di apa namanya? Usah khawatir misalkan kalau saya kecil nggak usah lah. Semua kita data.
1: Baik.
0: Dan yang terpenting ini mungkin saya sampaikan bahwa nanti BPS tidak akan merilis data per individu gitu. Misalkan ini Pak Pian, Mas Pian misalkan punya usaha apa? Laundry gitu kan. Kita publish laundry Mas Pian, jumlah pekerja sekian, pendapat si omset sekian. Itu tidak akan dirilis. Tidak akan dipublish. Yang kita publish adalah laundry yang ada di kecamatan ini berapa banyak misalkan gitu kan. Seperti itu. Jadi agregat lah.
1: Baik. Pendengar juga silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 0231 8493259, ataupun juga WA kami di 081 324 951935. Dan bagi Anda yang menyimak siaran kami melalui channel YouTube RRI Cirebon, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan memberikan berbagai pernyataannya ya Pak ya. Ini Pak, ada dari pendengar yang sudah ataupun pemirsa yang sudah menyimak siaran kami melalui channel YouTube kami, ada Atin Supriyatin. Pak, bolehkah menolak pendataan sensus ekonomi? Sanksinya apa? Katanya gitu. Wah, ini Pak. Silakan Pak.
0: Jadi di Undang-Undang Statistik, Undang-Undang Statistik tahun Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 itu ada. Jadi di pasal 27 disebutkan setiap responden siapapun itu ya wajib memberikan data ya yang diminta oleh badan dalam ini BPS. Jadi kegiatan BPS ya, saya sampaikan kalau yang melaksanakan BPS itu masyarakat wajib pada undang-undang tersebut. Ya, tapi kalau misalkan yang bukan BPS itu masih ranahnya masih inilah bisa apa? Bisa menolak atau seperti apa ya. Nah, kemudian kalau menolak pasal 27 itu ada pasal 37 menyatakan. Jadi siapapun yang tidak melaksanakan pasal 27 artinya menolak dia memberikan data itu ada sanksi. Sanksinya lumayan, pidana 1,5 tahun. Atau denda ya, seingat saya 25 jutaan. Seperti itu. Ada juga denda sampai 100 juta. Di pasal 39 atau 38

0: tentu. Ini ada lagi, siapapun yang sengaja menghalang-halangin apa, membuat pelaksanaan status itu terkendala, itu juga kena sanksi. Okay. Lebih berat lagi, 5 tahun. Ya, seperti itu ya. Dendanya 100 juta ya.
1: Okay.
0: Ya. Ya. Jadi sebenarnya kita bekerja ya berdasarkan undang-undang ya.
1: Okay. Ya, jadi intinya kalau masyarakat ya ini apa ya, harus menyiapkan segala sesuatu, jawabannya, datanya yang dikaitkan dengan sesuatu ini apa ya. Dan tentunya ini juga untuk kepentingan bersama, katakanlah begitu. Betul, ya Pak ya. Baik,
0: dan ada, itu juga ada jaminan.
1: Ada jaminan, oke.
0: Bahwa kerahasiaan data itu dijamin oleh Undang-Undang Jiwa Pasal 21. 21 BPS, petugas BPS menjamin. Dan kalau misalkan penyelenggara, dalam hal ini BPS, petugas BPS melanggar Pasal 21, kena sanksi juga.
1: Kena sanksi juga. Oh ya.
0: Bisa dipidana, lebih lebih berat lagi.
1: Membeberkan rahasia. Betul. Daripada si Pak Arman yang didata gitu ya, Pak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Itu bisa kena pidana.
1: Okay.
0: Lebih berat daripada menolak tadi, menolak 1,5. Kami itu bisa sampai 2-5 tahun. Maksimum 5 tahun seperti itu.
1: Baik. Ada lagi nih Pak, apakah sensus ekonomi berkaitan dengan tingkat kesejahteraan? Soalnya di Mensos itu selalu dikaitkan dengan miskin, kaya, super kaya. Narasinya seperti itu Pak. Nah, seperti apa? Dari Komar Pandev nih Pak, silakan.
0: Ya, sensus ekonomi itu tidak sampai ke arah sana ya, mengklarifikasi, tapi nanti bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki data PDB ya, produk domestik bruto ya. Jadi pemerintah akan tahu kekayaan orang Indonesia itu berapa sih. Karena itu akan menjadi dasar kebijakan-kebijakan di pemerintah ya. Pada saat misalkan menyusun APBN ya, itu kan menjadi dasar ya.
1: Baik.
0: Ya, dan itu juga menjadi dasar rating ya, rating utang ya kalau misalnya ya. PDB kan menjadi rating utang. Oh, ternyata Indonesia itu masuk kategori negara sedang, menengah atau miskin gitu kan. Seperti itu ya. Itu semua nanti dari data itu tadi.
1: Data.
0: Karena kita bisa tahu oh ternyata total usaha sekian ya, omset sekian, nanti hitung PDB-nya sekian. Ya,
1: Seperti itu. Masih banyak nih Pak, dari yang pemirsa. Terima kasih Anda yang sudah bersama kami dalam rangkaian dialog kita untuk kesempatan siang hari ini, yaitu literasi digital terkait dengan sensus ekonomi dan data sosial ekonomi masyarakat, bersama Bapak Samiran SSI MTI, Kepala BPS Kota Cirebon, yang nampaknya juga banyak yang ngerespon nih Pak. Dari ABC Channel 1522, Pak, benar nggak kata Mensos semua aset kita ditanyakan buat apa ya Pak? Mungkin baru bergabung Pak. Terus keamanan data kita seperti apa? Benar tidak ada kaitannya sama pajak katanya gitu. Wah, ada yang beredar di Mensos begitu ya Pak ya? Seperti apa? Penjelasan dari Pak Samiran.
0: Silakan. Betul betul ya. Kalau pajak itu tidak ada kaitannya ya. Okay. Sekali lagi saya tegaskan bahwa data yang diinikan BPS tidak ada kaitan dengan pajak. Jadi misalkan nanti ketika berikan data, oh tiba-tiba pajaknya naik,
1: katanya,
0: oh ini gara-gara BPS, enggak. Ya, itu bukan, enggak ada kaitan sama BPS. BPS hanya untuk kebutuhan statistik ya. Kenapa ditanya aset juga, Bapak sekalian? Itu tadi, jadi pemerintah ingin mengetahui ketahanan masyarakat itu seperti apa sih gitu ya. Ya, ketahanan masyarakat, apalagi sekarang ya, bahasanya sekarang kan sudah banyak pinjol, banyak pay letter, itu kan mengkhawatirkan juga. Satu sisi itu memang bisnis ya, bisnis mereka. Sisi lain, kalau masyarakat tidak di cover dengan pendapatan yang bagus, aset, ketika itu berkembang kan bahaya buat masyarakat. Ya, maka itu didata oleh pemerintah ya. Jangan sampai pay letter itu meningkat, ya, pinjol meningkat, tapi masyarakat nggak punya aset yang bisa dimanfaatkan untuk bisa membayar gitu kan. Ya, itu kan berbahaya ya. Pada akhirnya bisa menjadi ya ranahnya bukan ranah ini lagi, ranah sosial ya. Bisa terjadi kriminalitas karena hal tersebut ya. Jadi ini beberapa fungsi dari data tersebut ya.
1: Baik. Dari intinya sekali lagi, ini data ini berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dalam sebuah katakanlah negara ya Pak ya.
0: Betul.
1: Apa yang dibutuhkan masyarakat tentu juga akan dicatat oleh negara.
0: Betul.
1: Seperti tadi. Betul. contoh gampangnya ketika ada penjual tahu gejrot, katakan gitu Pak ya. Jual tahu gejrot butuh cabenya berapa?
0: Betul.
1: Gitu ya Pak ya. Butuh bawangnya berapa? Apakah juga sudah mencukupi kebutuhan daripada bawang ataupun cabe ataupun kedelai dan lain sebagainya. Gitu ya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan gitu ya Pak ya, yang bisa diterima oleh masyarakat.
0: Jangan sampai masyarakat nanti ketika ke lapangan belanja ke pasar, mana ini tahu enggak ada gitu kan.
1: Lah, mana nih pemerintah kerjanya apa gitu ya, Pak ya.
0: Padahal kita nggak punya datanya gitu kan.
1: Betul.
0: Tahu kebutuhan cuma sedikit dari rumah tangga saja gitu kan. Oh ternyata kebutuhannya banyak.
1: Iya, oke, baik. Intinya begitu. Ada lagi, Pak. Pak, apakah berpengaruh terhadap bantuan yang sudah kita dapat? Karena pertanyaannya sangat detail banget mengenai aset dan sebagainya. Nah, ini juga, Pak. Bantuan ini ditakutkan ketika ada dari pihak sensus yang datang katanya menyensus data ini kira-kira masih dapat bantuan enggak katanya. Ya, ini seperti apa,
0: bantuan,
1: Pak?
0: Itu diberikan oleh pemerintah itu untuk sesuai dengan kelayakannya, kelayakan atau tidak. Jadi masyarakat ya mungkin harus dipahami juga. Okay. Kalau misalkan nggak layak terus didapat bantuan kan mengambil haknya yang layak kan.
1: Betul.
0: Ya, ibaratnya zakat diberikan kepada orang yang tidak tepat.
1: Baik.
0: Ya, oleh karena itu nggak usah khawatir dengan hal tersebut.
1: Siap.
0: Insya Allah kalau misalkan itu memang layak dapat bantuan, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan bantuan. Tapi kalau tidak layak, jangan diambil hak orang lain. Bahasa agama, apalagi Cirebon ini kan agamis, malu lah gitu lah. Sudah nggak layak, pengen tetap dapat bantuan. Sementara yang layak nggak dapat bantuan.
1: Iya, gitu. Yang layak dibantu malah dibiarkan.
0: Dibiarkan
1: gitu, Pak,
0: itu
1: ya?
0: Kan nggak seperti itu. Ya. Insya Allah kalau namanya rezeki itu adalah. Ya. Kalau saya sering menyampaikan gini, masyarakat misalkan ya ada ditemukan sengaja menyembunyikannya hartanya gitu kan.
1: Okay.
0: Ketika ditanya motor ini bukan motor saya Pak, motor dia gitu kan. Ya.
1: Yeah,
0: saya khawatir malah pas ngomong gitu malaikat ada gitu kan. Amin gitu ya. Hilang motornya. Gitu.
1: Wah, ini.
0: Ya jangan sampai sembunyikan gitu.
1: Betul.
0: Saya enggak punya emas, padahal emasnya banyak gitu kan. Pak Wali kemarin punya emas 65 kilo gitu. Bu Wali.
1: Ibu Wali ya.
0: Ternyata gitu, 65 kilo. Ternyata siapa? 65 kilo Pak Edo gitu. Ternyata Pak Wali yang 65 kilogram badannya gitu.
1: Mas Wali ya. Mas Wali.
0: Saya sampai kaget tuh. Banyak sekali
1: ya.
0: 65 kilo ya. Ternyata berat Pak Wali.
1: Baik, satu lagi nih Pak. Ada lagi. Mudah-mudahan ada yang bertanya, silakan nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0231-8493259 ataupun juga di WA kami 0813249513. Bagi Anda yang sudah bergabung ataupun akan bergabung di line YouTube kami, silakan di live chat YouTube kami RRI Cirebon, Anda akan bersama kami nanti pukul 11 dan bersama Bapak Samiran SSI MTI Kepala BPS Kota Cirebon yang akan membahas terkait dengan sensus ekonomi dan data sosial ekonomi masyarakat. Yang Anda tahu bahwa sensus ekonomi kan gitu Pak, banyak beredar masalah berpengaruh kepada BLT, berpengaruh kepada pajak dan lain sebagainya. Tapi tadi sudah jelaskan ya, Anda boleh bertanya lagi. Mumpung masih ada Pak Samiran di sini ya. Jadi silakan, Anda masih punya banyak waktu untuk bisa bergabung. Kita akan menyapa pendengar ya Pak ya. Kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke,
2: selamat siang juga Mas Fian.
1: Dengan Ibu Reni, baik, dari Plumbon. Silakan Ibu Reni dengan Bapak Samiran, Kepala BPS Kota Cirebon.
2: Pak Samiran.
0: Waalaikumsalam.
2: Sudah menyimak dari tadi.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Sensus ekonomi ya Pak ya.
0: Yeah.
2: Nah, saya mau bertanya, misalnya warga yang di sensus itu kan sedang bekerja, kosong rumahnya, dua-duanya kerja semua. Apakah petugasnya itu akan datang lagi besok atau hari lain atau gimana, itu yang pertama.
1: Okay.
2: Karena mungkin begitu pentingnya ya, begitu pentingnya sensus. Yeah. Kemudian apakah perangkat kelurahan, kalau mungkin kalau di kabupaten sih desa, apakah dilibatkan juga untuk bersama-sama mendatangi ke warga? Kemudian satu lagi mungkin ya, kan itu berarti ada outcome, ada proses, ada outputnya gitu ya. Seperti itu, goalnya apa untuk sensus ini, untuk di tahun ini, yang ingin dicapai oleh, mungkin diketahui oleh para petugas sensus atau pemerintah daerah itu, apa gitu goalnya, sasarannya itu yang utama. Dan mungkin ada berapa item yang ditanyakan kepada warga. Itu aja Mas Dian pertanyaannya.
1: Terima kasih.
2: Di kabupaten kapan ya sensusnya?
1: Oke.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya di kabupaten belum sabaran ya. Pak Samiran silakan, Pak Sam. Apa yang bisa dijawab ataupun dikomentari? Silakan.
0: Terima kasih Bu Reni ya, di kabupaten insyaallah sudah berjalan sih, karena memang kan enggak bisa sekaligus brek gitu kan.
1: Yeah, okay.
0: Jadi akan bertahap ya, karena petugas tadi mendata kalau di Kota Cirebon ya, Kota Cirebon itu lumayan ya. Targetnya ada sekitar 700 sampai 900 sasaran yang didatangin ya. Seperti itu ya. Kalau misalkan ada warga datangnya tidak di tempat, ya biasanya nanti akan datang lagi selama periode tadi ya. Karena periodenya adalah 15 Juni mulai ke lapangan sampai dengan 31 Agustus. Jadi akan datang lagi. Nah, kepada petugas kami sampaikan, tolong datang ke warga sesuai dengan keberadaannya. Jadi kalau sebelum datang biasanya teman-teman petugas itu sudah informasikan, lapor dulu Pak RT. Kalau kelurahan kan sudah ya, kita suratin semua, lapor Pak RT. Cari informasi warga di sini ada yang di rumah jam berapa, gitu kan?
1: Itu ya, Pak, ya.
0: Ini penting biar ketemu gitu kan. Kemudian kalau misalkan sudah datang ketemu interview ternyata ada data yang kurang ya, terutama di perusahaan lah. Biasanya kadang-kadang gitu, Pak, ini untuk yang omset belum bisa disampaikan karena harus izin sama pemiliknya.
1: Pemiliknya. Kan?
0: Okay. Kita nanti datang lagi. Seperti itu ya, jadi nggak usah khawatir, nanti akan datang lagi sampai periode tersebut. Nah, datangnya bisa tergantung warga. Misalnya, oh saya mau didatangin jangan pagi, saya mau sore aja ya, nanti akan datang sore ya. Jadi tidak ada pasarnya pada teman-teman, tapi kami sudah mengarahkan, tolong cari yang nyamannya responden, karena pertanyaan juga agak banyak. Itu yang pertama. Kalau pertanyaannya, kalau untuk usaha itu ya lumayan banyak sih pertanyaannya ya. Di sini kuesioner ini ada sekitar berapa ya? 30-an seperti itu, dan itu ABCD.
1: Oh, ya. Ada multiple choice ya, Pak.
0: Ya, salah satu misalkan NIB. Kalau misalkan NIB belum punya ya diarahkan untuk apa namanya? Untuk
1: mendaftar NIB.
0: Ya, mendaftar NIB kan. Kemudian kendalanya apa kalau nggak punya NIB? Jadi pemerintah bisa tahu ternyata kendalanya ribet bikin NIB. Kebijakan itu dibuat kan?
1: Betul.
0: Ternyata ketika NIB harus bayar gitu kan? Padahal misalkan gratis
1: kan? Ya,
0: yang resminya gratis. Itu nanti akan ditindak oleh pemerintah. Jadi kita informasi-informasi itu perlu ya bagi pemerintah.
1: Intinya untuk mendengarkan keluhan di masyarakat juga ya, Pak.
0: Ya, termasuk Anda. Dan sasaran utama untuk yang tahun sekarang yang kita memperoleh data lah. Ya, data nanti insya Allah di awal 2027 mungkin akan dipublish. Kita sudah tahu jumlah usaha KBLI-nya ya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ya, per KBLI itu akan dimanfaatkan. Nanti para biasanya kan apa namanya masyarakat itu kita ngajukan NIB itu kan usaha itu kan ada KBLI-nya ya. Nah, kita akan tahu KBLI ini berapa banyak. Kalau kita tahu KBLI nanti kita akan tahu ya kebutuhan-kebutuhan di KBLI itu berapa banyak sih ya untuk mensupport usaha dia ya. Itu ya menjadi bagian-bagian yang nanti kebijakan akan diambil ya. Jadi outputnya sementara adalah jumlah usaha menurut KBLI kita tahu seperti itu. Kemudian kondisi sosial ekonomi masyarakat kita juga tahu seperti itu.
1: Baik. Intinya Pak, kalau sesudah di sensus ini kan ada gambaran tersendiri ya Pak ya, walaupun belum selesai ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak kondisi ekonomi masyarakat Kota Cirebon khususnya ya Pak ya, berdasarkan data yang dimiliki BPS saat ini Pak?
0: Nah, kalau Kota Cirebon sendiri, data sementara kami perilis data yang kami milikin itu jumlah usaha di Kota Cirebon itu ada 46 ribuan.
1: Banyak ribuan ya Pak ya.
0: Dan yang besarnya hanya 117. Dari 46 ribu itu 33% adalah usaha di sektor perdagangannya. Jadi memang Kota Cirebon itu memang kota perdagangannya. Kemudian 22%-nya adalah usaha akomodasi konsumsi ya. Itu kuliner lah. Jadi hotel ya dan kuliner ya cukup banyak. Jadi dua ini menjadi fokus utama usaha yang ada di sini. Di triwulan 1 kemarin ya, triwulan 1 2026 ekonomi Kota Cirebon ini tumbuh 5,59%. Ya. Kemudian pola pengangguran, kita bicara pengangguran ya 6,41%, sekitar 12 ribuan orang menganggur ya. Kemiskinan masih 8%-an ya. Itu kondisi-kondisi yang ada di Kota Cirebon. Tapi yang menarik juga karena memang di sini daerah pariwisata ya. Jumlah pengunjung ya, kunjungan wisatawan cukup besar ya. Di 2025 secara total Januari sampai dengan Desember itu ada 3 jutaan. 3 juta kunjungan ke Kota Cirebon ya. Dengan hotel yang 69 ya, saya kira cukup bagus untuk yang ketika weekend-nya. Itu kondisi-kondisi sementara sosial ekonomi. Inflasinya juga masih relatif
1: masih terkendali. Terkendali ya, Pak ya. Baik. Dan ini juga ada dari Ibu Sari dari Kedaung, Pak. Mohon maaf saya minta jawaban dari Bapak. Ini kan saya kan usaha berbasis digital nih, Pak. Katanya UMKM. Apakah juga ini saya juga termasuk menjadi sasaran data dari sensus ekonomi dan lain sebagainya. Nah, nanti imbasnya seperti apa dalam usaha saya, katanya gitu, setelah didata, katanya gitu. Wah, ini juga dalam tanda kutip agak sedikit. Ini ya Pak ya, ada sedikit keraguan atau rasa takut. Nah, seperti apa nih Pak? Silakan, Pak Sam.
0: Semua usaha ya. Jadi usaha yang online maupun tidak itu kan kita data. Okay. Bahkan kita juga mendata para YouTuber. Itu kan bagian usaha ya. Okay. Dia kan ada cost-nya seperti itu ya. Itu kita data. Imbasnya tidak ada imbas secara langsung dalam arti gini. Oh, setelah didata ini saya harus dimintain apa enggak ya. Tapi yang jelas dari data nanti ya dari siapa tadi namanya Bu?
1: Ibu Sari dari
0: kita. Ibu Sari, dari data Ibu Sari nanti akan kita kompilasi semua usaha jenis Ibu Sari berapa banyak.
1: Okay.
0: Ya. Nanti akan kita tahu, oh ternyata usaha yang di Ibu Sari karakteristiknya seperti ini. Oh ternyata kebanyakan adalah ibu-ibu semua gitu kan, ibu-ibu rumah tangga ya usia sekian. Nanti akan ada kebijakan bisa diambil misalkan, oh ternyata perlu diperlukan apa, oh, perlu pembinaan apa gitu kan. Itu bisa dimunculkan dari data-data tersebut ya. Jadi pemerintah arahnya kepada bagaimana mengembangkan semua usaha gitu.
1: Iya, okay.
0: Ya kalau usaha berkembang ya pada akhirnya kan apa namanya masyarakat akan sejahtera ya. Jadi enggak usah khawatir, secara individu tidak ada imbas secara langsung yang yang akan merugikan bapak sekalian. Tetapi untuk kebijakannya pasti akan dilakukan.
1: Oke, okay. Intinya kalau boleh kita katakan bahasa bebasnya, didata boleh-boleh saja ataupun ya data memang harus didata ya Pak ya. Betul. Untuk kepentingan bersama. Dan sekali lagi tidak ada imbas tersendiri untuk usaha. Betul. Ataupun untuk perorangan ya Pak ya. Ya. Dalam tanda kutip imbas apa ya negatifnya. Negatifnya lah Pak ya. Oke, okay. Imbas negatifnya itu tidak ada sama sekali. Dan ini perlu diyakinkan oleh kita semuanya tentunya sebagai masyarakat agar para petugas sensus ini dan tanda kutip kerjanya juga nyaman ya Pak ya. Betul. Jangan seperti di medsos itu kan ada kucing-kucingan, ada umpet-umpetan, ada terus tidak diterima dan lain sebagainya. Nah, betul. Ini yang menjadi salah satu pemicu ataupun salah satu sebab kebijakan ini agak terhambat. Kurang lebihnya begitu ya Pak ya.
0: Saya berikan ilustrasi gini lah.
1: Silakan.
0: Mas Bian izinnya. Bu Sari lah, Bu Sari kan usaha nih ya.
1: Yeah.
0: Usaha. Ketika Bu Sari usaha, pasti ketika mengembangkan usaha dia butuh data kan.
1: Oke.
0: Okay. Saya yakin Bu Sari pasti pakai data. Gak mungkin gak pakai data. Data konsumen, nasabah, sasaran mau kemana, ini mau dikembangkan kemana, pasti punya data itu. Okay. Kalau datanya salah, apakah Bu Sari misalkan akan berhasil mengembangkan usaha gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Ini baru level pengusaha satu ya, data. Satu usaha. Ini pemerintah loh, ya. Pemerintah Kota Cirebon ini ada sekitar 350.000 masyarakat. Kemudian uangnya 1,7 triliun gitu. Dengan uang tersebut kan pemerintah pengen ada hasil. Ya, hasilnya apa? Masyarakat sejahtera gitu. Tentu butuh data. Ya. Dengan perusahaan yang kecil aja misalkan tadi kan misalkan besar lah, mohon maaf ya. Misalnya mungkin misalnya berapa sih omsetnya misalkan 1 miliar gitu. Uang 1 miliar aja Bu Sari kan hati-hati kan harus data benar biar bisa berkembang.
1: Ya.
0: Apalagi pemerintah 1,7 triliun.
1: Ya.
0: Kalau nggak hati-hati kan sayang mubazir.
1: Mubazir ibaratnya. Tidak ada manfaat lah.
0: Tidak ada manfaat. Okay. Uangnya gede banget itu loh. Dan itu pasti butuh data yang akurat.
1: Betul.
0: Data itu dari mana? Ya dari masyarakat. Dari responden, dari pengusaha. Kalau pengusaha nggak mau memberikan data, pemerintah mau ngapa?
1: Mengapain ya?
0: Istilahnya kebijakan by Delphi, Pak.
1: Ya.
0: Model feeling.
1: Model feeling.
0: Feeling. Oh, saya mau bangun jalan di sana lah. Saya mau mengembangkan usaha apa? Oh, di sini kayaknya pariwisata lah. Oh, di sini budaya. Tapi tanpa data.
1: Oke.
0: Okay. Ya meleset semua.
1: Jadi ya, jadi tidak sempat sasaran lah kata kritiknya.
0: Betul. Ya. Kita bicara uangnya besar loh.
1: Ya, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uang peruntukan sebenarnya uang itu untuk peruntukan demi kesejahteraan masyarakat ya,
0: betul.
1: Pak. Ya,
0: oke. Okay. Pemerintah bangun jalan ya untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Bangun sekolah untuk masyarakat. Okay. Semua kan untuk masyarakat.
1: Ya sekali lagi open your home ya Pak ya untuk bisa didata sekali lagi ya Pak ya.
0: Nah data juga gini
1: Pak. Ya silakan. Ya,
0: data juga bisa dimanfaatkan terutama untuk yang punya anak sedang kuliah pun SMA. Itu kan ketika nyusun skripsi itu kan pakai data. Nyusun tesis pakai data.
1: Betul,
0: disertasi pakai data dan banyak ya mungkin 60-70% mahasiswa 67% itu pengguna data BPS itu adalah kalangan mahasiswa akademisi. Mereka kebutuhannya untuk situ. Nah, salah satunya data ini nanti bisa dimanfaatkan ke sana.
1: Oke. Okay.
0: Berapa banyak dokter yang lahir dari sensus ekonomi? Banyak, Pak. Ya, berapa banyak dari survei-survei BPS itu lahirnya tadi dokter, ya, mungkin master itu banyak menggunakan data BPS.
1: Yeah.
0: Berapa banyak kebijakan yang diambil dari data? Luar biasa, Pak.
1: Oke. Okay. Nah, Pak, kalau melihat dari data sensus ya, Pak ya, atau yang tahu yang dulu apa yang sekarang gitu, Pak. Sektor usaha apa nih, Pak? Saat ini sedang menunjukkan perkembangan cukup baik di Kota Cirebon, Pak. Agar masyarakat kemudian yang mempunyai usaha atau feeling punya usaha ini bisa dalam tanda kutip, wah ini ada chance untuk bisa ke arah sana gitu Pak. Apa nih Pak, usaha apa Pak?
0: Kalau yang diperhatikannya pertama gini ya, saya melihat dari sisi, kalau saya senang lihat dari demand-nya, permintaan. Jadi kalau kita ngitung pertumbuhan ekonomi, ada sisi demand-nya, dari sisi supply-nya, si produksi sama si pengeluaran. Iya. Pengeluaran rumah tangga itu memang mengarah kepada tadi ya, kuliner ya, akomodasi kuliner. Siap. Kemudian kepada apa istilahnya itu, mungkin kepada pleasure itu ya.
1: Okay.
0: Ya, mengarah ke sana gitu ya.
1: Okay.
0: Ya. Dan pertumbuhannya juga besar sebenarnya di kemarin di triwulan 1 itu mengarah ke sana. Jadi kalau untuk Kota Cirebon ini memang saya mengarah kepada tadi kuliner sebenarnya.
1: Kuliner, kuliner ya. Okay.
0: Pariwisata seperti itu. Ya. Itu yang kecenderungan. Saya kemarin sebenarnya sudah coba data di big data, kami kolek kira-kira apa sih yang paling disenangin anak-anak muda gitu. Itu ternyata karakternya beda-beda ya.
1: Okay.
0: Tapi belum saya publish data seperti itu ya. Misalkan kalau Gen X tuh misalkan masuk mall, itu nyari apa gitu. Yang dia butuhkan apa. Beda sama Gen Z, sama beda sama Gen Alpha, itu beda karakteristiknya gitu ya. Dengan jumlah seperti itu, ketika kita pingin usaha, maka sasarannya harus diinikan. Saya pingin menyasar kemana gitu. Kalau nyasarnya Gen Alpha, harus sesuaikan dengan apa sih yang diminatin oleh Gen Alpha gitu.
1: Okay.
0: Gen X seperti apa ya. Itu juga menjadi pertimbangan ketika misalkan masuk di kuliner tadi ya. Masuk di kuliner, ya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk pendengar bagi Anda yang masih bersama kami, dan silakan kembali Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui 0231849329 dan juga di nomor WA kami 0813249515. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di channel YouTube kami RRI Cirebon. Ini ada satu pertanyaan nih Pak, mohon izin Pak bertanya agar masyarakat umum tahu tentang bagaimana agar masyarakat umum ini tahu tentang sosial ekonomi dan apa manfaatnya sosial ekonomi. Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin ini baru bergabung nih Pak melalui channel YouTube Pak dari Yuli Adiati. Terima kasih.
0: Ya baik. Sebenarnya kami sudah banyak melakukan sosialisasi ya. Termasuk yang didukung oleh RRI ini kan bagian dari sosialisasi ya. Kita juga di medsos juga banyak. Kemudian spanduk kita lakukan ya. Itu sebenarnya informasi-informasi untuk agar masyarakat tahu, termasuk kita sebarkan informasi ke kelurahan ya. Kelurahan RTW kita berikan surat untuk menyampaikan ke warganya terkait hal tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, memang tadi tujuannya tentu bagi pemerintah untuk bisa mendapatkan data lengkap kondisi ekonomi yang ada di Indonesia ya, kemudian data lengkap juga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Itu yang tidak didapat dari kegiatan sosial ekonomi. Dan data ini bukan hanya untuk pemerintah, siapapun bisa menggunakan. Gunakan, misalkan Bapak Ibu pengen tahu nanti bisa memanfaatkan data tersebut ya. Untuk mengembangkan bisnisnya juga bisa ya. Jadi akan tahu kebutuhan, misalkan oh ternyata di sini perusahaan industri apalah yang menarik gitu kan. Di sisi sepatu ada enggak di sini? Misalnya kebutuhannya seperti apa ya. Itu bisa diketahui dari tersebut.
1: Oke. Okay. Okay. Ya. Baik, ada yang mengatakan juga dari Pak Jaya di daerah Plumbon. Terima kasih Pak Jaya di daerah Plumbon. Dan Pak, saya masih penasaran terkait dan sensus. Kalau saya dari dulu zaman sampai dulu dari dulu sampai sekarang belum pernah disensus katanya Pak. Nah ini sebaiknya saya ini mempersiapkan apa Pak? Belum pernah didata sama sekali atau seperti apa harus penyiapan data-datanya? Wah ini siap. Baik, silakan. Ini contoh yang baik nih Pak. Masyarakat silakan.
0: Makasih Pak Jaya ya. Responnya saya heran juga kalau belum pernah disensus.
1: Iya.
0: Mestinya belum disensus penduduk ada.
1: Okay.
0: Harusnya ditangkap sensus. Sensus penduduk 2020.
1: Oke. Okay.
0: Atau mungkin karena COVID ya kali.
1: Iya. Katanya gitu. Harus siapkan apa nih Pak? Katanya gitu.
0: Iya. Yang pertama disiapkan kalau misalkan berusaha sekalian.
1: Iya. Jaya punya usaha ya Pak ya.
0: Okay. Ya. Itu ada pertanyaan tenaga kerja, pertanyaan input, kemudian ada pertanyaan juga terkait dengan perizinan tadi, NIP, ya. Kemudian ada NIK, ya. Itu ada pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Jadi input, aset, omset itu ada pertanyaan-pertanyaan tersebut itu. Nah kalau misalkan terkait dengan keluarga, nah itu nanti kakak disiapin, di sana ada NIK juga seperti itu. Kemudian informasi-informasi ya kondisi kondisi keluarga ya. misalkan anak sekolah di mana, anak sekolah apa tidak, usia berapa, ada di mana posisinya, ya. Apakah di situ atau tidak, ya, itu akan ditanyakannya. Termasuk tadi aset-aset yang dimiliki, okay. Itu akan ditanyakan. Ya. Nanti sampaikan saja, insya Allah tidak akan disebarluaskan, tidak akan ada yang tahu kecuali adalah petugas PPS, ya, sama bapak sendiri. Gitu, ya.
1: Okay.
0: Jadi dia akan misalkan ada tangan nanya, Pak Jaya itu asetnya berapa?
1: Wah. Tidak
0: akan.
1: Ya,
0: kadang-kadang nanti Pak Jaya tuntut tuh petugasnya dengan undang-undang tadi kan, pasal 21 sudah dilanggar rahasianya.
1: Atau laporkan Pak Samiran.
0: Laporkan saya, bisa kita tuntut.
1: Baik. Jadi pokoknya intinya kalau data ini pasti ditanggung rahasianya gitu ya Pak ya.
0: Insya Allah.
1: Oke. Okay. Tetangga sebelah pun nggak ada yang tahu ya.
0: Okay. Jangan ke tetangga. Kebetulan saya katakan kalau yang perempuan suaminya jangan tahu. Nggak boleh tahu.
1: Oh begitu ya Pak.
0: Betul.
1: Oh. Lah terus kalau status itu nggak ada suami istri Pak atau seperti apa Pak?
0: Bukan, maksudnya gini.
1: Oke. Okay.
0: Petugas saya misalkan perempuan.
1: Oke. Okay. Nah,
0: dia bawa data, suaminya lihat nggak boleh.
1: Gak, oh nggak boleh. Oh iya rahasia, iya. Rahasia. Rahasia per individu lah gitu ya. Oke.
0: Okay. Pokoknya petugas rahasia kamu, keluargamu. Ya nggak boleh lihat suaminya.
1: Oh sampai segitu ya Pak ya. Oke. Okay, iya.
0: Namanya rahasia begitu.
1: Siap.
0: Jangan rahasia. Oh ini rahasia ya, dibisikkan ke tetangga gitu kan? Itu nggak rahasia.
1: Baik. Terima kasih Pak Jai. Semoga saja Anda sudah paham ya terkait dengan ini. Jadi siapkan segala sesuatunya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik ya.
0: Betul.
1: Bagi daerah lah, katakanlah pemerintah, katakanlah begitu ya Pak ya. Baik. Pak, ini kan juga terkait dengan tadi berbagai halangan ataupun berbagai tantangan tersendiri ya Pak ya, terkait dengan daripada mungkin sudah dibekali trik-trik tertentu ya Pak ya, daripada petugas sensus ini ya Pak.
0: Betul.
1: Ya, seberapa ini Pak, pengalaman mereka memang harus diuji pelajarannya ketika untuk bergabung di sensus ini. Seberapa ada pengalaman-pengalaman laporan dari anak buah Pak yang sensus ini, pengalaman menarik apa nih Pak sekira-kira Pak?
0: Baik. Memang teman-teman petugas sudah kita bekali, ini kita latih selama 3 hari ya, ya. Ketika itu dilatih salah satunya ya terkait dengan tadi
1: ya.
0: Keberhasilan dalam melaksanakan tugas itu diantaranya bergantung bagaimana sikap petugas itu sendiri ya.
1: Okay.
0: Ya, bukan berarti responden, makanya saya minta kondisi apapun yang terjadi di rumah petugas jangan dibawa ketika ke lapangan mendatang.
1: Ya,
0: jadi petugas itu harus senyum sebenarnya. Pertama gitu, senyum, kemudian tampilan rapi. Senyumnya senyum simetris, ya. Kanan kiri harus sama gitu.
1: Okay.
0: Kalau nggak simetris kan berarti kan
1: ada sesuatu.
0: Ada sesuatu ini senyum nggak simetris tuh, kanan 1 cm, kiri nggak 0 cm. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi simetris, senyum, wajah ceria, ya. Pokoknya tampilan rapi lah. Itu yang syarat pertama saya minta mereka.
1: Siap.
0: Okay. Jadi kemarin ketika pelatihan ya nggak bisa senyum, ya tolong senyum. Sekarang setiap pulang rajin senyum. Karena senyum itu memancarkan aura yang cukup bagus buat orang.
1: Oke, okay, betul.
0: Ya, itu yang pertama mereka ya. Kemudian responden ya, masyarakat yang didatangin, kondisinya kan beda-beda.
1: Betul,
0: ya. Bisa jadi ketika didatangin dia lagi bahagia ya. Ya, untung ya, habis dapat rezeki, ya mungkin anaknya habis baru tamat kuliah, prestasinya bagus, dia bahagia, mungkin responnya bagus.
1: Betul.
0: Ada juga responden mungkin sedang kondisi tidak bahagia, ada permasalahan di rumah, atau mungkin yang laki-laki habis dimarahin istrinya di rumah, berangkat didatangin petugas, petugasnya minta data gitu kan, responnya bisa beda kan.
1: Siap.
0: Ya kondisinya harus diterima oleh petugas. Pokoknya apapun kondisi responden terima saja, jangan terbawa emosi. Ya, mudah-mudahan responnya baik. Insya Allah orang Cirebon ini semuanya baik-baik seperti itu. Ya. Tapi kondisi itu memungkinkan. Sehingga perlu dipersiapkan. Jadi, insya Allah petugas kami, ya kami latih penuh dengan kesabaran.
1: Ya.
0: Jadi kalau misalkan ada petugas marah-marah, ya gak sabar, macam-macam, sampaikan aja.
1: Okay.
0: Ya karena di surat kami ada ya, bisa masuk ke BPS Kota Cirebon.
1: Baik, Pak. Ya. Pak, kedepannya inovasi apa nih Pak yang sudah ataupun akan dipersiapkan BPS agar pelayanan kepada masyarakat ini menjadi semakin mudah, cepat, dan terpercaya, katakanlah begitu Pak.
0: Nah yang kami lakukan, kami sebenarnya ada pembinaan statistiknya.
1: Pembinaan
0: statistik ini masih mencakup pada instansi pemerintah, kemudian kampus-kampus, silakan ya. Misalkan ada kampus, kami sudah kerjasama dengan UGJ, dengan UIN ya. UIN ya, misalkan mahasiswanya butuh bantuan statistik, silakan ke BPS. Nah untuk warga ya kami buka ya, terbuka ya. Kalau butuh data apapun silakan ke PPS. Mm-hmm. Selama ada datanya kami akan berikan, kami okay. layanin. Mm-hmm. Bikin mengembangkan bisnis, Pak, kami punya minta data konsumsi, ya kita berikan.
1: Okay.
0: Data produksi kita berikan. Itu pelayanan-pelayanan yang bisa kami berikan, karena memang keberhasilan BPS ini bukan berapa banyak data yang dihasilkan, tapi berapa banyak data yang dipakai oleh orang. Oh. Nah, itu keberhasilan kami.
1: Betul.
0: Kalau punya data nggak pernah dipakai, nggak diakses, berarti kami gagal.
1: Yeah.
0: Tapi kalau banyak yang pakai, alhamdulillah. Bahkan masyarakat misalkan, oh anaknya SMA ini kok matematiknya kurang bagus itu kan, juga pengen belajar sama orang BPS, silakan datang ke BPS.
1: Oke, okay, baik.
0: Nanti kita kita inilah kita bantu.
1: Pak Sam, waktu yang sebenarnya pengennya lama-lama nih, Pak. Dan saya juga yakin Pak Sam kemudian para pendengar juga ingin berlama-lama dengan Pak Sam, tapi ya, waktu yang sekarang. Nah, apa pesan Bapak kepada masyarakat, Pak, Kota Cirebon khususnya, Pak, ya, agar semakin peduli terhadap kegiatan pendataan yang akan ataupun sedang dilakukan oleh BPS? Pak Sam, silakan.
0: Baik, terima kasih. Pertama ingin saya sampaikan terima kasih kepada warga Kota Cirebon yang sudah memberikan data-data kepada BPS, kepada pemerintah, ya. Saya yakin data Bapak Ibu sekalian banyak manfaatnya, dan itu bisa menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekaliannya. Data ketika sudah berikan dimasuk di BPS itu akan langgeng ya, sampai lama, dan dimanfaatkan oleh siapapun ya. Barangkali dari tahun 2075 ada yang meneliti data sensus ekonomi 2026 seperti apa. Bapak Ibu masih punya peran kebaikan di sana. Oleh karena itu ya, memberikan data tidak akan rugi ya. Kalau memberikan dana, dompet ibu berkurang, bapak ibu berkurang dompetnya ya, karena dana. Tapi kalau data tidak akan berkurang ya. Seolah BPS akan menjaga kerahasiaan data bapak ibu sekalian. Oleh karena itu, bantu pemerintah ya, kontribusi bapak ibu sekalian dengan memberikan data sebenarnya kepada BPS. Ya, kita bicara data, bicara uang negara yang banyak yang akan disalurkan dengan sebuah kebijakan berdasarkan data. Data yang akurat, insya Allah akan membuat kebijakan juga akurat. Tapi kalau data yang tidak akurat, maka kebijakan juga tidak akan tepat sasaran, dan uang pemerintah bisa sia-sia mengalir gara-gara data yang tidak benar. Baik. Sekali lagi terima kasih Bapak-Ibu sekalian, mohon bantu semoga sens ekonomi di Kota Cirebon dan kota-kota lainnya bisa berjalan dengan baik, sukses dengan data-data yang akurat.
1: Baik.
0: Makasih.
1: Terima kasih Pak Sumiran SSI MTI, Kepala BPS Kota Cirebon, untuk kesempatan siang hari ini sudah bersama hari memberikan edukasinya, memberikan manfaatnya kepada para pendengar khususnya yang berada di Kota Cirebon dalam sensus ekonomi dan data sosial ekonomi masyarakat, topik kita hari ini yang sudah kita bahas, Pak, ya. Banyak manfaat, banyak sekali tentunya yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika para petugas sensus datang. Semoga semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan keinginan kita semua, dan kesejahteraan yang kita tuju kita bisa raih. Begitu ya, Pak, ya. Siap. Terima kasih, Pak Sam. Dan kami akhiri pendengar bersama-sama kami dalam dialog literasi digital untuk kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui line WA dan juga live YouTube RRI Cirebon. Dan saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90 plus 5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya

0: mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
1: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria, Michael Gregoritz, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
1: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
3: The grandeur of it, you know, the scale of it.
4: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martens menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. ialah sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Mertens membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Mertens bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elis Mertens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
5: Yeah, I'm happy to get...
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
4: Kemenangan ini mengantarkan Mertens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Beth Hornbook Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir dalam rangkaian tur pramusim 2026-2027. Kepala Komunikasi Pemasaran Sound Rhythm Ahmad Satrio selaku termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
2: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
3: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
2: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Rodi.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotru Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah.
2: Mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2 Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya pendengar, bagi Anda yang belum ataupun tidak bisa menikmati sajian pertandingan Piala Dunia 2026, dan nanti setiap harinya Anda bisa mendengarkan siaran langsung kami, siaran barangan mata kami di Pro 3RRI Cirebon ya pendengar ya. Seperti yang tadi beberapa jam tadi ataupun pagi dini hari, kesebelasan Perancis versus Irak, yang tentunya ya, kesebelasan Irak harus angkat koper untuk meninggalkan Amerika ya, setelah kalah dari Perancis dengan skor 3-0. Dan Anda sudah menyimaknya melalui Pro 3 RRI. Dan terus mendengar, saat ini saya Awianawas akan bersama Anda hingga nanti pukul 15 dalam Cirebon siang ini, dan dengan berbagai rangkaian informasi yang akan kami hadirkan. Sebelum tentunya Anda akan menyimak sajian kami pada pukul 12, yaitu Cirebon siang ini. Dalam Cirebon siang ini tentu mendengar terkait dengan rangkaian lagu-lagu khas Cirebon ataupun khas Sundanya yang akan kami hadirkan untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi juga Anda menyimak rangkaian dinamika olahraga, kami akan hadirkan pendengar rangkaian rangkaian musik dan informasi, sampai nanti Anda akan menyimak kumandang azan zuhur yang akan berkumandang tepat pukul 11 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, kita adalah bangsa yang terlahir dari sebuah negara besar. Bangsa yang besar, bangsa yang pernah punya karya-karya besar, dan bangsa yang punya sejarah besar. Kebesaran sebuah bangsa itu berangkat dari seluruh komponen yang ada di dalam negara ketika saling bahu-membahu, saling menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa. Disinilah kunci bahwa kita sebagai negara bangsa Indonesia sangatlah mungkin ke depan akan bisa menjadi suri tauladan, contoh yang baik dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dalam menjaga kehidupan bangsa dan negara tidak lepas dari berbagai tantangan, cobaan maupun rintangan. Karena itulah, sebagai anak bangsa, siapapun di antara kita haruslah bersedia untuk tetap menjaga rasa cinta tanah air dan siap untuk rela bela negara dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

pendengar, kalaupun Anda ditanya nanti ya pendengar ya, oleh putra-putri Anda ataupun tetangga anak Anda, di manakah ruas jalan terbesar yang ada di Indonesia? Nah, mungkin jawaban dari saya setelah saya lihat gitu ya pendengar ya. Ruas jalan terbesar yang ada di seluruh Indonesia ini adalah ruas jalan yang ada di Sampang, yang presiden ini akan meresmikan ruas jalan dengan panjang 1.151 km. Dan dengan meresmikan ruas jalan tersebut, maka hal itu akan menjadi ruas jalan yang terbesar di seluruh Indonesia. Bahkan hal tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan instruksi presiden terkait dengan jalan daerah atau IJD. Dan peresmian itu juga sekaligus menandai komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah. Hal itu diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperlancar distribusi barang dan jasa.

Salat Hormus yang tentu juga ini memberi efek kepada ketahanan perminyakan di Indonesia ya pendengar ya. Dan hal ini tapi disiasati dengan kedatangan kapal tanker MT Gamkonora yang membawa sekitar 450 ribu barrel crude oil atau minyak mentah. Dan kapal MT Gamkonora sebelumnya bertolak dari Arzew Aljazair pada tanggal 14 Mei 2026 dan akan segera tiba di Cilacap, Jawa Tengah. Corporate Sekretari Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumutubun, mengatakan kedatangan MT Gamkonora merupakan upaya dari perusahaan memperkuat ketahanan energi nasional, dan kedatangan ratusan ribu barel minyak adalah upaya berkelanjutan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri global yang terus berkembang. Wah, jadi bisa saja nih ya, setelah datang MT Gamkonora tersebut, semoga saja minyak ataupun bahan bakar yang dulunya naik sekarang bisa turun lagi. Itu benar ya. Proses itu masih bersama Anda.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Yang mendengarkan lagu-lagu terkait Sunda ini ataupun lagu-lagu Sundaisme akan bersama Anda hingga nanti pukul 13 sebelum Anda akan menyimak berita daerah siang yang akan kami persiapkan bersama tim redaksi kami untuk siang hari ini. Pendengar, beragam musik dan informasi akan kami hadirkan seputar wilayah 3 Cirebon yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 13 ini, teman-teman pendengar, menemani rangkaian istirahat Anda siang hari ini. Nah, itu Anda yang beristirahat di tempat mencari ya refresh untuk your mood ataupun mood Anda, ataupun juga untuk merefreshkan suatu hal yang mungkin Anda perlukan ketika Anda ingin bertemu dengan klien Anda ataupun bertemu dengan kolega Anda dan bisa membawa sesuatu hal yang bermakna ataupun kebermanfaat bagi karir, senjang karir Anda ketika Anda bertemu dengan seseorang. Pro 1 akan terus bersama Anda menemani rangkaian rest and relax time Anda siang hari ini hingga nanti pukul 13.

Ya pendengar, ketika mendengarkan lagu-lagu dari tatar daerah Sunda khususnya, akan teringat tentunya juga suasana yang sejuk, teduh gitu pendengar di pinggir sawah. Walah, tobat gitu ya. Dan inilah tentunya pendengar yang tidak ada dalam ruang di kota-kota besar gitu pendengar ya. Dan terkait dengan suasana yang teduh, kemudian bisa makan di pinggir sawah, melihat orang-orang yang membajak sawah ataupun mencangkul sawah, menanam padi, dan juga membersihkan lahan yang ada di persawahan. Ini pemandangan yang sangat luar biasa, dan semua saja itu tetap abadi. Namun untuk pendengar, terkait dengan perkembangan zaman, kita mungkin tidak akan pernah melihat lagi pendengar ya, untuk bisa melihat para buruh sawah bekerja di tengah-tengah sawah, di tengah tentunya air yang mengalir di kali, kemudian air kali tersebut masuk dalam petak-petak sawah yang sudah dipenuhi oleh air, dan kemudian para buruh sawah bekerja di situ untuk menanam padi dan juga menyiangi padi. Dan hal ini dikarenakan pemanfaatan teknologi dan alat modern di sektor pertanian dinilai itu memberikan banyak keuntungan bagi para petani. Namun penerapannya diharapkan tetap memperhatikan aspek sosial agar tidak mengurangi kesempatan kerja bagi para buruh panen yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Petani Kabupaten Cirebon, Cahrudin, menyampaikan hal tersebut saat berdialog bersama RRI. Dan saat itu ia tengah membahas dampak modernisasi pertanian terhadap kehidupan masyarakat pedesaan dan tenaga kerja pertanian. Jadi akankah hilang tentu para ibu dan bapak-bapak tani yang bekerja di basahnya ataupun di tengah air di petak-petak sawah yang kita lihat, sembari kita bisa menikmati udara sejuk tersebut? Kita lihat saja nanti pendengar ya. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Cirebon Say.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian.

0: Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: agenda pencari kerja ya pendengar ya. Dan beberapa hari kemarin pendengar, baru saja diluncurkan Cirebon Menggawe sebagai gerbang layanan ketenagakerjaan Kota Cirebon yang menghubungkan pencari kerja, perusahaan dan lembaga pelatihan dalam satu platform digital. Dan kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelatihan vokasi nasional BAH 2 tahun 2026 sebagai upaya untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dan pelatihan ini menjadi instrumen penting untuk membuat daya saing angkatan kerja lokal agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri. Nah, bagi Anda terutama pendengar yang saat ini sedang mencari pekerjaan, semoga saja dengan hadirnya Cirebon Menggawe ini, terus bisa Anda dapatkan berbagai informasi terkait dengan lowongan ataupun berbagai kesempatan untuk bekerja ya pendengar ya. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi dalam Cirebon saya. Sampai nanti pukul 13.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
4: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
5: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
6: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, benar kita yakini bersama ketika anak-anak kita diberikan ruang dan waktu, dan ternyata anak-anak kita sudah diberikan ruang belajar ataupun waktu untuk belajar, dan mereka mampu menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan kita patut apresiasi. Hal itu juga terjadi pada anak-anak dengan kemampuan yang terbatas ataupun anak-anak berkebutuhan khusus, dan kemandirian tidak akan bisa tercapai jika hanya dibebankan kepada sekolah semata tanpa dukungan lingkungan dan masyarakat. Hal itu diungkapkan Ibu Wakil Wali Kota Siti Farida Rusmawati saat menghadiri kegiatan gelar karya vokasi dan seni anak istimewa SLBN Budi Utama tahun 2026 hari Senin kemarin. Pendengar, ya pendengar, rangkaian lagu ini adalah rangkaian lagu terakhir untuk Anda bisa nikmati dalam rangkaian Cirebon Sae yang kami hadirkan untuk menemani Anda dalam suasana rest and relax time Anda. Sudah makan Anda? Saya yakin sudah ya pendengar ya, sudah mericas tubuh Anda dengan berbagai asupan-asupan gizi ataupun asupan-asupan yang sesuai dengan keinginan Anda, sehingga Anda tetap bisa terus bisa melaksanakan rangkaian aktivitas Anda di hari ini sampai dengan selesai pukul 16, kebanyakan pukul 16 ya pendengar ya, waktu Indonesia Barat. Dan tentu mendengar pada pukul 13 nanti Anda akan menyimak rangkaian berita daerah siang yang akan kami hadirkan bersama para tim redaksi ataupun tim reporter RRI kami yang akan menghadirkan berita ataupun informasi seputar wilayah 3 Cirebon. Jadi nantikan terus, tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama kami dalam Cirebon Sae, dan kini saatnya Anda akan menyimak berita daerah dalam masa kami, berita daerah siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah siang.
1: Karena sulitnya mendapatkan orang yang tandur, ya kita sampai mendatangkan dari Indramayu, makanya kita usulkan untuk menurunkan rais transplant.
2: Alhamdulillah untuk progres dan tren capaian puskesmas kadipaten itu dari awal tahun sampai sekarang ini kita selalu naik trennya.
0: Sebelum kami antarkan seluruhan berita daerah siang untuk edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026, kami akan antarkan terlebih dahulu sari berita. Di antaranya, pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian terus didorong pemerintah Kabupaten Cirebon. Program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten terus menunjukkan peningkatan. Bersama saya, Fian Alwansa, inilah berita daerah selengkapnya. Pemanfaatan teknologi dan alat modern di sektor pertanian dinilai memberikan banyak keuntungan bagi para petani. Namun penerapannya diharapkan tetap memperhatikan aspek sosial agar tidak mengurangi kesempatan kerja bagi para buruh panen yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Petani di Kabupaten Cirebon, Syahrudin, mengakui bahwa penggunaan teknologi pertanian saat ini telah membantu mempercepat berbagai tahapan produksi. Kemajuan tersebut dirasakan mulai dari pengolahan lahan hingga proses panen, sehingga pekerjaan petani menjadi jauh lebih efisien dibandingkan metode tradisional. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan manfaat besar bagi para pelaku usaha tani karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Di sisi lain, langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan kegiatan budidaya di lapangan. Meski demikian, dia mengingatkan agar penggunaan alat modern tidak menghilangkan nilai sosial yang selama ini terbangun dalam kegiatan pertanian, terutama berkaitan dengan nasib para buruh panen yang sebelumnya menggantungkan penghasilan dari pekerjaan manual di sawah. Modernisasi pertanian di Kabupaten Cirebon didorong untuk atasi keterbatasan tenaga kerja.
3: Bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya?
4: Pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian terus didorong pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjawab tantangan pertanian modern, terutama terkait keterbatasan tenaga kerja dan kebutuhan peningkatan produktivitas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan mekanisme ini diterapkan mulai dari pengelolaan lahan, penanaman hingga panen melalui penggunaan traktor, rice transplanter, dan combine harvester.
1: Dari menanam sampai panen kita menggunakan mekanisasi pertanian. Seperti untuk menanam kita menggunakan rice transplanter. Jadi karena sulitnya mendapatkan orang yang tandur, ya kita sampai mendatangkan dari Indramayu, kita usulkan untuk menggunakan rice transplanter. Untuk sebelum penanaman juga kita menggunakan traktor untuk membajak sawah yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Dan setelah pasca panen kita menggunakan combine harvester. Jadi alat untuk panen padi, tebu kita akan dengan menggunakan alat tenaga manusia. Agak susah, kita menggunakan semacam alat untuk muat tebu dengan menggunakan mesin. Untuk saat ini para petani masih meminjam ya menyewa pada yang punya mesin.
4: Ia menjelaskan, modernisasi pertanian juga dilakukan untuk mempercepat siklus tanam, sehingga lahan dapat kembali ditanam dalam waktu singkat setelah panen. Di sisi lain, petani di Kabupaten Cirebon, Syahrudin, mengaku penggunaan alat modern sangat membantu pekerjaan petani dibanding metode tradisional, karena mampu menghemat waktu dan tenaga dalam proses budidaya.
3: Untuk memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan petani ini, apalagi sekarang ya di era modern, banyak yang memang butuh inovasi. Dan kebutuhan inovasi itu tentu butuh bimbingan, butuh binaan dari para pemangku kebijakan. Bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya gitu, Mbak.
4: Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu terus dikembangkan agar produktivitas meningkat, namun tetap disertai pendampingan kepada petani sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan pertanian modern secara optimal. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Semangat kemanusiaan terasa hangat di tengah peringatan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Majalengka. Tidak hanya sekedar seremoni, Polres Majalengka menghadirkan aksi nyata melalui kegiatan pengecekan kesehatan gratis dan donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian Polri yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Kapolres menegaskan melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan darah sekaligus memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi para warga. Ia menegaskan melalui momentum HUB HUT Bayangkara ke-80 Polres Majalengka tidak hanya memperingati hari jadi institusi, tapi juga mempertegas komitmen dalam membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Program CKG membantu masyarakat Kadipaten memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis.
5: Kali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam sehingga baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
6: Program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten terus menunjukkan peningkatan capaian sepanjang tahun 2026. Pelaksanaan program dilakukan melalui layanan di Puskesmas maupun strategi jemput bola ke masyarakat. Kepala Puskesmas Kadipaten Kabupaten Majalengka, Triwidya Lestari, mengatakan tren capaian program CKG terus mengalami kenaikan sejak mulai dilaksanakan pada Februari 2026. Persiapan sasaran dan teknis pelayanan menjadi alasan program baru berjalan pada 19 Februari lalu.
5: Alhamdulillah untuk progres dan tren capaian Puskesmas Kadipaten itu dari awal tahun sampai sekarang ini kita selalu naik trennya. Kita mulai dari di awal tahun itu di tanggal 19 Februari karena di awal tahun sekali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam sehingga baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
6: Tri menambahkan hingga pertengahan Juni 2026 jumlah masyarakat yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis mencapai 11.742 orang. Angka tersebut setara dengan sekitar 23% dari total sasaran yang ditetapkan di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten. Tri menjelaskan pelayanan CKG tidak hanya dilakukan di dalam gedung Puskesmas. Berbagai upaya jemput bola juga diterapkan untuk menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan. Rena Safira melaporkan.
0: Nuansa tradisional mewarnai proses tasyakuran pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri Unggulan Sindang Indramayu. Pergelaran kesenian Bairokan menjadi salah satu hiburan yang sukses membuat para siswa terpukau. Kesenian tradisional Bairokan menjadi bagian rangkaian upacara pelepasan siswa. Para pemain menampilkan sejumlah atraksi khas yang memadukan unsur seni serta musik. Ketua Panitia Hajah Tarniah mengatakan kesenian lokal sengaja dipilih panitia untuk melestarikan kebudayaan asli wilayah Indramayu sekaligus memberikan kesan yang tidak terlupakan bagi lulusan angkatan 2025-2026. Tasyakuran tersebut sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan belajar siswa selama 3 tahun dan berharap semangat kecintaan para budaya pada budaya lokal terus dibawa oleh para siswa. DP3A PPKB Kota Cirebon membentuk Duta Generasi Remaja atau Genre sebagai upaya agen perubahan.
7: Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Genre di tahun ini juga.
8: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3 APPKB Kota Cirebon terus mendorong keterlibatan remaja dalam kegiatan positif sebagai upaya membangun pergaulan sehat. Salah satu program yang disiapkan tahun ini adalah pembentukan Duta Generasi Berencana atau Duta Genre yang melibatkan anak muda dari berbagai latar belakang. Kepala DP3 APPKB Kota Cirebon, Guntoro Tito, mengatakan pelaksanaan program Duta Jendre menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang aktif dan berdaya. Program tersebut juga menjadi wadah bagi remaja untuk mengembangkan potensi serta bakat yang dimiliki.
7: Ya, tentunya kita ini kan sudah bulan 6 ya, di mana kegiatan juga sudah mulai berjalan ya, dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Jendre di tahun ini juga. Jadi nanti kemarin kalau nggak salah sudah ada pendaftaran sebetulnya ya gitu. Jadi kita akan lakukan seleksi dan juga melihat potensi dan juga bakat mereka. Kemudian mereka kita harapkan kita berikan pemateri-pemateri untuk menjadi tadi agen perubahan. Karena perubahan itu tidak hanya muncul dari lingkungan orang tua, tapi juga dari teman sebaya.
8: Buntoro menilai peran teman sebaya sangat penting dalam proses pembentukan karakter remaja. Karena itu pendekatan melalui komunitas dan sesama anak muda dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan positif. Melalui program tersebut, DP3A PPKB berharap remaja Kota Cirebon memiliki ruang untuk berekspresi, mencari jati diri, dan membangun jejaring pertemanan yang sehat. Ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak hanya berinteraksi melalui sosial media, tetapi turut membangun hubungan sosial secara nyata di lingkungan mereka. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Proton FC Kuningan tinggal selangkah lagi menuju gelar juara Pro Futsal League 2 Indonesia. Kepastian itu didapat setelah wakil Kabupaten Kuningan tampil dominan dan mengalahkan KLN Elite Jakarta dengan skor 3-1 pada laga Championships Round di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil tersebut mengantar Proton FC Kuningan ke partai Grand Final Championships Round Pro Futsal League 2 Indonesia yang akan berlangsung dalam 2 leg, yakni pada tanggal 27 Juni dan 28 Juni 2026. Manajer Proton FC Kuningan, Dani Iskandar, menyebut keberhasilan melaju ke final merupakan hasil kerja keras seluruh elemen tim. Sementara itu, pelatih kepala Proton FC, Rio Pangestu Marabesi, memastikan timnya akan fokus menghadapi pertandingan terakhir musim ini. Dan menurutnya, persiapan akan dilakukan secara maksimal agar pemain tetap dalam kondisi terbaik saat menghadapi partai final. Ia mengajak masyarakat Kuningan dan Jawa Barat untuk memberikan dukungan kepada timnya. Berita olahraga tadi mengakhiri rangkaian berita daerah siang untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang pendengar, menyenangkan sekali siang hari ini. Saya Bian Alwansakan bersama Anda dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Bro Dangdut. Apa kabar Anda pendengar? Semua kabar yang menyenangkan ketika terus bisa bersama dan menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut gitu ya. Oke, terima kasih. Dan silakan nanti Anda bisa berkirim WA di 081324951935 ataupun juga voice note Anda di 081324951935 ataupun telepon Anda di 02318493259 untuk kesempatan siang hari ini. Siang yang enggak begitu panas ya karena dari pagi udah hujan nih, pagi dini hari. Gak tahu hujannya berapa, masih tidur. Setelah subuh udah gak hujan gitu ya. Baik, dan semoga saja siang hari ini Anda juga bisa terus beraktivitas. Apapun aktivitas Anda, semoga dipenuhi keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Dan tentunya tidak akan bosan-bosan Anda mengerjakannya, karena demi kecintaan Anda terhadap pekerjaan Anda. Dan butuh gitu ya mendengar ya. Bro Satu akan terus bersama Anda dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Bro Dangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ketemu dengan pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935. Halo, apa kabar? Terima kasih, matur kesuwun. Kang Yatno, Kang Suyatno, wong idep di Cangkering Pleret, Cirebon, request lagu wis disiapakan. Sudah saya siapkan ya lagunya. Baik, dan menuju ke mana ini, ke Merdeka. Apa kabar Mas Adi? Mas Adi di Merdeka, lagunya Di Mana Kuburnya Kalau Gak Ada Pelaminan. Nah, ini pelaminan kelabu aja deh ya. Pelaminan pelaminan. Ya itulah. Sok tahu nih penyiarnya. Soalnya buat Mas Wian yang lagi tugas sangat sambil ngopi. Oke betul. Ngopi dulu gitu ya. Sembari muterin lagu ya. Tahu aja nih. Buat Kumar Perdana juga ada buat All Crew. Spesial buat Umi Sariah dan Adesa Putri. Terima kasih Umi Sariah dapat salam. Adesa Putri dapat salam dari Mas Adi di Merdeka. Sehat-sehat selalu ya Mas Adi, bareng keluarga, bareng pendengar, bareng semuanya di Merdeka ya. Salam buat tetangga di Merdeka tuh, yang di atas, yang di Talang Atas ya. Salam dari Mas Pian gitu. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Raka dari Limunding kan ya, bukan Limunding ya. Limunding Raja Galuh. Request lagunya dong Kak, Hitam Bukan Putih. Oh iya, dari Mehi Z. Salamnya buat anak-anak Sujo, yang spesialnya buat Kak Dadan yang sedang bertugas. Terima kasih, terima kasih juga buat Raka di Limunding. Satu lagi atau sudah ya? Satu lagi deh. Satu lagi, halo selamat siang Kak. Dari Udin di Karangasem. Wah, Karangasem jalan penuh kenangan di tahun 92. Karangasem belum pun kan ya? Eh, Jakartanya ada bakso enak ya di Karangasem. Rekas lagunya dari Alam Adem Badukun. Salamnya buat teman-teman komunitas konveksi di seluruh penjuru dunia. Wih, sini nih. Kang jahit nih ya. Dan spesial buat yang lagi buat Bapak Totong. Pak Totong, saya sedang ngancing. Oh, sedang apa ya? Bikin kancing atau ngancing nih ya. Terus semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan cerangkaian lagu buat Anda yang sudah berkirim WA. Spesialnya buat yang sudah berkirim WA. Yang pertama ada Kang Yatno, Uang Hidup di Cangkring. Dua ada Mas Adi di Merdeka. Tiga ada Mas Raka. Iya, Mas Raka di Limunding. Raja Galuh, hatur nuhun pisan gitu ya. Dan juga yang minta Mbah Dukun ada Mas Udin. Mas Udin, terima kasih Mas Udin yang ada di Karangasem, jalan penuh kenangan tempo dulu.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kupas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: rimba. Dua lagu sudah kami hadirkan, temannya buat Kang Yatno di Cangkering Pleret. Terima kasih Kang Yatno. Dan juga buat Mas Adi, lagunya dari Mansur S ya, yang selalu enggak ketinggalan S-nya. Adem terus itu Mansur ya, suaranya juga adem. Karena apa? Karena di belakangnya ada S-nya, Mansur S. Ya kan? Oke, terima kasih juga buat yang ada di Lumunding Raka. Iya nih, mau konfirmasi lagunya Hitam Bukan Putih, Maggie Z. Kalau Hitam Bukan Putih, Maggie Z itu adanya dari, kalau di saya ya, adanya dari Mega Mustika. Lah kan beda jauh ya, Z sama Mustika. Megi sama Mega, Mega Z sama Megi Z. Tapi gak apa-apa deh, ada cinta hitam dari Megi Z. Semoga saja suka ya buat Kang Raka di Lemuni. Hatur nuhun Kang Raka. Dan juga buat Mang Udin. Mang Udin, kok panggilnya Mang sih? Buat Udin di Karangasem, terima kasih. Nah, lagunya sudah kita persiapkan dari Alam Bah Dukun ya, kita putarkan. Tapi kita akan menyapa lebih dahulu yang request lagu Nela Karisma, Antara Benci dan Rindu. Kalau misalkan gak ada lagunya, lagunya Cup Bibir Dikecup Bibir. Yang kemarin ya? Iya, saya benar yang kemarin. Masih disiaran jam sekarang. Gitu ya, besok malam ya. Jangan nungguin saya besok ya. Oke, kabarnya saya kemarin baik-baik aja. Oke, semoga sehat terus ya, baik-baik saja. Kalau saya alhamdulillah baik walafiat, walau malah sedikit ngantuk. Tapi kata Mas seperti tadi ya, Mas Raka tuh Mas Adi, ngopi dulu katanya biar enggak ngantuk. Betul. Nanti bentar ngopinya ya. Kalau sudah ada tukang bakso, loh, hubungannya apa? Ya maksudnya biar sekalian bakso gitu ya. Salamnya buat Mas yang lagi menyiarkan Pro Dangdut. Iya, terima kasih. Salam kembali dari Bypass Cirebon. Salamnya buat kru RRI Cirebon. Salamnya buat yang semua orang yang lagi mendengarkan RRI Cirebon. Iya, salamnya buat semua yang ada di Harugelis Cirebon, Indramayu kok Cirebon. Baik, hai orang-orang Harugelis, dapat salam dari siapa ini? Dari Kang Ardiansa, Hans Ardiansa, Wong suka hati Harugelis Indramayu. Terima kasih. Kayak pengumuman di musola gitu ya. Halo, halo. Tapi bukan aku di musola mah, pengumumannya ini ya. Kebanyakannya yang innalillahi wa inna rajiun. Tapi kalau di Posyandu atau di Baperkam banyak seperti ini ya. Hei orang Harugelis, warga Harugelis Indramayu dan sekitarnya, jangan lupa dengarkan Pro Dangdut bersama saya Piana Wansa gitu ya. Terima kasih Kang Ardiansa. Salam juga buat keluarga Kang Ardiansa di Sukahati Harugelis Indramayu, dan juga rekan teman kerabat dan juga saudara yang ada di Harugelis Indramayu, dan juga pendengar tentunya yang ada di Harugelis Indramayu. Harugelis Indramayu, apa kabar juga buat yang ada di Tower Harugelis Indramayu, Tower RRI yang ada di Harugelis Indramayu. Sehat selalu ya Kang yang ada di Harugelis Indramayu. Terima kasih sudah menjaga Tower RRI Cirebon di Harugelis Indramayu. Oke. Pro Dangdut, dangdut ala kita, nasi padang. Ya, ini nih kalau permintaannya nasi-nasi, udah ngebayang nasi depan mata gitu ya. Oke, tapi kita akan putarkan. Tapi nasinya nggak akan dikirim ya, karena ini lagu katanya gitu. Dari Aziza di Kuningan, terima kasih Aziza, terima kasih. Dan kita putarkan permintaan lagu dari Mbah Dukun, dari permintaan lagunya apa nih? Oh, dari Mas. Di mana ku Pelaminan Biru udah. Oh, ini dulu ya berarti ya. Mana dulu sini? Ini lagunya gue udah. Ini Hitam Putih. Oh, dari Kang Raka dulu di Remunding ya. Lagunya Cinta Hitam dari Mei Z.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Sebelumnya sebelum kami lanjutkan rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut, dan kami sebelum akan kami putarkan perintah lagu dari Aziza di Kuningan dengan Goyang Nasi Padang, kami akan hadirkan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Berikan beredar sebuah unggahan video di YouTube mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Unggahan tersebut juga menarasikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memecat seluruh pihak yang disebut sebagai mafia ekspor di lingkungan Bea Cukai. Dan berdasarkan penelusuran tidak ditemukan adanya informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Presiden Prabowo membuarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, isi video yang beredar juga tidak memuat pembahasan mengenai pembubaran lembaga tersebut. Faktanya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan perdagangan ekspor tidak akan mengubah maupun mengambil alih Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan menurutnya tugas pengawasan ekspor dan impor tetap dijalankan oleh Bea dan Cukai sebagaimana selama ini. Purbaya menjelaskan bahwa PT Danantara Sumber Daya Indonesia hanya berperan dalam kegiatan perdagangan, sedangkan proses pemeriksaan dan pengawasan ekspor-impor tetap menjadi kewenangan Bea Cukai. Dan ia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana pengalihan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah justru menyatakan komitmennya untuk memperkuat kinerja Bea Cukai. Meski demikian, Prabowo memberi sinyal evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut. Langkah yang dimaksud adalah perbaikan untuk pembenahan organisasi, bukan pembubaran institusi. Dengan demikian, klaim yang menyebut bahwa Presiden Prabowo resmi membubarkan Bea Cukai adalah informasi yang tidak benar alias hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita lanjutkan rakyat lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut untuk kesempatan siang jelang sore hari ini ya pendengar ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Oh iya sampai lupa kan, gara-gara WA-nya naik ke atas jadi nggak dibaca. Oke, terima kasih juga buat Kang Ardiansa ya. Terima kasih lagunya, nanti kita putarkan saat ini ya. Apa kabar Kang Santoso Iksan alias Kang Saik? Terima kasih, lagunya Ut Permatasari. Kayaknya Putri Panggung ya, bukan Sinden Panggung. Tapi samalah, ada panggungnya ya. Oke, dan Mas Zul, apa kabar Mas Zul dari... Oh, Karangasem Limunding, request lagu Mojang Karawang. Goyang Karawang atau Mojang Karawang? Salam-salamnya buat rekan-rekan tim Sujo Clothing, terutama buat Bapak Acep Dadan. Kata-kata hari ini, jika kamu lelah, belajarlah untuk istirahat. Jika berhenti, jika kamu lelah, belajarlah untuk istirahat, bukan berhenti. Ya, jangan terus menyerah. Langkahkan kaki 1000 ke depan gitu ya. Oke. Baik, sama-sama. Terus okelah. Terima kasih ya buat tim Sujo nih kayaknya nih. Tim Sujo, terima kasih tim Sujo ya. Wah, kalau bikin kaos sepedaan boleh nih ya. Catat ah. Nomornya ya, jangan dihapus ya. Oke, kita putarkan permintaan lagu untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita putarkan permintaan lagu dari Kang Hans Ardiansah.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: This is one DJ.

Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim ya di 081324951935. Kang Saik, terima kasih Kang Saik. Dan juga Mas Zul dari Karangasem, Lui Munding. Oh, Lui Munding, bukan Lui ini ya. Oke, okay. Request lagunya sudah kita persiapkan. Selanjutnya buat rekan-rekan tim Sujo Clothing, terutama buat Bapak Acep Dadan. Pak Acep dapat kiriman salam dari Mas Zul. Pak Acep ya, sehat selalu Pak Acep. Jika kamu lelah, belajar untuk istirahat, bukan berhenti. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga buat yang sudah berkirim ya di 081324. Kita putarkan permintaan lagu dari Mazul di Limun.

0: Ada Bu Sari dari Kedawung. Ibu Sari dari Kedawung, terima kasih yang sudah berkirim WA. Lagunya yang penting bisa digoyang, Mas. Oke, bisa goyang katanya gitu ya. Dan juga buat spesial nih buat Abah Jayadi beserta Nin, beserta Mbak Wininya. Selamat siang, selamat mendengarkan, selamat istirahat ya Abah ya. Terima kasih setia selalu bersama RRI Cirebon. Dan kita akan putarkan permintaan lagu dari Ibu Sari dari Kedawung. Terima kasih. Tapi setelah sebelum itu kita hadirkan terlebih dulu yang satu ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. rumah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar, tanpa terasa rangkaian lagu-lagu dangdut sudah kami hadirkan. Nah, kurang lebihnya lebih dari satu jam ya pendengar ya. Satu setengah jam, malah hampir dua jam gitu ya pendengar ya. Dan semoga saja semuanya bisa Anda nikmati. Dan tinggal rangkaian lagu-lagu terakhir. Tapi terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah bersama saya, Bian Alwansa, yang sudah request rangkaian lagu-lagu dangdut di 081324951935. Bonus lagu-lagu untuk Anda sebelum kami akan akhiri rangkaian kebersamaan bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Kemudian terima kasih Anda sudah bersama saya, Pian Alsa. Sekaligus saya undur diri dari ruang dengar Anda. Dan Cirebon sore ini akan bersama rekan saya, Bung Iskandar Zulkarnain.

hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aro Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Dengan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa salat asar, azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 15.12 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankannya.
1: Allah

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

0: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar saja, kini kita ikuti program Kentongan.
1: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
0: Ya, pendengar, topik dialog Kentongan kali ini adalah mewaspadai kejadian kebakaran di puncak musim kemarau. Dan memasuki puncak musim kemarau, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kebakaran. Cuaca yang panas, minimnya curah hujan, serta lingkungan yang kering dapat meningkatkan resiko kebakaran, baik kebakaran lahan, permukiman, maupun bangunan usaha. Di Kabupaten Cirebon, ancaman kebakaran pada musim kemarau menjadi salah satu perhatian penting karena dapat menimbulkan kerugian material, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Selain faktor alam, kebakaran juga kerap dipicu oleh kelalaian manusia seperti pembakaran sampah sembarangan, konsleting listrik, hingga penggunaan api yang tidak diawasi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk memahami langkah-langkah pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kebakaran. Untuk membahas hal ini, pendengar, kita akan berbincang bersama Bapak Eno Sujana, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Penyelamatan dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kabupaten Cirebon melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Eno, assalamualaikum.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Pak. Ya Pak, ini kan sudah memasuki musim kemarau ya Pak ya?
2: Iya betul.
0: Nah, bagaimana Pak kondisi kerawanan kebakaran di Kabupaten Cirebon saat ini Pak?
2: Kalau kondisi kerawanan Kabupaten Cirebon kemungkinan di tahun sekarang ini meningkat.
0: Oke Pak.
2: Karena dari beberapa terakhir ini kalau saya perhatikan antar 2 atau 3 hari pasti ada kebakaran. Baik rumah ataupun lahan ataupun tempat usaha. Yang terakhir semalam itu tempat usaha ini pangkalan

0: hampir sebagian besar dari kelalaian kita, dan juga ada beberapa yang ini apa ininya instalasi listriknya tidak standar. Kayak kabel menggunakan kabel kecil rambut itu kan, jadi akhirnya kan panas. Kemudian kayak yang terjadi di tempat yang di Trusumi itu, karena memang rumah sudah tua ya, kondisi instalasi listriknya itu menggunakan kabel rambut, mungkin lama-lama panas-panas kan, akhirnya kan untuk jadi api kan ada panas bendanya dan oksigen, bisa akhirnya timbullah api secara teorinya begitu.
1: Oke, ya itu salah satunya listrik ya Pak ya?
0: Listrik ya.
1: Oke, ini untuk lahan yang kering gitu Pak, saat ini di Kabupaten Cirebon pernah terjadi kebakaran?
0: Lahannya kita baru ini memasuki bulan ini kita dapat 4 kali kejadian lahan.
1: Empat kali Pak.
0: Iya. Dimana saja kan dari ini, dari oknum ini di Arja Binangun, di wilayah Kecamatan Arja Binangun, terus wilayah Kecamatan Weru, wilayah Kecamatan Sumber, dan Talun.
1: Oke. Okay. Nah, itu biasanya sengaja dibakar atau memang ada ketidaksengajaan gitu Pak?
0: Ya, makanya. Udahlah. Sengaja dibakar.
1: Oke.
0: Okay. Jadi mereka bakar sampah, ditinggal. Akhirnya kan ini menjalar ke ini,
1: ke pemukiman.
0: Iya, iya, ke pemukiman.
1: Oke, Pak, untuk korban jiwa sendiri saat ini ada tidak, Pak?
0: Yang korban jiwa kita terakhir tuh di minggu kemarin di Losari.
1: Oke, berapa, Pak?
0: Satu orang. Itu juga karena memang ini apa, yang bersangkutan usianya sudah uzur, kemudian sedang sakit.
1: Oke. Ya Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, wilayah atau kawasan mana saja yang perlu mendapat perhatian lebih karena punya potensi kebakaran yang tinggi gitu Pak?
0: Untuk pemetaan kita wilayah kecamatan, jadi wilayah Damkar ini wilayah Damkar Sumber, wilayah Damkar Weru, dengan Gunung Jati sekarang nih.
1: Oh, empat ya Pak ya?
0: Banyak ya.
1: Oke. Okay. Berapa personil Pak untuk saat ini yang disiagakan untuk penanggulangan bencana ini Pak?
0: Penanggulangan bencana kita ada 11 pos, kita siapkan sekitar 60 personil.
1: 60 personil, oke.
0: Setiap hari ya, kita 60 personil.
1: Oke, jadi kalau misalnya bisa ditangani satu pos mungkin bisa gitu ya Pak, untuk bantuan mungkin bisa 2 atau 3 gitu ya Pak ya?
0: Kalau tergantung ini, kalau kebakaran yang besar, kita akan kerahkan beberapa unit dari pos-pos yang terdekat.
1: Oke. Okay. Ya Pak, ini kalau boleh tahu Pak, Bapak sendiri ada tidak data yang mengatakan kalau jumlah kerusakan atau jumlah rumah yang terbakar di Kabupaten Cirebon di tahun ini berapa nih Pak?
0: Data kemarin saya lagi di rumah ini,
1: Gitu.
0: Tidak pulang. Jadi saya nggak bisa buka data ini.
1: Okay. Ya Pak, ini apa saja langkah Pak, langkah-langkah pencegahan untuk bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi risiko kebakaran ini Pak?
0: Langkah-langkah pencegahan bila ya bagi saya sih saran ke masyarakat adalah bila kita mau meninggalkan rumah, tolong matikan listrik yang tidak diperlukan kan. Cek kembali kompor. Karena ada beberapa hal dari kejadian kebakaran yang biasanya disebabkan oleh ini apa, charger HP yang masih menempel.
1: Oke.
0: Iya.
1: Itu berapa kasus Pak? Mohon maaf Pak, saya potong.
0: Untuk kasus yang ke charger HP sampai sekarang kita udah 6 kasus.
1: 6 kasus. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Dan itu kebakarannya besar Pak ya tuh Pak.
0: Ya habis.
1: Oke. Okay.
0: Karena kebenaran HP-nya itu dekat dengan ini, dengan kasur yang terbuat dari kapuk ya, jadi ya cepat.
1: Oke, okay. Selain charger HP apa lagi Pak?
0: Charger HP kemudian kipas angin juga.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian nah, kipas angin mohonlah kalau memang sudah ini ya ditinggal, buat pengetahuan mau ditinggal ya tolong matikan, karena yang terakhir kejadian kipas angin itu saat bulan puasa di Taman Tuk Mudal Indah. Di perumahan Taman Tuk Mudal Indah, dia pergi ke usaha ke kota, ditinggal.
1: Itu karena overheat Pak? Habis. Mohon maaf Pak.
0: Ya karena overheat dari kipasnya kan nyala terus dari rupanya kan dari berapa jam yang lalu kan nggak dimati-matiin.
1: Oke, okay. Karena overheat terus plastik yang mengcovernya ini meleleh gitu ya Pak ya?
0: Meleleh ya. Di bawahnya banyak tumpukan baju ya sudah. Kemana-mana jadi nyalanya.
1: Oke, okay. Selain kipas angin ada lagi Pak?
0: Selain kipas angin yang waktu di Losari itu karena penggunaan ini obat

0: nantinya membakar.
1: Oke.
0: Okay. Yang sampai ada korban jiwanya itu karena dia ditinggal sendiri, usia sudah 70-an, mm-hmm. sedang sakit. Memang anaknya dekat rumahnya, berdekatan, tapi kan ditinggal satu dia sendirian di rumah.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Pak, beberapa waktu lalu kan ada pemadaman listrik bergilir gitu ya, Pak ya. Ada tidak Pak kasus yang disebabkan oleh pemadaman listrik bergilir karena mungkin kan orang menggunakan lilin ataupun lampu yang menggunakan minyak gitu.
0: Kalau saat pemadaman saya belum ini, tapi ada saat ini setelah mati lampu ada memang ada yang mengalami musibah kebakaran karena lilin.
1: Oh iya. Itu satu Pak.
0: Satu baru satu.
1: Satu kejadian. Oke.
0: Okay. Nah, satu kejadian.
1: Oke. Okay. Nah, itu kan untuk rumah ya Pak ya, untuk lingkungan sekitar rumah gitu, kayak misalnya lahan ataupun kebun. Ini bagaimana Pak langkah-langkahnya agar tidak terjadi, pencegahan agar tidak terjadi kebakaran ini Pak?
0: Ya, mohon untuk yang ini apa, yang termasuk saya juga nih, para perokok.
1: Iya.
0: Di saat kemarau ini, tolonglah kalau ini kan, pastikan dulu apinya sudah padam baru dibuang. Jangan main asal lempar aja.
1: Oke.
0: Nih. Karena kan kalau alang-alang atau semak belukar udah kering kan begitu kena rokok kan, angin yang kalau kemarin angin kan kencang kan itu bisa menimbulkan kebakaran.
1: Okay.
0: Kemudian juga karena ada kebiasaan kita kadang membakar sampah. Tolong kalau mau dibakar ya tolong ditungguin dengan disiapin satu ember air.
1: Pak, ini kan banyak orang yang merokok di jalan gitu sambil berkendara. Nah, ini apa yang perlu dilakukan nih Pak? Untuk orang yang ada di sekitarnya agar, ataupun yang pelaku ini atau oknum yang ini nih, agar tidak membahayakan orang lain gitu.
0: Susah Pak ya, karena itu kan di undang-undang lalu lintas juga ada, dilarang kan. Undang-undangnya sudah ada, tapi kan tetap aja. Namanya merubah orang kan nggak bisa semudah membalikkan telapak tangan.
1: Okay.
0: Cuman kita imbauannya itu aja lah, mohonlah jangan ini.
1: Oke, okay. Kalau bisa sih jangan merokok sambil naik motor gitu ya Pak ya?
0: Iya, jangan merokok sambil naik motor. Itu kadang sambil merokok naik motor, begitu selesai langsung dibuang. Lempar, buang, nah itu kena. Alang-alang atau semakin udah kering ya udah nyala lah.
1: Oke. Okay. Meskipun nih Pak ya, kalaupun kita misalnya oknum itu buang ke alang-alang, alang-alangnya sedikit ini bisa membahayakan gitu ya Pak?
0: Bisa, karena kan itu kan cepat ini ya, karena kondisinya kan kering, angin kan bertiup kencang.
1: Oke. Okay. Karena dua itu ya, kering dan juga angin itu ya Pak ya?
0: Iya, faktor angin yang bertiup kencang biasanya kalau kemarau kan ya udah langsung nyala.
1: Oke. Okay. Ini Pak, seberapa besar sih Pak pengaruh aktivitas pembakaran sampah ini terhadap meningkatnya kejadian kebakaran saat musim kemarau? Mungkin kita berkaca ke tahun kemarin dan juga sekarang mungkin Pak.
0: Ada. Kalau tadi tahun kemarin hampir sebagian besar dari ini, dari oknum-oknum yang membakar sampah.
1: Oke, okay, berarti
0: hampir semuanya kejadiannya.
1: Hampir semuanya. Oke. Okay. Kalau sekarang mungkin masih belum ya Pak ya?
0: Belum, masih kan sekarang masih ada turun hujan, jadi masih hijau-hijau lah rumputnya dan alang-alangnya.
1: Oke. Okay. Ya Pak, kalau boleh kasih saran nih Pak untuk membakar sampah ini lebih baik seperti apa nih Pak agar tidak terjadi kebakaran selain kita menunggu menunggu pembakaran tersebut gitu Pak. Karena kan kita menunggu juga kadang api itu cepat membesar gitu Pak.
0: Iya. Jadi sebenarnya kan secara undang-undang lingkungan juga apa itu tidak boleh dibakar.
1: Bakar, iya, iya.
0: Iya, secara undang-undang itu kan susah.
1: Nah, ini tipsnya nih Pak, mungkin kalau orang yang pengen, aduh, ini banyak sampah gitu, akhirnya gatal pengen bakar gitu, biar nggak.
0: Ya, mungkin itu aja. Kita ini siram dulu sekelilingnya.
1: Oke, okay,
0: disiram batasin dulu. Kita batasin dulu, iya, sekitar yang mau dibakarnya kita batasin dulu dengan disiram air.
1: Ya Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, cara tadi ya selain melingkari dengan air ya mungkin ya Pak ya, ada cara lain tidak Pak?
0: Cara lain, kayaknya kita bikin dicangkul atau dibikin jarak, memutus ini.
1: Air
0: penjalaran.
1: Oh, okay.
0: Penjalaran apinya dengan kita dicangkul ininya kan. Okay. Hampir sama sih prinsipnya dengan disiram air.
1: Oke, berarti kita bikin parit dulu gitu ya Pak ya?
0: Iya, bikin parit ya.
1: Parit sekeliling, terus kita boleh bakar gitu ya? Iya. Kalau boleh sih jangan bakar sampah.
0: Kalau boleh sih jangan. Iya, kalau boleh maka kalau boleh kita manfaatkan jadiin kompos.
1: Oke. Okay.
0: Kalau bisa. Hmm. Nah, karena kita kan tradisi kita kan selalu mencampurkan antara sampah organik dan non organik.
1: Harusnya ya Pak ya, harus memisahkan ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, ya Pak, apa yang harus dilakukan masyarakat nih Pak ketika pertama kali mengetahui atau menemukan adanya kebakaran agar tidak semakin luas? Mungkin titik api yang mungkin tadinya biasa saja terus tiba-tiba besar gitu. Apakah bisa langsung disiram gitu atau seperti apa Pak?
0: Kalau untuk awal kalau masih kelihatan kecil memang ya bisa disiram. Bisa ikut disiram. Kalau memang bingung ya, kalau memang ini bisa gunakanlah kalau memang biar cepat bisa menggunakan dengan deterjen.
1: Oke.
0: Nah, kalau yang besar ya memang harus segera laporan. Laporkan segera tuh, baik ke polsek ataupun ini pasti akan nyampe ke damkar.
1: Oke. Okay. Pak, ini titik krusialnya ketika harus melapor ini seperti apa nih Pak?
0: Titik krusialnya kadang warga itu lupa nomor telepon yang akan dihubunginya.
1: Ya, maksudnya ketika kebakaran nih Pak, aduh ini apakah perlu telepon pemadam atau bisa ditanggulangi sendiri gitu? Gimana nih Pak?
0: Dilihat dari ini situasi dari ya, kondisi apinya.
1: Oke, okay. Seperti apa Pak kondisi apinya Pak?
0: Ya, kalau udah besar percuma, apapun yang terjadi juga nggak kita gunakan apar juga tidak akan menolong. Okay. Iya, jadi itu.
1: Artinya
0: yang paling krusial juga kita gitu. Artinya kan kalau udah besar kan kita juga harus lihat juga kan. Kalau memang rumah kan kita harus lihat juga kondisi aliran listrik adakah sudah diputus atau belum. Kadang kita juga karena kita juga kan memadamkan juga nunggu dari PLN dulu kita putus ini aliran listrik baru kita siram. Kenapa nanti kalau kita langsung siram nanti kan korban anggota kita juga setruk.
1: Oke. Ya. Pak, kalau selain deterjen ada tidak Pak bahan ataupun zat kimia yang bisa memadamkan api yang mungkin kategorinya sedang gitu Pak?
0: Untuk yang sedang mah
1: pasir bisa Pak?
0: Pasir bisa.
1: Pasir yang dicampur air gitu ya Pak?
0: Susah, iya kan, tapi kan susah. lebih berat pasir dibanding air.
1: Oke.
0: Ya. Nah, kalau hanya kecil mungkin dengan pasir bisa. Kalau dulu waktu saya masih kecil kan dulu kan di tiap polsek, tiap desa, kecamatan kan ada ember, ada pasir, ada sekop, ada segala macam kan itu bisa kan untuk penanggulangan kebakaran itu.
1: Oke. Ya, bagaimana Pak kesiapsiagaan di Damkarmat Kabupaten Cirebon ini untuk menghadapi potensi peningkatan kejadian kebakaran selama puncak musim kemarau ini Pak?
0: Alhamdulillah kalau untuk kesiapsiagaan kita selalu siap siaga. Mau kemarau ataupun musim hujan kita selalu siaga karena yang namanya musibah kebakaran itu nggak lihat hujan atau ini kayak yang waktu kebakaran di Gempol itu kan saat hujan.
1: Ya itu kenapa bisa terjadi Pak?
0: Ya karena mungkin dikarenakan dari korsleting juga kan, terus ada bahan material yang mudah terbakarnya kan banyak, jadi kan titik hujan kan nggak bisa mematikan.
1: Oke. Okay. Untuk ini Pak, itu kan apa namanya kesiapsiagaan untuk pencegahan di Damkarmat sendiri ada tidak untuk melakukan sosialisasi pelatihan untuk pencegahan kebakaran gitu Pak ke masyarakat?
0: Untuk Pak, di bidang pencegahan sudah melakukan beberapa hal. Hari ini juga tadi ada pelatihan namanya relawan pemadam kebakaran. Jadi dialah yang menjadi garda terdepan tentang pemadaman kebakaran. Jadi mereka memang tidak dikhususkan untuk melakukan pemadaman, tapi mereka membantu kita memberikan informasi atau menunjukkan titik lokasi sumber air saat kita melakukan pemadaman dan seperti itu.
1: Ya, karena tadi yang dikatakan Bapak sendiri ketika membakar sampah coba untuk memotong jalur rambatan gitu ya Pak. Ini kan baru tahu nih Pak, masyarakat juga mungkin ada yang baru paham gitu. Nah ini kan perlu disampaikan juga ke masyarakat gitu ya Pak ya.
0: Kita selalu ini dari bidang pencegahan selalu ke lapangan, selalu melakukan sosialisasi.
1: Oke.
0: Nah, ini nanti juga nanti di tanggal bulan depan di tanggal 15 Juli kita akan sosialisasi di Lubung Kencana bersamaan dengan TNMD.
1: Oke. Nah, ini Pak apa namanya di lingkungan ya khususnya di Kabupaten Cirebon itu kan paling dekat adalah pemerintah desa nih Pak dan juga komunitas dan juga tokoh masyarakat. Ini bagaimana peran pemerintah desa dan juga tadi komunitas dan juga tokoh masyarakat ini untuk mendukung upaya pencegahan serta penanggulan kebakaran di lingkungan masing-masing ini, Pak?
0: Yang pemerintah desa dan kecamatan kemarin itu sudah ini sudah menganggarkan untuk pelatihan per desa anggota relawan pemadam kebakaran, mereka lah yang akan jadi ujung tombak tentang pencegahan dan pemadaman.
1: Itu relawan kebakaran ini berapa, Pak? Per desa, Pak?
0: Per desa ada beberapa, ini ada yang tergantung dari anggaran kita, yang ini kemampuan kita sih, sementara ini baru per desa paling banyak 2 orang.
1: Oke. Dari total 40 kecamatan nih, Pak?
0: 40 kecamatan, iya.
1: Oke. Dan itu nanti seperti apa tugas mereka, Pak?
0: Tugas mereka yang membantu kita memberikan informasi tentang lokasi kebakaran. Terus kemudian ini memberikan yang seperti itu nanti untuk memberikan ini apa, menunjukkan tentang sumber air saat kita melakukan pemadaman.
1: Oke. Nah, ini Pak, untuk masyarakat khususnya Kabupaten Cirebon dan juga umumnya di sekitarnya, pesan atau himbauan apa nih, Pak, dari Disdamkarmat kepada masyarakat agar tetap waspada dan juga siap menghadapi resiko kebakaran selama musim kemarau ini, Pak?
0: Ya, pesan saya tetap ini aja, tetap waspada, Pak. Sebelum meninggalkan rumah, tolong pastikan semuanya dalam kondisi aman. Misalnya kalau ini kita cek dulu kompor, lampu, atau elektronik lainnya, kalau memang nggak diperlukan dicabut lah dari stek kontaknya.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian juga kalau ngerokok juga jangan di kamar lah, tolong di luar.
1: Iya. ke tempat terbuka gitu ya, Pak ya?
0: Iya, tempat terbuka ya.
1: Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Mudah-mudahan kejadian kebakaran di tahun ini minimal ataupun hampir tidak ada gitu ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Dan juga tidak ada korban jiwa lagi yang diakibatkan oleh kebakaran ini, Pak ya. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak.
0: Sama-sama, Pak.
1: Selamat sore, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Bapak Eno Sujana, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Disdamkarmat Kabupaten Cirebon dalam program Kentongan. Saya tutup untuk program Kentongan kali ini. Saya masih menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti di Cirebon sore ini.
2: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini, program Kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, pendengar.

0: Komunitas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan warta Jabar Sore.
2: Memastikan bahwa tempat-tempat itu, wilayah-wilayah yang kita sedang jaga ini betul-betul bukan tempat yang leluasa untuk para begal. Ketiga, tempat nongkrong akan kita batasi.
3: Sehingga kita berpikir bahwa sebaiknya kita mulai dari situ. Ya, oleh sebab itu maka kita membuat yang namanya tewet puri. Nah, saya beranggapan bahwa sejatinya ada orang itu yang emang segitu-gitu bakatnya, susah diapa-apain. Tapi ada juga orang yang hebat-hebat.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Seliputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, petani di Kecamatan Binong, Subang mulai khawatir gagal panen jika memaksakan tanam sekarang karena fenomena El Nino dikabarkan terjadi hingga September 2026. Laporannya disampaikan reporter Ruslan Effendi.
4: Petani di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang mulai cemas menghadapi ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Sebagian besar lahan sawah di Binong baru selesai diolah dan benih baru ditebar. Kondisi ini membuat petani khawatir tanaman padi masuk fase kritis tepat saat puncak kemarau tiba. Salah satu petani, Ahmad Trifai, menyampaikan harapannya kepada pemerintah.
5: Tentu petani di wilayah Pantura Subang berharap pemerintah sigap membantu petani dalam menghadapi musim kering sekarang ini atau disebut El Nino Godzilla itu ya istilahnya.
4: Menanggapi kekhawatiran warga, BPBD Kabupaten Subang mengaku sudah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, menyebut pihaknya mengimbau percepatan tanam dan berkoordinasi dengan pengelola irigasi.
6: Tapi kita berat sekarang sedang di tang. Ya harus apa? Dirawat, dipelihara pertumbuhannya agar segera ya untuk sampai kepada masa musim panen.
7: Artinya tadi peran dari para petani atau masyarakat itu ketika terjadi air untuk tadi memelihara tanaman yang sudah berjalan ini kalau saat lebih terjauh dan berkurang harus cepat-cepat lapor ke
6: ya harus cepat-cepat lapor ke kita, nanti kita koordinasi lagi dengan dinas pertanian.
4: Langkah BPPD diperkuat dengan SK Gubernur Jawa Barat tentang status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan hutan di Kabupaten Subang. Status ini diharapkan mempercepat pengerahan logistik jika dampak El Nino benar-benar terjadi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Ya, berikutnya, pendengar. Modernisasi pertanian di Kabupaten Cirebon didorong untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja. Reporter Soekarno Mayanti melaporkan.
8: Bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya?
9: Pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian terus didorong pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjawab tantangan pertanian modern, terutama terkait keterbatasan tenaga kerja dan kebutuhan peningkatan produktivitas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan mekanisme ini diterapkan mulai dari pengelolaan lahan, penanaman hingga panen melalui penggunaan traktor, rice transplanter, dan combine harvester.
8: Dari menanam sampai panen kita menggunakan mekanisasi pertanian. Seperti untuk menanam kita menggunakan rice transplanter. Jadi karena sulitnya mendapatkan orang yang tandur, ya kita sampai mendatangkan dari Indramayu, sampai kita usulkan untuk menggunakan rice transplanter. Untuk sebelum penanaman juga kita menggunakan traktor untuk membajak sawah yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Dan setelah panen kita menggunakan combine harvester. tester. Jadi alat untuk panen padi, tebu, kita akan dengan menggunakan alat tenaga manusia agak susah. Kita menggunakan semacam alat untuk muat tebu dengan menggunakan mesin. Untuk saat ini para petani masih meminjam yang menyewa pada yang punya mesin.
9: Ia menjelaskan, modernisasi pertanian juga dilakukan untuk mempercepat siklus tanam, sehingga lahan dapat kembali ditanam dalam waktu singkat setelah panen. Di sisi lain, petani di Kabupaten Cirebon, Syahrudin, mengaku penggunaan alat modern sangat membantu pekerjaan petani dibanding metode tradisional, karena mampu menghemat waktu dan tenaga dalam proses budidaya.
10: Untuk

0: peran sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya gitu Mbak.
1: Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu terus dikembangkan agar produktivitas meningkat, namun tetap disertai pendampingan kepada petani sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan pertanian modern secara optimal. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Berita berikutnya, program CKG membantu masyarakat Kadipaten memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis. Berikut catatan reporter Rena Savira.
3: Lalu kita menyiapkan dulu untuk sekarang dan segala macam itu baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
4: Program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten terus menunjukkan peningkatan capaian sepanjang tahun 2026. Pelaksanaan program dilakukan melalui layanan di Puskesmas maupun strategi jemput bola ke masyarakat. Kepala Puskesmas Kadipaten Kabupaten Majalengka Triwidya Lestari mengatakan tren capaian program CKG terus mengalami kenaikan sejak mulai dilaksanakan pada Februari 2026. Persiapan sasaran dan teknis pelayanan menjadi alasan program baru berjalan pada 19 Februari lalu.
3: Alhamdulillah untuk progres dan tren capaian Puskesmas Kadipaten itu dari awal tahun sampai sekarang ini kita selalu naik trennya. Kita mulai dari di awal tahun itu di tanggal 19 Februari karena di awal tahun sekali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam itu baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
4: Tri menambahkan hingga pertengahan Juni 2026 jumlah masyarakat yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis mencapai 11.742 orang. Angka tersebut setara dengan sekitar 23% dari total sasaran yang ditetapkan di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten. Tri menjelaskan pelayanan CKG tidak hanya dilakukan di dalam gedung Puskesmas. Berbagai upaya jemput bola juga diterapkan untuk menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan. Rena Safira melaporkan.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, pendengar, pemerintah kota Bandung, Pemkot Bandung memperkuat pengamanan lingkungan selama masa libur sekolah dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan Siskamling dan juga program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota. Laporannya disampaikan reporter Ate Burhanuddin.
6: Pemerintah Kota Bandung akan memperkuat pengamanan lingkungan selama masa libur sekolah dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan, Siskamling dan ronda malam melalui program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota. Program tersebut akan dijalankan secara masif di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan pelajar selama masa libur sekolah. Selain itu, penguatan pengamanan lingkungan juga dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal, khususnya aksi begal yang kerap meresahkan masyarakat. Menurutnya, penanganan terhadap pelajar yang terlibat dalam aksi kekerasan tidak hanya mengedepankan penegakan aturan, tetapi juga pendekatan pembinaan. Hal tersebut dilakukan agar para pelajar dapat menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Farhan menegaskan, pemerintah Kota Bandung tidak ingin masa libur sekolah justru dimanfaatkan untuk aktivitas negatif yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas remaja akan diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat kewilayahan hingga masyarakat. Selain fokus pada pembinaan pelajar, pemerintah Kota Bandung juga mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda malam dan Siskamling yang selama ini menjadi salah satu garda terdepan dalam pencegahan tindak kejahatan. Ia menilai kehadiran warga yang aktif melakukan pengawasan lingkungan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Dengan meningkatnya kewaspadaan masyarakat, berbagai potensi gangguan keamanan dapat dideteksi dan dicegah lebih dini.
7: Siskamling dan ronda warga jaga warga, warga jaga kota akan terus diaktifkan di seluruh kelurahan dan kecamatan, jadi tanggung jawab mereka juga memastikan bahwa tempat-tempat itu wilayah-wilayah yang kita sedang jaga ini betul-betul bukan tempat yang leluasa untuk para begal. Ketiga, tempat nongkrong akan kita batasi.
6: Peran pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya keamanan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, melainkan juga membutuhkan peran aktif warga. Melalui penguatan program warga jaga kota, pemerintah Kota Bandung berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur sekolah tetap terjaga, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Bandung.
2: Berita lainnya pendengar, DP3A PPKB Kota Cirebon membentuk Duta Generasi Remaja Genre sebagai upaya agen perubahan. Laporan reporter Vivi Islamiyati kami sampaikan.
8: Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Genre di tahun ini juga.
9: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3 APPKB Kota Cirebon terus mendorong keterlibatan remaja dalam kegiatan positif sebagai upaya membangun pergaulan sehat. Salah satu program yang disiapkan tahun ini adalah pembentukan Duta Generasi Berencana atau Duta Genre yang melibatkan anak muda dari berbagai latar belakang. Kepala DP3 APPKB Kota Cirebon, Guntoro Tito, mengatakan pelaksanaan program Duta Genre menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang aktif dan berdaya. Program tersebut juga menjadi wadah bagi remaja untuk mengembangkan potensi serta bakat yang dimiliki.
8: Ya, tentunya kita ini kan sudah bulan ke-6 ya, di mana kegiatan juga sudah mulai berjalan ya. Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Genre di tahun ini juga. Jadi nanti kemarin kalau nggak salah sudah ada pendaftaran sebenarnya ya gitu. Jadi ya, kita akan lakukan seleksi dan juga melihat potensi dan juga bakat mereka. Kemudian mereka kita harapkan kita berikan pemateri-pemateri untuk menjadi tadi agen perubahan. Karena perubahan itu tidak hanya muncul dari lingkungan orang tua, tapi juga dari teman sebaya.
9: Guntoro menilai peran teman sebaya sangat penting dalam proses pembentukan karakter remaja. Karena itu pendekatan melalui komunitas dan sesama anak muda dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan positif. Melalui program tersebut, DP3 APPKB berharap remaja Kota Cirebon memiliki ruang untuk berekspresi, mencari jati diri, dan membangun jejaring pertemanan yang sehat. Ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak hanya berinteraksi melalui sosial media, tetapi turut membangun hubungan sosial secara nyata di lingkungan mereka. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Informasi lainnya pendengar, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyatakan untuk memperkuat ekosistem UMKM diperlukan inovasi dan juga daerah tidak boleh bergantung kepada industri produksi skala besar. Laporannya disampaikan reporter Irwan Rudiawan.
10: Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan tantangan ekonomi saat ini baik di tingkat daerah maupun nasional bergerak sangat dinamis. Oleh karena itu, inovasi menjadi harga mati dan daerah tidak boleh hanya bergantung pada industri produksi skala besar. Hal itu disampaikan Abdusi Sakur Amin di sela inaugurasi program Wira Hebat Batch 4 tahun 2026 di salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Kabupaten Garut. Ia mengkritisi program-program pemberdayaan yang selama ini sering dianggap kurang tepat sasaran karena hanya berorientasi pada pemberian bantuan materi atau modal dana semata. Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan modal yang paripurna, di mana modal dana harus diimbangi dengan modal kemauan yang kuat.
11: Modal-modal paripurna, selain modal dana, juga modal willingness, kemauan. Karena jadi wirausaha itu nggak gampang. Biasanya cerita orang langsung kaya, nggak ada orang yang kaya, tiba-tiba nggak ada. Yang namanya kepala pincap aja di 10 tahun baru berhasil, kadang-kadang ada yang tidak. Teman-teman di SDPD juga begitu, teman pengusaha juga nggak selalu berhasil, tapi perlu effort yang sungguh-sungguh. Sehingga kita berpikir bahwa sebaiknya kita mulai dari situ. Ya, oleh sebab itu maka kita membuat yang namanya talent pool. Nah, saya beranggapan bahwa sejatinya ada orang itu yang emang segitu-gitu bakatnya, susah diapa-apain. Tapi ada juga orang yang hebat-hebat.
10: Ia berharap ke depan Kabupaten Garut dapat membangun kemandirian ekonomi bukan dari industri skala besar, melainkan melalui jaringan industri kecil yang solid. Satu kesatuan sinergitas ini diharapkan mampu menciptakan ruang pertukaran ilmu pengetahuan dan jaringan pembelajaran yang kuat. Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pondasi ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikutnya, pengembangan wisata pendakian Gunung Salak terus diperkuat melalui deklarasi kolaborasi pengembangan jalur Ajisaka berstandar nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan wisatawan sekaligus menjaga kelestarian kawasan konservasi. Berikut informasi lengkapnya disampaikan Geoffrey Haryadi.
12: Tingginya animo wisatawan petualangan pegunungan di Gunung Salak menjadi perhatian untuk dikembangkan dan diberdayakan, termasuk jaminan keamanan dan keselamatan bagi para wisatawan dan pemandu dalam aktivitasnya di areal Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS. Selasa pagi 23 Juni 2026, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak bersama Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan serta komunitas pecinta alam melakukan deklarasi komitmen kolaborasi pengembangan pendakian di jalur Ajisaka terstandar nasional di pintu pendakian. Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan RI Johan Setiawan memastikan kualitas tata kelola wisata pendakian di Gunung Salak menjadi bagian dalam Program Nasional Bedah Gunung. Program tersebut bertujuan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan fungsi konservasi pada kawasan hutan dan taman nasional.
13: Contohnya Ajisaka. Ajisaka ini dikelola masyarakat. Kita ingin mendampingi, makanya saya mendatangkan kawan-kawan, ada Yayasan Gunung Indonesia sama Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Saya minta kalian aktualisasikan ilmu sama pengabdianmu untuk coba, bisa enggak? Karena Ajisaka ini mulai dari nol. Ajisaka ini tata kelolanya masih kalau ibarat anak sekolah itu baru SD, beda dengan Taman Satu Rinjani, SOP-nya sudah bagus. Nah, saya minta dia akan mendampingi Pak Didit untuk melakukan perbaikan SOP, termasuk jika diwajibkan untuk menanam, boleh saja begitu di situ. Tapi dari mana bibitnya, apakah dimasukkan di dalam tiket dan sebagainya, nah itu yang harus dipikir dan dipertimbangkan oleh balai.
12: Melalui deklarasi tersebut, para pihak berkomitmen mendukung pengembangan jalur Ajisaka melalui penyusunan standar operasional prosedur SOP, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, audit dan penataan jalur pendakian, penerapan digitalisasi layanan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Didit Sulistio, menambahkan di Gunung Salak hanya ada dua jalur utama, yakni jalur Salak 1 dan Salak 2. Sementara empat jalur pintu masuk resmi, yakni Ajisaka, Pasirengit, Cidahu, dan Cimelati, Sukabumi.
14: Ini kegiatan deklarasi komitmen perbaikan tata kelola pendakian Salak, terutama jalur Ajisaka. Salak itu ada empat pintu, pertama di Ajisaka, kedua pintu Pasirengit, ketiga pintu dari Cidahu, keempat dari Cimelati. Nah memang ini kami berkolaborasi dengan masyarakat. Pemberdayaan di semua pintu ada penyedia jasa yang dikelola oleh masyarakat. Kami gawe dalam konteks izin penyedia jasa wisata. Dalam ini jasa wisata, informasi wisata, dan informasi pendakian wisata ke alam masyarakat. Dua kenyamanan pengunjung, dan ini memang pendakian untuk kawasan konservasi. Ada beberapa regulasi yang mengatur yang tidak bebas seperti kawasan-kawasan pendakian lain di luar kawasan konservasi.
12: Sebagai tindak lanjut deklarasi juga akan dilakukan audit ulang jalur pendakian Ajisaka Taman Sari Kabupaten Bogor didasarkan pada Standar Nasional Indonesia SNI 8748.2/2019 melibatkan pengelolaan pendakian gunung yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Yayasan Gunung Parama Indonesia, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, CV Siliwangi Adventure.
2: Berikutnya pendengar, pemerintah kota Bogor memberikan ganti oli gratis kepada pengemudi ojek online dengan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berikut lengkapnya disampaikan reporter Ade Sri Wayuni.
15: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544, pemerintah kota Bogor menggelar aksi sosial berupa layanan servis dan ganti oli gratis bagi masyarakat, khususnya bagi para pengemudi ojek online yang beroperasi di wilayah kota Bogor. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di halaman Balai Kota Bogor. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam meringankan beban operasional harian para pengemudi ojek online yang menjadi garda terdepan transportasi masyarakat. Salah satu penerima manfaat, Dwi Uliza Saputri, seorang pengemudi ojek online di Kota Bogor, mengaku sangat terbantu dengan adanya inisiatif ini. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas program yang dinilai sangat membantu dan menjadi hadiah di momentum HJB ke-544.
16: Alhamdulillah, ini salah satu hadiah yang dikasih oleh Pemkot, yaitu ulang tahun 544 Kota Bogor. Kita sangat bahagia sekali terbantu akan adanya servis dan ganti oli gratis ini. Harapannya ke depan Pemkot Bogor memperhatikan kita juga untuk membantu dan seterusnya, dan ke depannya mudah-mudahan Pemkot semakin sukses.
15: Senada dengan Dwi, pihak penyedia layanan servis motor di Kota Bogor, Mama Syarudin, menjelaskan keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan ini merupakan wujud sinergi untuk menyukseskan perayaan Hari Jadi Kota Bogor. Pihaknya secara khusus menyiapkan 544 paket oli sesuai dengan usia Kota Bogor tahun ini.
17: Dalam rangka HJB ya, Kota Bogor yang ke-544, kita mendukung sepenuhnya dari pemerintah ya, memberikan oli gratis dan servis gratis sebesar 544 botol oli. Nah, itu sebetulnya kita memberikan angka itu menyamakan hari jadinya Kota Bogor ya. Harapan kita ini kita bisa bekerja sama dengan pemerintahan Kota Bogor. Ya, kita akan dukung program-program yang ada di Kota Bogor, karena kita juga di sini kan posisinya ada di Bogor ya. Jadi intinya sih kita akan mendukung gitu dari program-program yang dilaksanakan di Kota Bogor.
15: Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bogor untuk terus berkolaborasi. Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kota yang lebih maju dan nyaman bagi seluruh warga.
2: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kami hadirkan informasi dari reporter Yan Sofian dari wilayah Cianjur. Hari Bayangkara ke-80, jajaran Polres Cianjur bersama Bupati, Forkopimcam, dan juga elemen masyarakat mengadakan gerakan Indonesia Asri, pembersihan eceng gondok dan juga sampah.
18: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, jajaran Polres Cianjur bersama Forkopimda dan Forkopimcam serta elemen masyarakat bersih-bersih eceng gondok dan sampah dengan tema Gerakan Indonesia Asri. Dengan adanya aksi bersih-bersih bersama elemen masyarakat di Danau Jangari merupakan suatu kehormatan bagi para pengunjung. Demikian diungkapkan Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko.
19: Elemen masyarakat Kabupaten Cianjur dipimpin oleh Pak Bupati, kami dari Polres trigger karena sekaligus memperingati Hari Bayangkara ke-80, kita akan membersihkan. Membersihkan apa? Paling tidak dua hal. Yang pertama, membersihkan sampah. Dan yang kedua, membersihkan tanaman air yang awalnya menguntungkan tapi jika berlebih maka merugikan. Yang spesial pagi hari ini adalah bahwa di Kabupaten Cianjur mendapatkan kehormatan. Kehormatan untuk apa? Kehormatan untuk dikunjungi dan untuk nanti sama-sama bekerja dan bekerja sama dengan komunitas anak muda yang di media sosial begitu banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia.
18: Pada kesempatan yang sama, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengatakan dalam hal upaya

0: untuk anak-anak kita di masa yang akan datang.
1: Ia pun menambahkan di Kabupaten Cianjur sama-sama mencintai kebersihan dan tidak adanya hal yang merugikan di perairan Kabupaten Cianjur seperti di Danau Jangari. Dengan adanya aksi pembersihan eceng gunung dan sampah, keindahannya bisa dinikmati oleh para pengunjung. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar demikian, Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi

angkasa. Rahasia emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

RRI Plaza dengan informasi dan inspirasi pendengar. Demikian tadi Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

RRI Pro 1. RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Kebudayaan Kemenbud mendorong pelurusan sejarah WR Supratman sekaligus memperkuat literasi kepahlawanan bagi generasi muda. Langkah ini dinilai penting karena riwayat hidup pencipta Indonesia Raya ini masih menyisakan sejumlah perbedaan versi yang harus diluruskan. Dilansir dari RRI.co.id, komitmen ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat menerima keluarga WR Supratman di Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Kebudayaan pada Senin 22 Juni 2026. Menurutnya, WR Supratman bukan hanya pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi bangsa Indonesia, ia juga berperan penting membangkitkan semangat kebangsaan pada masa perjuangan menuju kemerdekaan nasional. Oleh karena itu, kisah hidup dan perjuangan WR Supratman perlu dikenalkan lebih dekat kepada generasi muda ya. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman sejarah dan nilai kebudayaan di masyarakat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini. Untuk edisi hari ini pendengar, di hari Selasa 23 Juni 2026. Dan untuk anda pendengar yang sedang beraktivitas di sore hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, Sekolah Garuda Transformasi Tingkatkan Minat Kuliah ke Luar Negeri. Program Sekolah Garuda Transformasi membawa dampak positif bagi SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Peningkatan terlihat pada minat siswa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Tenaga ahli Bakom RI Rizky Tamba menilai program tersebut memperkuat daya saing siswa. Pemerintah ingin membuka akses pendidikan global secara merata. Menurut Rizky, secara Sekolah Garuda juga membentuk karakter dan integritas peserta didik. Nilai tersebut penting bagi calon pemimpin masa depan Indonesia. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik SMA Unggulan Tamrin Arif Nur Hidayat, dilansir dari rri.co.id, mengatakan minat siswa yang meningkat signifikan. Jumlah peminat kuliah luar negeri hampir 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun lalu terdapat 25 siswa yang berminat kuliah ke luar negeri. Tahun ini jumlah meningkat menjadi 47 siswa. Selain akademik, sekolah juga memperkuat pengembangan kepemimpinan dan karakter siswa. Program dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan di lingkungan sekolah. Guru turut memperoleh penguatan kompetensi untuk mendampingi siswa. Pembaruan pengetahuan dilakukan dalam bidang pedagogi dan informasi perguruan tinggi. Pendengar, saat ini nanti kita akan mengikuti cek fakta untuk edisi hari ini.
2: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia

0: Dengan selanjutnya kini kita ikuti cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar beredar sebuah unggah di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ISDM, telah menyampaikan bahwa informasi yang mengatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas tersebut, analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Jadi ketika Anda mendapatkan informasi tentang Gunung Lawu akan erupsi besar dipicu oleh gempa Kota Palu yang tekan jalur Bojonegoro, itu merupakan hoax ya. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini dan demikian cek fakta kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: 103.6 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, pendengar, informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Kertajati, ada Mas Dri Yulianto yang akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk kali ini.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 23 Juni 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hingga dini hari ini terpantau cerah hingga berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari tanggal 24 Juni 2026 untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara harian berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan masuk kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dimohon tetap waspada terhadap dampak kondisi cuaca seperti angin kencang dan suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG, website BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
4: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran untuk surah kali ini. Yang akan dibaca adalah surah Al-Fatir ayat 27 hingga 30 yang akan dibacakan oleh Mahfuda Hafan. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib, karena azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Dan kita siap-siap ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk kali ini di hari Selasa 23 Juni 2026. Dan saya masih menemani Anda untuk sesi kali ini, pendengar, di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini ya. Dan ayo siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar, kini kita ikuti pengajian Al-Quran, surah Al-Fatir, ayat 27 hingga 30.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat, sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama Please, dengarkan hati. Bukan hanya

0: sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya, kini kita ikuti berita daerah bahasa Cirebon.
4: Program Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon. Anget lan terpercaya, saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng Mileti, berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken Warta Bahasa Cirebon, Warta Sing Penting. Pemerintah Kabupaten Majalengka resmi netepaken status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran alas lan lahan. Kawasan Rebana diproyeksiakan dados lokomotif enggal pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lan nasional. Warta selengkapnya di Wawstang Arul Anwar. Pemerintah Kabupaten Majalengka resmi netepakan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran lan alas lan lahan ngantos tigang dasa setunggal Oktober kali 6 likur. Kepala Pelaksana BPBD Majalengka, Agus Tamim, nyampaikan yen keputusan niki dipundhut amarga prediksi BMKG kelawan musim ketiga sing ekstrim serta saged nemoni krisis toya bersilan kebakaran lahan. Antisipasi kekeringan dipisah dados kali wilayah, yaitu sektor pertanian ning daerah lor lan krisis toya bersih ning daerah tengah kalian kidul. BPBD nedah wontene penetaan sing teliti teng tingkat RT lan RW kangge mbagi toya, serta ngelingakan masyarakat subados ngirit toya lan boten ngelakuni aktivitas sing saged damel kebakaran. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal utawa BPJPH teras nguatakan ekosistem halal ning daerah kangge nyempetakan sertifikasi gadahe para pelaku usaha mikro lan alit. Ning kegiatan teng Kabupaten Indramayu, Deputi Bidang Registrasi lan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamat Baharudin, negesakan yen sinergi sareng pemerintah daerah

0: menikah strategis pisan jalaran senggolan langsung kalian masyarakat. Langkah niki dumasar kawan-kawan pilar utama, yaitu regulasi daerah, pembentukan tim lintas lembaga, fasilitasi sertifikasi lan kerjasama antar pemangku kepentingan. Kolaborasi niki diajengaken saged nguataken rantai pasok halal, ningkataken daya saing produk lokal lan mendukung target Indonesia dados pusat produsen halal dunia. Sawetara dalan ageng ning tengah kota Cirebon ditutup sawetara milai dinten Selasa 3/5 ngantos dinten Jumat 6/5 Juni kali 6/5. Penutupan ning sadawane dalang Siliwangi milai alun-alun Kejaksaan ngantos perapatan dalan Muhammad Toha dilaksanakan amarga wontene acara persenitas tigalas lan pameran produk unggulan hari jadi Cirebon singkaping gangsal atus sangang dasa sanga. Kasat Lantas Polres Cirebon Kota AKP Hadi Suryanto nerangaken yen rekayasa lalu lintas niki didamel supados acarane lancar. Tiang sing numpak kendaraan sing arah Krucuk Dalan Kartini utawa PGC dialihkan teng dalan alternatif ngelangkungi dalan Muhammad Toha, dalan Kapten Damsur, lan dalan Veteran. Masyarakat dihimbau nurut kalian petunjuk petugas supaya semboten kejebak macet. Kata Hegang Salulas, karya budaya asli Kabupaten Cirebon resmi ditetapkan dados warisan budaya tak benda WBTB Jawa Barat. Kepala Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno, nyampaikan yang keberhasilan iki dados langkah penting kangge ngelindungi identitas daerah ning tengah zaman modern. Karya budaya sing diakoni niku macem-macem, milai sing bahasa Cirebon, batik trusmi, kuliner legendaris seperti segalengko, ngantos kesenian tradisional masres lan ronggeng Bugis. Fajar ngesakan status niki dados tanggung jawab sesarengan kangge pemerintah lan masyarakat, supados teras ngelestariakan, mempromosiakan, serta ngewarisakan budaya leluhur wau teng generasi enom supados mboten punah. Warta sing pungkasan, kawasan Rebana diproyeksiakan dados lokomotif enggal pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lan nasional. Ning Forum Ekonomi Regional Kaliewo 6/5 teng Sumedang, Kepala Badan Pengelola Rebana Helmi Yahya nyampaikan yen kawasan sing nyakup pitung wilayah niki gada potensi ageng teng sektor industri, logistik, manufaktur, lan ekonomi digital. Kawasan niki ditopang infrastruktur strategis supertos Bandara Kertajati lan Pelabuhan Patimban serta regi lahan sing mira. Investor sing macam-macam negara supertos Sina lan Malaysia sampun milai melebet. Senajan mekaten, Helmi garis bawahi pentingnya sinkronisasi regulasi, perizinan sing cepat lan kesiapan tenaga kerja lokal, kangge nyerap potensi 1,8 juta lowongan kerja. Sederek mekarten warta bahasa Cirebon dalu niki wirujeng dalu.
1: Program Setunggal RRI Cirebon, Nembe Mawon, ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon. Matur kesuwun kangge perhatosan sederek.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Dan ganti udah. Obat-obatan udah. Dokumen penting juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian kebersamaan saya di Cirebon malam ini. Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Riana Christos akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti, dan juga Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional dalam Warta Berita Nasional melalui RRI Pro 3. Selamat malam dan selamat beraktivitas pendengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu yang hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengolahan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Bafa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hari Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sedang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyambutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perubahan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora

0: sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah, dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di poin ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru, untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
0: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
0: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94.
5: Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi

bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.

0: 94,8 FM program Masa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Mimbar Agama Hindu seperti biasa setiap Selasa malam akan menemani Anda hingga nanti kurang lebihnya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya sudah terhubung dengan Ibu Made Supartini. Selamat malam Ibu Made.
1: Selamat malam, Harian.
0: Iya, tema kita malam hari ini adalah lakukan tugasmu dan sucikan segala perbuatanmu ya, Ibu ya.
1: Iya, betul, Bang.
0: Baik, silakan Ibu Made.
1: Baik, terima kasih, Harian, atas waktunya. Selamat malam pendengar yang berbahagia dimanapun berada. Selamat beristirahat ya, karena seharian penuh ya beraktivitas. Om Swastiastu, Om Ayudhanama Sinamisdam, Om Anubhadra Swatau yang Tuhiswata. Pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini saya membawakan tema tentang lakukan tugasmu dan sucikan segala perbuatan. Nah, jadi di hal ini ya sebagai disebutkan dalam ajaran catur yoga, yaitu khususnya pada karma marga, yaitu karma marga yaitu bagaimana kita menyucikan perbuatan kita, ya, karena ini salah satu jalan ya kita untuk menuju yang maha kuasa, salah satu jalan kita untuk melepaskan diri ya dari ikatan-ikatan dunia. Karma marga ini adalah bagaimana kita menjalankan swadharma atau kewajiban dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Tanpa pamrih artinya tanpa terikat pada hasil perbuatan tersebut. Nah, karma marga ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana setiap kegiatan atau setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah sebagai suatu persembahan ya, atau sebagai suatu yajna. Menjadi karma marga ini adalah jalan untuk menuju yang maha kuasa, itu melalui kegiatan atau pekerjaan perbuatan ya, yang dilandasi oleh ketulus ikhlasan hati yang suci. Nah, bekerja tanpa pamrih disebut dengan kama karma. Nah, ini sesuai apa yang dijelaskan ya di dalam ajaran Sri Weda, yaitu pada Bhagavad Gita Adiyaya 2 Sloka 47, yaitu tentang bagaimana kita melakukan kewajiban alam kita yang tentunya kegiatan yang dilandasi oleh hati yang suci. Berikut ini saya sampaikan sloka ya tentang bagaimana kita melaksanakan kewajiban ya, tanpa menuntut dari hasil dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Karmani wadikarase ma palesi kadasyane ma karma palahetubu mate sangos dua karmani. Mana arti sloka ini adalah berbuatlah hanya demi kewajiban, bukan hasil perbuatan itu yang kau pikirkan. Jangan sekali-kali pahala jadi motifmu dalam bekerja, jangan pula hanya berdiam diri tanpa kerja. Nah, ini Sri Krishna ya berkata pada Arjuna, jadi engkau mempunyai tugas, kerjakanlah. Tetapi jangan ingin menikmati hasil dari pekerjaanmu itu. Krishna tidak mengatakan bahwa tidak akan ada hasilnya. Pasti buahnya ada. Tetapi buah itu bukan urusanmu. Engkau tidak boleh menginginkannya. Karena itu inti ajaran Krishna adalah engkau harus mengerjakan tugasmu. Namun engkau harus melakukannya tanpa membayangkan hasilnya. Nah, mungkin kalau kita secara ini berpikir ya bahwa kok kita bekerja, ya bekerja siang malam, tapi kita tidak pernah mengharapkan hasil dari perbuatan kita atau pekerjaan kita. Pasti semua yang bekerja menuntut hasil. Nah, namun yang di sini adalah bagaimana ya kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kalau kita selalu hanya menuntut hasilnya aja, ya, tanpa kita melihat bagaimana proses yang kita lakukan. Nah, ini nanti khawatir, ya. Maka dari itu, apa yang disampaikan oleh si Krishna dalam loka tadi, ya, di mana bahwa setiap perbuatan atau setiap hal yang kita lakukan pasti akan ada akibat dari suatu perbuatan. Nah, karena itu tak usah berbuat untuk mutut mencari keuntungan dari hasil kerja, karena bila didasarkan pada satu mutut akibatnya, ya, pertama kecewa. Ya, tentunya kalau kita dalam melakukan suatu kegiatan, ya, atau karma atau perbuatan, ya, kalau kita hanya mengharapkan hasil dari setiap apa yang kita lakukan, nah itu akibatnya ya ada dua, kecewa atau menderita kalau tidak tercapai karena diikat oleh hasil atau motif tersebut. Yang kedua, tidak akan berbuat sesuatu karena tidak memberi keuntungan pribadi. Jadi karena itu dasar perbuatan itu adalah dharma atau kewajiban yang inherent pada kedudukan atau sifat yang menjadi pembawaan diri kita sendiri sebagai satu fungsi dengan tugas yang tidak terpisahkan. Nah, artinya sloka ini mengajarkan pada kita supaya kita tidak terikat ya oleh hasil dari setiap yang kita lakukan. Misalnya contohnya, kita melakukan suatu perbuatan ya, menolong orang lain, menolong orang yang dalam kesusahan. Tapi kalau kita ada motif tertentu atau kita punya supaya kita dipuji atau kita dihormati, ya. Nah, kalau itu menjadi motifnya, manakala apa yang kita inginkan itu kita tidak peroleh, nah itu akan membawa kita menjadi menderita. Ya. Bahkan kita menderita hanya kita kecewa. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan berpikir, ah, saya tidak mau menolong lagi. Saya tidak mau melakukan perbuatan itu lagi. Nah, ini akan menjadi satu permasalahan atau menjadi beban dalam diri kita. Misalnya kita bekerja. Ya, seorang pedagang pasti selalu ingin mendapatkan jualan atau dagangannya itu terjual, habis terjual gitu ya. Tapi kadangkala ya kalau kita selalu berpikir bahwa hanya mengharap bahwa setiap habis terus ya. Itu kan ada suatu hal mungkin saat itu tiba-tiba terjadi suatu hal dari dagangan atau pembeli jarang sedikit yang datang sehingga jualan kita itu tidak laku ya atau terjual sedikit, akhirnya di situ kita akan timbul suatu kekecewaan. Tetapi kalau kita melakukannya dengan landasan bahwa saya berbuat ya apapun hasilnya saya akan terima ya, besar atau kecil, nah di situ saya dalam hidup ini saya wajib untuk melakukan suatu karma atau perbuatan. Jadi masalah hasil itu saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, berikut ini ya kalau kita kembali ke pada ajaran yoga ya, yang dijelaskan pada bagian kita ada 2 48. Yadnya susah kuru karman, sangam siakwa danan jaya. Ibu asidio ya samo butwa sama tuam yoga ukiyaki. Pusatkan pikiranmu pada kerja tanpa menghiraukan hasilnya. Pusatkan pikiranmu pada kerja tanpa menghiraukan hasilnya. Wahai danan jaya, tetaplah teguh dalam keberhasilan maupun kegagalan. Sebab keseimbangan jiwa itu yang sulit.

apakah hasilnya seberapa hasil yang kita terima. Nah, ini adalah bagaimana kalau dari uraian loka tersebut ya. Jadi menegaskan bahwa yoga adalah satu keseimbangan jiwa yang diperlakukan untuk mencapai tingkat equilibrium. Jadi sehingga dengan demikian tak ada keterikatan. Tujuan dari yoga karenanya tidak lain adalah untuk disiplin moral pribadi dan dapat mengatasi keinginan yang menyebabkan orang menjadi terikat. Kita harus bekerja dengan ketenangan yang sempurna dengan mengabaikan. Nah, mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan dengan sikap penuh keseimbangan pada tingkatan yang lebih tinggi ditentukan oleh keinginannya yang tiba-tiba datang. Ya, jadi bagaimana kita dalam melakukan pekerjaan atau tugas kewajiban kita yang dilandasi oleh satu atau keseimbangan jiwa tidak terikat ya. Jadi kita ikhlas dalam melakukan setiap kegiatan. Pasti kalau kita sudah melakukan pekerjaan atau kita melakukan suatu perbuatan, hasilnya itu pasti akan muncul. Ya. Jadi itu sebenarnya. Jadi kita tidak mungkin ya dalam setiap pekerjaan itu tidak ada hasil. Pasti ada hasil. Sekecil apapun yang kita lakukan, pasti ada hasilnya. Nah itulah yang ditekankan ya di dalam sloka ini ya, dalam sloka Bhagavad Gita, bahwa tugas kita ya, tugas kita ini adalah tugas kita untuk melakukan kewajiban, melakukan pekerjaan, perbuatan ya. Kalau kita sudah melakukan tugas kita dengan baik, dan kita tentunya akan menyisihkan segala perbuatan ya. Jadi melakukan pekerjaan yang atau karma-karma yang baik,

perbuatan yang baik. Nah, karena setiap perbuatan mempunyai akibat atau hasil. Dengan kata lain, setiap perbuatan ada buahnya. Selanjutnya, buah itu melahirkan perbuatan baru. Rentetan perbuatan dan hasil, hasil dan perbuatan yang tiada putusnya, ini berujud seperti rentetan benih dan buah. Benih dan buah juga timbul bergantian. Benih menjadi buah dan pohon menghasilkan buah atau benih. Tanpa benih engkau tidak bisa mendapatkan pohon, dan tanpa pohon engkau tidak bisa mendapatkan benih. Begitu pula dengan perbuatan dan hasil ini. Ini merupakan siklus yang alami dunia. Tugas dan kewajibanmu adalah melakukan perbuatan yang baik tanpa memperhatikan hasilnya. Sri Krishna berkata kepada Arjuna, dalam perang ini engkau tidak perlu merisaukan apa yang akan terjadi dengan bangsamu atau apa yang akan terjadi padamu. Lakukanlah tugasmu tanpa memikirkan hasilnya. Nah, jadi kalau kita melihat ya, atau kita memahami bahwa apa yang kita lakukan itu pasti sudah ada hasil. Akan hasil itu akan selalu mengikuti. Entah perbuatan baik atau perbuatan buruk yang kita lakukan, itu pasti akan, hasil itu akan selalu mengikuti. Begitu pula dengan pohon dan kebiasaan benih ini ya, itu. Jadi pohon dan benih ini adalah merupakan satu kesatuan. Pohon kalau tidak ada benih, tidak akan ada pohon. Tidak ada pohon, tidak ada benih. Karena bersumber dari, jadi kedua-duanya ini memiliki satu kesamaan. Jadi pohon dan benih ini ya, atau buah itu akan selalu saling apa ya, berkaitan gitu ya. Jadi mana berkata ayam dulu atau telur dulu, mana yang duluan? Ayam ayam bersumber dari telur, telur dari ayam, sama juga seperti itu. Jadi bahwa kewajiban kita ya dalam lahir adalah melakukan setiap perbuatan tanpa kita selalu memandang apa hasil yang akan kita terima. Nah, jadi sebagaimana Arjuna ya, dalam perang Bharatayuddha ya, di mana Arjuna ini mengalami dilema karena yang dihadapinya itu adalah keluarganya sendiri. Di sana ada kakeknya, ada gurunya, ada saudara-saudaranya. Tetapi dengan Krishna yang selalu menasihatinya, biasanya untuk dia melakukan kewajibannya dia sebagai seorang kesatria. Entah berhasil menang atau kalah, itu adalah bagian dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi tugasnya dia hanya melakukan. Masalah hasil itu diserahkanlah kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Sri Krishna. Jadi Arjuna diserahkanlah kepada kata Sri Krishna kepada Arjuna. Nah, jadi ya, bagaimana kita ya, manusia sejak zaman dahulu ya, itu musuh-musuh dalam dirinya itu telah terus mengalahkan ya, diri, karena setiap di dalam diri kita itu ada musuh yang jauh lebih susah kita lawan dibanding dengan musuh yang ada di luar diri kita. Karena mengalahkan musuh yang disebabkan oleh penyebabnya adalah diri kita sendiri, ini adalah merupakan suatu hal yang sangat-sangat sulit sekali. Oleh karena itu kita ya harus mampu
apa namanya, melawan, atau kita harus mampu memahami musuh-musuh yang ada dalam diri kita, yaitu ahamkara, iblis, keterikatan. Jadi antara iblis dan keterikatan itu, kita tidak dapat membebaskan diri dari ketiga kesengsaraan selama kita melakukan perbuatan yang keliru, dan itulah yang menyebabkan segala penderitaan. Jadi lalu ada pertanyaan, apakah ini berarti engkau harus menjauhkan diri dari segala kegiatan, dari perbuatan? Nah, tidak ada pilihan lain kecuali berbuat. Engkau harus melakukan perbuatan, dan engkau harus bebas menikmati perbuatanmu itu. Tetapi engkau harus melakukan segala perbuatan dengan benar. Karena itu penting sekali bagimu untuk memahami prinsip-prinsip dengan benar. Jadi kalau kita tidak bisa melepaskan diri ya dari keterikatan ya, atau hal-hal yang mempengaruhi diri kita, nah inilah yang menyebabkan kita mengalami penderitaan. Nah, tapi bagaimana kita, kalau kita melakukan perbuatan yang baik dan benar, nah itulah yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Karena perbuatan adalah sama dengan hati. Setiap orang lahir dalam karma, hidup dalam karma. Lahir dalam karma, hidup pun dalam karma, dan mati pun dalam karma. Karmalah sumber baik atau buruk. Jadi dosa atau kebajikan, laba atau rugi, kebahagiaan atau kesedihan. Sebenarnya karmalah penyebab kelahiran. Karma sesungguhnya adalah pencipta manusia. Karena itu engkau harus berhati-hati. Jadi kita harus berhati-hati dengan perbuatan kita sendiri. Seluruh hidup kita berkaitan dengan perbuatan kita sendiri. Karena itu kita harus mengetahui pentingnya berbuat, dan lakukanlah segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi karena itu kita harus banyak melakukan perbuatan baik. Badan perbuatan yang baik, ya, badan ini adalah merupakan perbuatan baik. Tidak mungkin nanti tinggal diam bahwa sekarang telah diberikan tepat dengan tujuan khusus untuk melakukan hal-hal yang khusus, termasuk kita melaksanakan yadnya, ya, atau persembahan. Saat apapun ikhlas sebabnya, karena kanda laksan kegiatan dalam kitab suci Weda. Akan tetapi karena kanda tidak hanya mengajarkan tentang beramal, dan melaksanakan satu korban. Di antara berbagai perbuatan yang diajarkan dalam karma kanda, banyak yang harus dilakukan tanpa menginginkan hasilnya. Oleh itulah yang dimaksud dengan karma yoga, yaitu melakukan perbuatan tanpa mengharapkan hasil. Bila perbuatan dilakukan tanpa pamrih dan tanpa rasa keakuan, maka perbuatan itu dapat disebut dengan karma yoga. Hilangkanlah rasa keakuan itu. Hilangkanlah sifat-sifat yang tidak baik. Hilangkan keinginan untuk menikmati buah yang manis. Ya. Bila engkau melakukan perbuatan dengan sifat atau perbuatan itu menjadi yadnya, bekerja dengan semangat pengorbanan menjadi tapa atau penutupan dosa, dan menjadi yoga. Ketiga hal ini, yadnya, tapa, dan yoga, mempunyai pengertian yang sama. Nah, setiap perbuatan yang dilakukan manusia harus disisikan seperti kita menyisikan diri. Bernapas pun adalah
satu perbuatan tanpa melakukan karma, manusia tidak dapat hidup sedikit pun di dunia. Akan tetapi, karma yang didasari oleh ego lalu akan sempit dan merisa. Karena itu, lakukanlah segala pekerjaan hanya dengan rasa pengorbanan dalam hatimu. Apakah hasil baik atau buruk, bermanfaat atau merugi, tergantung pada jenis perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan itu sendiri tergantung pada perasaan kita juga. Selanjutnya, perasaan itu tergantung pada pikiran kita, dan pikiran tergantung pada makanan yang kita makan. Karena itu, bukan makan menimbulkan pikiran, pikiran menimbulkan perasaan, kemudian menimbulkan perbuatan, akhirnya menimbulkan hasil. Karena itu, jelaslah perlunya makan makanan yang suci, makanan yang bersifat sadar. Nah, umat Dharma yang berbahaya.

selalu kita menuntut hasil dari setiap apa yang kita lakukan. Karena setiap yang kita lakukan, hasil itu akan selalu mengikuti. Tidak

0: Pada malam hari ini, semoga dapat bermanfaat dan atas kesempatan saya mohon dan saya akhiri dengan salam Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa kembali. Waktu saya sampaikan, balikan kepada Pak Rian.
1: Baik, terima kasih Ibu Made. Ya, pendengar, demikian tadi mimbar agama Hindu untuk edisi Kamis ataupun Selasa ini 23 Juni 2026 dengan tema lakukan tugasmu dan sucikan segala perbuatanmu.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan FM, program satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 23 Juni 2026 sampai nanti jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, Ruang Rindu untuk edisi ini juga akan menemani Anda sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Barat. Senang sekali Rian bisa menemani Anda tentu saja di kesempatan malam hari ini. Dan tentu saja nanti juga Rian akan sajikan berbagai macam informasi. Jadi pastikan terus Anda bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pendengar, tahan dulu rencana mendaki Gunung Gede Pangrango ya, pada bulan Juli nanti, karena Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango TNGGP menutup jalur pendakian dan wisata pada tanggal 23 hingga 29 Juli 2026. Ditutupnya jalur pendakian ini berkaitan dengan digelarnya kejuaraan Jakarta Open Trail Run atau JOTR dan rangkaian Southeast Asia Trail Running Confederation. Humas Balai Besar TNGGP Agus Deni mengatakan penutupan yang berlaku untuk sejumlah destinasi wisata di dalam kawasan TNGGP berdasarkan Surat Edaran Nomor 11 dan 12 Tahun 2026. Tidak ada penjadwalan ulang atau pengembalian dana karena pendaftaran daring belum dibuka untuk periode tersebut. Namun calon pendaki dan wisata yang ingin memasuki kawasan TNGGP dianjurkan untuk mendaftar setelah kegiatan JOTR. Kegiatan berskala internasional ini akan digelar selama 7 hari. Untuk mempersiapkannya, Balai Besar TNGGP bakal memperbaiki sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan di sepanjang jalur pendakian.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Anda masih bersama kami pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 23 Juni 2026. Pendengar, tidak semua orang masuk dalam kotak generasi yang tegas seperti generasi X atau milenial ya. Di antara keduanya ada kelompok kecil yang sering disebut senials atau dalam beberapa penyebutan populer di Indonesia dikenal sebagai generasi senial. Kelompok ini dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dua dunia, masa kecil yang serba analog dan kehidupan dewasa yang sepenuhnya digital. Nah, melansir dari Keep It Usable, generasi senial merujuk pada mereka yang lahir sekitar tahun 1977 hingga 1983. Mereka tumbuh di mana pada masa itu teknologi belum mendominasi kehidupan sehari-hari. Di masa kecil, aktivitas sederhana seperti bermain di luar rumah, menghubungi teman lewat telepon rumah, janjian ketemu di suatu tempat tanpa bantuan ponsel, ini menjadi bagian keseharian di masa kecil mereka. Tapi ketika sudah dewasa, dunia mereka berubah cepat. Internet mulai berkembang, ponsel genggam muncul, dan media sosial perlahan menjadi bagian dari kehidupan sosial. Siapa nih yang merasa seperti ini ya? Perubahan inilah yang membuat generasi senial punya pengalaman yang unik dibandingkan generasi sebelum dan sesudahnya, pendengar ya. Pertama, hidup di dua era teknologi tadi. Yang kedua, adaptif tapi tetap kritis. Menurut dari Candace International, salah satu ciri utama generasi senior adalah kemampuan adaptasi yang tinggi. Mereka bisa beralih dari cara lama ke cara baru dengan relatif cepat, mulai dari peta kertas ke GPS hingga surat elektronik menggantikan surat fisik. Yang ketiga, gaya konsumsi yang lebih selektif. Nah, dalam hal konsumsi, generasi senior ini cenderung mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Mereka lebih memilih produk yang tahan lama, fungsional, dan punya nilai jangka panjang. Dan meski konsep generasi senial ini membantu memahami pola perilaku tertentu, pendengar, tidak semua orang bisa langsung dikelompokkan dengan rapi. Faktor seperti latar belakang keluarga, akses teknologi, budaya, hingga kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi pengalaman seseorang, bahkan dalam satu rentang tahun kelahiran yang sama.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon malam ini untuk edisi Selasa hari ke-23 di bulan Juni 2026 sampai kurang lebihnya nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, aturan registrasi SIM card baru menggunakan verifikasi biometrik atau data pengenalan wajah face recognition bakal mulai resmi berlaku pekan depan 1 Juli 2026. Langkah ini diambil untuk memberantas ekosistem penipuan digital yang semakin meresahkan. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyebut kebijakan ini akan diterapkan secara nasional dan berlaku untuk seluruh operator seluler, baik melalui gerai fisik, aplikasi resmi maupun situs masing-masing operator. Melalui integrasi langsung dengan basis data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, aturan baru ini diharapkan mampu membangun ruang digital yang jauh lebih aman bagi masyarakat. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan, validasi menggunakan nomor induk kependudukan NIK dan kartu keluarga KK yang berjalan selama ini masih kerap disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Urgensi penerapan aturan ini sekarang semakin diperkuat oleh data dari Indonesia Anti-Scam Center IASC dan juga Satgas Pasti yang mencatat total kerugian masyarakat akibat kejahatan siber telah menembus angka 9,5 triliun rupiah hingga April 2026.
1: Pengen punya mobil mewah lengkap dengan dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta antar.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Hah? Ih, siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Mendengar untuk Anda yang menjagokan Portugal, siap-siap karena pukul 00 waktu Indonesia Barat, Portugal akan berhadapan dengan Uzbekistan ya. Nah, kalau berbicara Portugal, biasanya kita berbicara juga soal Ronaldo ya. Dan kalau kita bicara soal Ronaldo, maka akan disangkut-pautkan dengan rivalitas bersama dengan Lionel Messi ya. Memang rivalitas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo ini masih menjadi sorotan di Piala Dunia ini ya, Piala Dunia 2026. Walaupun pencapaiannya mungkin lumayan jomplang gitu ya di laga-laga awal fase. Messi bersama timnas Argentina masih menyala walaupun usianya sudah 38 tahun, sudah mengemas 5 gol dalam 2 pertandingan bersama La Albiceleste ya, julukan tim Argentina. Setelah sukses mencetak hat-trick saat Argentina menang 3-0 atas Aljazair di laga perdana, Messi melanjutkan magisnya memborong 2 gol saat menaklukkan Austria. Dan ini real ya. Artinya saya sendiri melihatnya sebuah takjub gitu ya. Messi masih bisa mencetak 5 gol di 2 laga. Dan akhirnya 5 gol ini juga menasbihkannya ya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di pesta sepak bola sejagat ini. Nah, bagaimana dengan Ronaldo? Memang Ronaldo ini tidak seberuntung Messi ya. Tidak, artinya CR7 ini tampil di bawah standar tanpa mampu mencetak gol saat Portugal ditahan imbang tim debutan Republik Demokratik Kongo 1-1 pada laga perdana. Dan hasil inilah membuat Ronaldo semakin tertekan, tapi legenda Real Madrid ini masih punya kesempatan ya. Nanti malam lawan Uzbekistan di laga kedua grup K, kita coba lihat apakah Ronaldo bisa mencetak gol dan bisa mengimbangi rivalitasnya dengan Messi.

0: Dan ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrus bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrus ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrus aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

0: Mendengar pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan mini drama berjudul Sosmed Bukan Real Life Proses, produksi dari RRI Jember.
1: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang. Lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Eh, minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas sedikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Nih, biar nih ibu-ibu, apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Hah? Apa? Cerai?
3: Cerai? Cerai. Bukannya belum nikah sih, Bu. Cerai.
1: Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau melirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh, saya gatal, Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda? Jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: lihat langsung. Jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi pintar semua ini ya.
3: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh. Kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa?
3: Glinding.
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh? Terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah,
3: tanpa perlu banyak kata. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya Pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
3: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan

0: selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

One Last Cry dari Brian McKnight membawa kita di menit ke-41 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 23 Juni 2026. Pendengar, jangan ragu menjadikan soda gembira sebagai pilihan minuman menyegarkan di tengah cuaca panas ya. Minuman soda gembira ini masuk dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia ternyata. Ini ada dalam daftar teranyar yang diperbarui Taste Atlas. Minuman satu ini ada di posisi kedua dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia. Wow. Daftar ini berbeda dengan soft drink terbaik di dunia yang notabene merupakan minuman kemasan hasil pabrikasi. Sementara jenis soft drink didefinisikan sebagai minuman racikan yang dikenal di tengah masyarakat. Soda gembira sendiri pada dasarnya merupakan minuman yang memadukan air soda, susu kental manis, dan sirup. Perpaduan ketiganya menghadirkan rasa manis yang menyegarkan. Nah, jadi ada daftar jenis soft drink terbaik di dunia versi Taste Atlas ya. Yang pertama adalah Chinotto dari Italia. Dua, soda gembira dari Indonesia yang barusan Rian sebutkan. Ketiga, Club Mate dari Jerman. Keempat, Italian Soda dari Amerika Serikat. Kelima, Apfelschorle dari Jerman. Keenam, Vimto dari Inggris. Yang ketujuh, soda Colombiana dari Kolombia. Kedelapan, Lagidze Sali dari Georgia. Yang kesembilan, Spezi dari Jerman. Dan yang kesepuluh ada Sisi Bira dari Yunani.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Raka selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal, kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada, bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

0: dan inspirasi pendengar sampai di sini. Saya Rian menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Dan tentu saja dengan sangat bahagia Rian bakalan memberikan informasi bahwa kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Portugal versus Uzbekistan dari Stadion Houston. Ini adalah pertandingan fase grup K pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan nanti juga Anda bisa mendengarkan pertandingan lainnya yaitu pertandingan antara Inggris versus Ghana dari Stadion Boston pukul 3 dini hari. Ini adalah pertandingan dari fase grup L. Dengan demikian, Rian pamit dan kita langsung saja bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menjaga lini serang dari Portugal tuh perlu menjadi catatan juga mungkin dari lini belakangnya nih.
2: Ya, kalau kita lihat kemarin juga kipernya kita lihat sudah diganti juga Nematov ya. Diganti.
1: Oh, Nematov.
2: Ya. Nematov masuk menggantikan Yusupov di posisi penjaga gawang karena memang kalau kemarin ada satu kesalahan ya yang dilakukan oleh Yusupov di,
1: okay,
2: di momen gol kedua, saya ingat gol kedua dari Kolombia. Di luar itu kalau kita lihat sebenarnya performa dari Uzbekistan ini kalau bisa dikatakan dengan 3 pemain belakang ya atau terkadang mungkin 5 saat bertahan, sebenarnya banyak celah juga. Itu yang kita lihat di pertandingan lawan Kolombia, itu yang membuat pemain-pemain seperti Luis Diaz bintangnya Kolombia kita lihat sangat-sangat leluasa juga
1: masuk
2: ke kotak penalti. Jadi saya kira akan ada momen buat Portugal, saya kira untuk mereka bisa masuk ke dalam area kotak penalti. Tinggal bagaimana sekarang chemistry di depan gitu, bagaimana kolaborasi tentunya Joao Felix kalau kita bicara di sisi kiri, Ronaldo dan juga nanti Pedro Neto. Ini 3 pemain ini harus bisa saling berinteraksi dengan baik lah, saling bekerja sama okay. dengan

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini di Rabu 24 Juni 2026, yang tentunya bisa Anda dengarkan melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 91,4 FM. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI Digital Anda. Dan seperti biasa juga, pagi ini Anda bisa menyaksikan langsung ya, sajian Mutiara Pagi, berita daerah, dan juga dialog Cirebon menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Bersama saya Lisma Julia Sari, kali ini temani Lela Nur Lela dan juga Nadia Samara sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Weru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda di sepanjang pagi ini hingga pukul 10 dalam sajian Cirebon Pagi. Selamat pagi, selamat memulai hari. Doa dan tentunya harapan kita semua ya, selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya kelimpahan dan keberkahan rezeki. Kita juga selalu berharap ya, hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah, dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini ya, Rabu 24 Juni 2026. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini ada Ustadz Haji Nasoh Faqih SAG MESY. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan beliau ini adalah sekaligus juga sebagai penyuluh agama Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Dan tentunya pendengar, seperti biasa untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya, di 0231 8493259 atau 0231 486374. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Dan untuk tema kita di pagi ini Masya Allah temanya keren banget nih Ustadz. Merangkul perbedaan membangun ikatan. Seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Haji Nasoh Faqih SAG MESY. Mangga, silahkan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'yan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya pribadi bersama Ibu Lisma dan kru RRI dan seluruh para pendengar dan pemerhati RRI dimanapun berada, dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya bisa mengisi Mutiara Pagi setiap minggu sekali. Dan alhamdulillah pula kita tidak ada halangan suatu apapun pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bentuk syukurnya adalah mari kita bersama-sama thalabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, pada edisi kali ini, tepatnya hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, mengangkat tema tentang merangkul perbedaan, membangun ikatan. Tema ini saya angkat karena kalau konteksnya masalah pembagian waris sangat luar biasa, sangat sensitif dalam hal memberikan pemahaman sampai kepada dalam hal pembagian waris. Tema ini saya angkat pula karena bersamaan pada akhir-akhir minggu kemarin ada 3 konsultasi dari masyarakat tentang mengenai persoalan ada salah satu keluarga ada yang meninggalnya ternyata ada yang disebut sebagai anak kandung, ada istilah lain anak sambung. Dan juga masih hidup orang tua sambungnya juga. Maka polemik sangat luar biasa. Maka tema ini saya angkat untuk merangkul perbedaan. Karena yang namanya hanya karena namanya harta waris, ketika membagi ini sangat sensitif. Jangankan perbedaan orang tua ketika nikah kedua kalinya. Hanya dua anak saja sama-sama anak kandung, ini menjadi problem pula itu loh. Apalagi perbedaan ibu kandungnya. Artinya ayah kandung sama, ibu kandungnya berbeda. Karena menikah dalam waktu karena menikah dua kali itu loh. Maka dari inilah bagaimana caranya untuk merangkul dari perbedaan-perbedaan ini. Padahal di situ ada sumbu yang sama, yakni ayahnya. Ini di antaranya saya sampaikan apa adanya, tapi tidak sebut siapa dan di mana ya. Jadi suami istri menikah, kemudian dengan istri dan suami yang pertama tadi meninggal dunia ataupun cerai, kemudian nikah kedua kalinya gitu loh. Nah, ternyata suami sudah bawa anak dari istri yang pertama. Kemudian nikah lagi dengan istri yang sekarang. Nah, tidak punya anak atau belum punya anak istrinya itu. Kemudian menikah, kemudian dalam pernikahan itu punya anak juga, gitu loh. Nah, otomatis ini kan ada anak kandung dan anak sambung. Bagaimana caranya anak kandung dan anak sambung itu sangkulan dari perbedaan, yakni ibu kandungnya. Nah, disitulah. Maka kita harus dilihat dalam hal pembagian waris ini, harus melihat asal-usul harta dan harus melihat asal-usul anak. Supaya jelas itulah. Bukan berarti ketika meninggal dunia langsung dibagi waris, tidak. Dilihat asal-usul harta dulu. Ternyata asal-usul hartanya kan adalah harta ini menikah dari istri yang pertama gitu loh. Di situ ada harta bersama dengan istri yang pertama. Dan kemudian istri yang pertama meninggal dunia. Tapi saat meninggal dunia itu belum bagi waris. Nah, kemudian si suami nikah lagi dengan istri yang kedua. Kemudian suaminya meninggal dunia. Nah, ini kan problemnya demikian. Maka semuanya saling mengklaim. Bagaimana caranya untuk merangkul ini? Maka melalui pembagian waris. Karena pembagian waris, keluarga semakin harmonis insya Allah. Maka untuk merangkul perbedaan-perbedaan inilah kata kuncinya, segera untuk dibagi waris. Karena suuzon sakwa sangka dari kedua belah pihak sangat luar biasa gitu loh. Inilah pentingnya mengedukasi, memberikan pemahaman tentang mengenai bagaimana cara pembagian waris ini. Maka kata kuncinya juga dilihat asal-usul harta dan juga dilihat dari asal-usul keturunan. Kalau sekiranya harta ini didapat harta ini setelah menikah dengan istri yang pertama, kemudian istri meninggal dunia belum bagi waris, maka harus selesaikan milik istri yang meninggal dunia tadi. Karena ada dua keluarga yang meninggal dunia tapi belum bagi waris, dibagi dalam waktu yang sama. Nah itu, maka yang langkah pertama adalah miliknya istri yang meninggal dunia yang pertama itu. Meninggal dunia pada tahun 2017, sedangkan suami yang sekarang ini meninggal pada tahun 2024. Maka kita dilihat mana harta-harta dengan istri yang pertama dan siapa anak-anaknya itu. Maka kalau seandainya harta ini pengakuan dari anak-anak dari istri pertama ini bahwa rumah itu adalah bersama orang tuanya dia, itulah. Taruhlah kalau kita nilai harganya 200 juta seandainya. Maka kalau emang benar sebelum belum bagi waris dengan istri yang pertama, maka nilai 200 juta itu merupakan harta bersama dengan istri yang pertama. Kemudian dibagi dua dulu masing-masing, 100 juta milik istri pertama dan 100 juta miliknya suami. Tahap pertama yang dibagi miliknya istri. Kemudian suami sebelum bagi waris dapat 100 juta bukan warisan, tapi keringatnya suami bersama dengan istri yang pertama tadi. Yang dibagi hanya miliknya istri. Siapa ahli warisnya? Ya, ahli warisnya adalah suami dan anak-anaknya istri yang pertama. Anak-anaknya dengan istri yang kedua tahap pertama tidak dapat, karena bukan nasabnya. Karena istri kedua ini kan punya anak lagi ternyata. Nah, di situ harus kita pemahaman demikian. Dari 100 juta itu dibagi untuk suami dan untuk anak-anaknya istri yang pertama. Anak-anaknya dari istri pertama ada dua seumpama, laki perempuan. Maka dari 100 juta ini suami dapat 1/4 sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12. Manakala istri meninggal dunia punya anak, maka suami mendapat 1/4. Dua anak laki perempuan dari istri yang pertama ini dapat asobah bil khair, sisa setelah diambil untuk suami. Sisanya 1/4, sisanya adalah 3/4. 1/4 dari 100 juta sama dengan 25 juta. Kedua anak laki perempuan dari istri yang pertama mendapat 3/4-nya, berarti kan 75 juta. Dari 75 juta ini di breakdown untuk anak-anaknya istri yang pertama. Karena anaknya laki satu, anak perempuan satu, maka masing-masing anak laki dapat 2/3, anak perempuan 1/3. Angka 3 itu adalah dari 2 + 1. Kalau 2 + 1 itu adalah prinsip utama. Artinya sepikul segendong istilah Jawanya. Laki dapat sepikul istrinya 2, perempuan dapat segendong istrinya 1. Dari 75 juta berarti 2/3-nya adalah 50 juta. Sepertiganya adalah 25 juta. Ulangi lagi, untuk anak laki-laki dapat 2/3 dari 75 juta adalah 50 juta. Caranya 75 juta dibagi 3 kali 2 gitu loh. Maka 50 juta. Kemudian untuk anak perempuannya 75 juta dibagi 3 kali 1. Berarti sama dengan 25 juta. Tahap pertama selesai. Tahap kedua, meninggal dunianya ayah ataupun suami yang sudah menikah dengan istri yang kedua ternyata punya anak 3 gitu loh. Nah, didudukan persoalan, kalau sekiranya pengklaiman dari anak dari istri yang pertama tidak ada harta yang lain selain harta ini, maka otomatis harta ini merupakan harta bawaan dari suami. Di mana harta bawaan suami itu adalah separuh dari harta bersama dengan suami istri yang pertama dan warisan dari istrinya, yakni 1/4 tadi. Berarti kan 100 juta yang dari awal 200 juta itu ya, kemudian dapat warisan dari istri yang pertama itu adalah 1/4. Berarti jumlahnya 125 juta. Nah, ketika meninggal dunianya suami, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istri yang sekarang. Artinya istri yang kedua tadi. Kalau istri yang pertama meninggal, yang kedua adalah anak-anaknya suami dari istri dua tadi. Baik dari istri yang pertama jumlahnya ada 2, maupun dari istri yang kedua jumlahnya ada 3. Semuanya adalah anak kandung. Nah, ini porosnya, yakni orang tua ayahnya itu. Dari perbedaan ibunya itu untuk mempersatukan adalah suami. Karena suami inilah sebagai ayah kandung dari anak-anak istri yang pertama dan ayah kandung dari anak-anak dari istri yang kedua. Ini untuk merangkul. Semua punya hak yang sama sebagai ahli waris karena ada keturunan dari ayahnya. Nah, di situ. Maka mudah-mudahan untuk adanya pembagian waris ini akan membangun ikatan yang kuat. Jangan sampai gara-gara harta yang tidak seberapa menjadi malapetaka antara anak satu dengan anak yang lain. Ayo kita bangun ikatan yang kuat ini. Kita melihatnya bukan harta sebetulnya. Harta yang paling nikmat itu adalah harta dari keringat kita. Dari usaha kita itu yang paling hebat itu loh. Jangan persoalan harta tidak seberapa menjadi pertakan dalam keluarga gara-gara perbedaan dari ibu. Ingat, di situ ada porosnya. Siapa? Adalah ayahnya. Dari kedua anak dari istri pertama dan ketiga anak dari istri yang kedua, dilihatnya itu adalah bukan hartanya, tapi dilihat dari ayah. Nangis kalau sekiranya anak-anak ayah itu ribut. Ternyata ribut luar biasa, Masya Allah. Ini saya tahu karena dari curhatan-curhatan dari kedua belah pihak ini. Ternyata yang namanya pembagian sangat sensitif, dan hampir 70% pembagian adalah konfliknya luar biasa. Maka kata Nabi ini, belajarlah ilmu waris dan ajarkanlah. Karena sadar Nabi adalah manusia akan meninggal, ternyata meninggal dunia. Sedangkan ilmu waris ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, khawatir kalau tidak ada yang belajar ilmu waris, akan ada persoalan polemik, masalah rebutan waris, tidak ada orang yang meleraikannya. Tidak ada orang yang mendamaikannya. Tidak ada orang yang memediasinya. Ini yang pengkhawatiran Nabi itu. Maka ayo kita belajar dengan ilmu waris ini, setidaknya melalui program Mutiara Pagi RRI setiap hari Rabu. Mudah-mudahan dengan melalui program ini bisa mendengarkan dan bisa belajar bersama-sama. Mohon maaf saya juga tidak menggurui, tapi setidaknya saya sharing saja. Karena bagaimanapun juga, saya juga ada kelemahan, tapi mangga kita sharing, mudah-mudahan melalui program Mutiara Pagi ini, khususnya di hari Rabu ini, bisa menjadikan pemahaman tentang bagaimana cara membagi harta waris. Dan intinya, jangan sampai ribut. Ayo kita semuanya merangkul semua dari perbedaan-perbedaan itu, tapi ada porosnya nanti ayahnya tadi, dan ayo kita membangun ikatan yang tadi bercerai-berai itu, yang hampir saja sudah tidak saling menyapa, tidak saling silaturahim gara-gara perbedaan tadi. Mari kita bersama untuk berdialog interaktif yang dipandu oleh Ibu Lisma Yuniasari.
0: Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami ya. Sekali lagi di dua line telepon kami di 0231-486374 atau 0231-8493259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519935. Dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, bisa juga ya langsung berkirim live chatnya di sana. Baik Ustadz, sambil kita menanti yang bergabung di line telepon dan juga lainnya, ini memang satu hal yang kadang apa ya, kita bilangnya abai ya Ustadz ya. Dan ini harus saling mengingatkan berarti, harus, terus menerus ya. Walaupun mungkin penerimaannya ya masih belum banyak yang kurang berkenan ya Ustadz ya.
1: Ya setidaknya kita bagaimana caranya merangkul dari berbagai macam perbedaan itu.
0: Siap Ustadz. Kita sapa pendengar yang sudah tersambung di line 59 ya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Reni di Plumbon, sehat ya Ibu ya?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Mangga, silakan.
2: Mbak Isma dan Pak Ustaz juga selalu sehat ya.
1: Amin. Ya Allah, mudah-mudahan
2: ya, sehat. Alhamdulillah selalu. Bisa masuk nih. Ingin bertanya Pak Ustaz, ada sebuah keluarga ya yang dari istri yang pertama itu putranya dua, mungkin mirip-mirip yang dijelaskan Pak Ustadz tadi. Itu laki-laki satu, perempuan satu. Tapi setelah sekian tahun berumah tangga dan anak-anak sudah dewasa, itu istrinya meninggal dunia karena sakit. Jadi si suaminya ini berumah tangga lagi, menikah lagi dengan seorang perempuan yang sama, suaminya juga sudah meninggal. Kebetulannya sama juga nih, putranya laki-laki satu, perempuan satu gitu. Nah, itu dalam pembagian warisnya. Berarti kan kalau si ayahnya nanti meninggal, si ayah ini meninggalkan dua anak kandung dia dari istri yang sebelumnya, yang pertama ya. Nah, kemudian si istrinya juga berarti kan membawa dua anak, tapi dari suami yang lain gitu, yang sebelum nikah dengan yang sekarang. Itu apakah nanti juga harus adil atau tidak pembagiannya. Mm-hmm. Ini hanya sekedar pengetahuan bagi saya, yeah, gitu. Artinya,
1: kemudian punten, nikah sekarang punya anak enggak?
2: Enggak.
1: Oh, enggak. Okay,
2: karena siap. Sudah ya usia lah ya. Mm-hmm. Jadi hanya membawa, istrinya membawa dari suami yang dulu. Mm-hmm. Suaminya juga membawa yang istri yang pertama, mm-hmm, yang yeah, sudah meninggal itu.
1: Aset warisannya itu bersama dengan si istri yang pertama, suami nikah yang kedua ini. Asal usul hartanya ada dari mana itu harus dijelaskan.
2: Oh,
1: juga.
2: Belum.
1: Oke. Saya ilustrasikan
2: itu
1: saja.
2: Kebetulan
1: nanti
2: suaminya ya memang berkecukupan lah gitu.
1: Oh, gitu.
2: Karena yeah, dia mohon maaf ya, profesinya seorang dokter gitu.
1: Oh iya. Ini
2: juga yeah, sama gitu. Jadi ini yeah, seperti apa nantinya tuh Pak Ustaz ya.
1: Punten, nikah hari dengan istri yang kedua ini lama atau baru berapa tahun?
2: Lama.
1: Berapa lama tahun ya, kira-kira perkiraan?
2: Ya ada 6 tahunan.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, siap. Di sini muncul apa harta bersama tidak, atau tidak nanti gitu.
2: Iya, iya gitu. Ya. Maksudnya gitu kan, karena sudah punya cucu juga dari istri yang kedua itu, hmm, dari, ya maksudnya cucu dari istri ya, suami yang dulu itu kan mungkin anaknya,
0: oh,
2: juga
0: anak sambungnya ya sudah menikah.
2: Okay. Warisan gitu ya mungkin yeah, dari yeah, ibunya. Mm-hmm. Itu aja yeah, Mbak Isma, Pak yeah, Ustaz mohon pencerahannya. Terima yeah, kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga silakan Ustaz.
1: Terima kasih Bunda Reni di Plumbon. Judulnya itu ketemu antara jamu dengan duren ternyata. Jamu janda muda, duren dunda keren. Namun iya, pernikahan yang kedua belum dikenal anak, masing-masing bawa
0: anak.
1: Nah,
0: ini akhirnya saling mewarisi tidak?
1: Saling mewarisi tidak. Ya, oke. Okay. Makanya dilihat dari asal usul harta dan asal usul keturunan. Ini kata kuncinya. Oke. Okay. Kalau sekiranya meninggal dunianya dari istri yang pertama dan belum bagi waris, kemudian meninggal dunia berikutnya.

0: Ya. Kemudian ketika meninggal dunia, berikutnya ayahnya yang dapat hak waris adalah anak istri yang kedua dan anak-anak ayahnya juga. Sebabnya apa? Karena anak-anaknya dari istri kedua bukan anaknya dari suami.
1: Iya.
0: Betul enggak?
1: Betul.
0: Nah, kan gitu.
1: Karena anak bawaan istri.
0: Anak bawaan baru. Istri, kan ya. Gitu. Harus dipertegas, dilihatkan, makanya lihat asal-usul anak. Jadi anak yang dapat waris itu adalah anak kandung, bukan anak sambung. Itu yang paling penting. Makanya saya tanya, nikah yang kedua punya anak lagi enggak? Ternyata enggak kan?
1: Iya.
0: Maka yang dapat hak waris itu selain istri yang kedua ini adalah anak-anaknya dari istri yang pertama. Baik dari ayahnya, baik dari ibunya pertama, kan meninggal ibunya dulu kan?
1: Iya.
0: Kemudian baik dari ayahnya yang kedua ini di situ. Kemudian dilihat harta tadi. Harta ternyata tadi kan dikatakan seorang profesional ya, atau punya profesi
1: iya.
0: Dokter kan.
1: Betul.
0: Berarti kan paling tidak kan orang seorang dokter luar biasa kan, iya. Di atas rata-rata kan.
1: Betul.
0: Gitu loh. Contoh seandainya 2 miliar lah katakanlah. Harta 2 miliar itu dibagi 2 dulu dengan istri yang pertama tadi. Karena meninggal dunia istri yang pertama kan. Kemudian yang dibagi tahap pertama miliknya istri. Siapa ahli warisnya adalah suami dan kedua anak laki perempuannya istri yang pertama loh. Nah, yakni suami dapat 1/4 dari 1 miliar berarti berapa? 250 juta. Untuk anak-anaknya sisanya 3/4-nya jadi berarti kan
1: 750.
0: 750 itu dibagi kepada anak-anaknya istri yang pertama. Anak laki-laki dapat 2/3, anak perempuan dapat 1/3 dari 750 juta. Maka anak laki-laki dapat 500 juta ya. Untuk anak perempuannya 250 juta. Selesai tahap pertama miliknya istri, kemudian meninggalnya suami yang kedua suami. Nah, selama 6 tahun ini apakah ada harta bersama?
1: Harus
0: selain
1: ada.
0: Selain dari harta yang dari warisan dari tadi ya. Gitu loh. Masa enggak ada harta bersama?
1: Enggak mungkin kayaknya.
0: Enggak mungkin kecuali kalau baru nikah bulanan ataupun maksimal 1 tahun lah belum ada harta bersama wajar. Ya paling tidak kendaraan lah gitu loh. Ya kan? Seandainya 6 tahun menikah dengan suami istri yang pertama, taruhlah baru ada NMAX sajalah gampangnya atau ganti dari motor yang butut lah gampangnya. Harga enak berapa perkiraan?
1: Kurang tahu Ustaz.
0: Ya contohlah 25 juta lah ya. Terus gampangannya kan gitu. Nah, NMAX itu motor itu merupakan hasil menikah dengan istri yang kedua. Walaupun yang bekerja suami, iya benar. Tapi apakah istri tidak bekerja? Kerjaannya banyak loh. Paling tidak melayani malam harinya lah gitu loh. Iya kan? Apalagi yang lainnya. Nyuci piring ataupun yang lainnya, jangan mengabaikan perannya seorang istri gitu loh. Itu
1: berarti harta yang dibagi hanya NMAX-nya aja berarti ya Ustaz ya?
0: Harta bersamanya.
1: Iya.
0: Jadi ketika ada dua aset,
1: iya.
0: Jadi ada harta bawaannya suami dari warisan istri yang pertama,
1: iya.
0: Dan ada harta bersama dan istri yang kedua,
1: iya.
0: Sudah dipisahkan kan?
1: Sudah.
0: Maka NMAX itu sebagai harta bersama, taruhlah 25 juta dibagi dua dulu.
1: Oke.
0: Masing-masing berapa?
1: 12,5.
0: 12 juta untuk suami,
1: 12,5
0: ya, untuk istri. Nah, karena meninggalnya suami, berarti aslinya 3 asetnya. Separuh harta dari istri yang pertama yang tadi tuh,
1: iya.
0: Yang 2 miliar itu loh.
1: Iya,
0: Berarti berapa?
1: Dapat
0: 1 miliar. Kemudian warisan dari istri yang pertama dapat berapa?
1: 250.
0: 250 jumlah berapa?
1: 1,25.
0: Ditambah separuh harta dari istri yang kedua tadi, NMAX tadi, 12.500.000. Berapa iya. Jumlahnya?
1: Keriting ya Ustaz.
0: Ya enggak lah.
1: Jadi 1 miliar 200. Iya 1 miliar 200. 62 juta.
0: Iya betul,
1: iya.
0: Nah 1 miliar 262 juta 500 itulah sebagai objek waris miliknya suami gitu loh. Siapa ahli warisnya? Ahli waris ada istri yang kedua. Baru.

0: ini.
1: Iya.
0: Isi yang pertama dapat enggak? Sudah masuk
1: ke rumah. Sudah duluan.
0: Okay. Kebalik papan kok. Atau ke Sukabumi yang enggak dapat. Siapa lagi? Anak-anaknya dari istri yang pertama. Anak-anaknya dari istri yang kedua tidak dapat. Karena Jaka Sembung naik ojek. Gak nyambung, Jack. Apa sebabnya? Karena anak sambung. Gitu loh. Kecuali nikah yang kedua punya anak.
1: Itu beda lagi nanti.
0: Beda lagi. Maka yang dapat juga anak dari istri yang kedua. Kalau punya anak nih. Karena dikatakan tidak punya anak kan?
1: Iya, gak punya
0: anak. Nah, ternyata anak sambung ada dua. Kalaupun dia dapat bukan warisan. Hanya melalui hibah.
1: Itu berapa Ustadz besarannya?
0: Maksimal sepertiga.
1: Dari 1 miliar sekian tadi.
0: 262 juta 500 itu. Okay. Kalau seandainya memberi. Ya, pasti kan ada ikatan kan, sering ketemu dan seterusnya kan gitu. Apalagi waktu nikahnya kan masih kecil-kecil, bisa saja demikian. Apalagi si istrinya kan ditinggal oleh suami tadi. Berarti anaknya katanya anak apa?
1: Yatim.
0: Anak yatim. Nah, mumpung di bulan Syura ini, di bulan Muharram ini sebagai hari anak yatim ini nanti. Besok hari Kamis kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Nah, harus ingat dalam Al-Quran pun ketika pembagian waris hadir keluarganya dan hadir anak yatim dan miskin, berilah. Itu dasarnya itu. Surat An-Nisa ayat 8 kalau nggak salah.
1: Baik, baik. Nah, jadi seperti itu pembagiannya.
0: Iya. Ya. Jadi bukan sekaligus kita bagi, dilihat dari asal-usul harta dan dilihat dari asal-usul anak keturunan di situ.
1: Baik, terima kasih.
0: Mudah-mudahan dapat Ustaz dipahami nih, jelas ya?
1: Siap Ustaz, terima kasih. Ya. Baik, ini selanjutnya kita sapa lagi yang sudah tersambung di line 74. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Kasmo di Subang ya. Mangga silakan.
2: Alhamdulillah, Rabbi alami, Neng Isma, iya. Biasa Pak Kasmo manco.
1: Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak.
2: Paparan Pak Ustaz. Itu masalah waris, alhamdulillah Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beripun sehat Pak Kasmo?
2: Alhamdulillah Pak Ustaz, menuju sehat Pak Kasmo. Mudah-mudahan
0: sehat
2: doanya di para Ustaz Cirebon.
1: Amin.
2: Kami nanti Pak Kasmo biasa minta doa ke Ustaz Cirebon.
1: Iya.
2: Semua kru RRI Cirebon.
1: Iya Pak Kasmo.
2: Begini Pak Ustaz, mau menerangkan masalah bagi waris. Ada orang zaman dulu, tapi sekarang masih ada orangnya. Itu banyak anaknya, tapi anaknya pada meninggal. Itu 8 kali 3 lah gitu taruh. Udah meninggal 5 gitu. Nah ini anak-anaknya yang sudah bapaknya meninggal, tapi upamanya anaknya ada yang tadinya punya perempuan 2 gitu, nyandung kata orang Sunda mah gitu, gitu. Jadi bagaimana itu pengaturan-pengaturan ini tinggal haknya di neneknya rupanya gitu kan, di neneknya kakeknya, nah gitu. Bagaimana cara bagi warisnya yang punya perempuan 2 tapi bapaknya udah nggak ada gitu. Itu jadi cucunya di orang yang nyambung gitulah si kurang sunama 2 perempuannya.
0: Oh,
1: keluarganya nikah lagi gitu ya Ustaz ya. Sudah enggak ada anak kandungnya, kemudian menikah lagi keluarga baru lagi gitu ya. Maksudnya Pak Kasmo ya. Wah,
2: gitu.
1: Baik.
2: Oke. Okay. Itu plus, aja maaf minta diterangkan Pak Ustaz. Itu aja Neng Isma.
1: Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ternyata Minggu ini termasuk hari ini judulnya menikah kedua kalinya semua. Makanya sangat tepat merangkul perbedaan.
1: Betul.
0: Membangun ikatan.
1: Betul, Ustaz, ya.
0: Jadi ketika ini kan kategorinya kan tinggal kakek nenek, apa neneknya ya kerja ya.
1: Iya.
0: Maka kita lihat tadi sebagai awalan dan kemudian pertanyaan dari Bu Reni juga tadi dilihat asal usul harta dan juga dilihat dari anak keturunan. Yang beda hanya jumlah anak saja. Ini. Kalau tadi Bunda Reni kan anak perempuannya dua, anak laki-lakinya dua, anak perempuan, anak dari istri pertama dua, anak dari istri yang kedua dua. Cuma menikah sekarang tidak punya anak. Nah sekarang dengan istri yang pertama anaknya berapa dari 8 anak itu?
1: Iya, tadi nggak disampaikan sih. Cuma nanti maksudnya mungkin Pak Kasmo tuh pembagiannya gimana, okay. Ustadz? Karena 5 anaknya ini udah meninggal dan sudah menikah lagi. Ada cucunya. Nah itu pembagian hartanya gimana katanya, Ustadz?
0: Jadi yang pertama di sini ada namanya ahli waris pengganti. Karena salah satu atau beberapa anak ada yang lebih dulu meninggal dunia atau meninggal dunia belakangan atau sebelumnya. Karena namanya meninggal dunia direncanakan enggak, Mbak Lisma?
1: Enggak dong.
0: Enggak. Haknya siapa yang meninggal dunia? Apa haknya siapa ketika meninggal dunia? Haknya Allah. Ya kan? Maka ketika meninggal dunia salah satu anaknya tetap dapat hak waris itu. Karena di masyarakat jadi polemik. Ketika meninggal dunia lebih dulu tidak dapat waris karena orangnya meninggal dunia katanya. Tidak sadar bahwa anak salah satunya ada yang meninggalnya punya anak sebagai cucu, kan gitu loh. Maka polemik antara cucu dengan paman bibi uak. Itu banyak kejadian itu. Nah, disinilah harus kita memahamkan namanya anak sama orang tua, apakah ada istilah mantan?
1: Enggak ada.
0: Ini teori dulu nih kita nih. Tidak ada mantan. Maka kalau walaupun yang meninggal dunia 5 tadi anaknya, tinggal hanya 3 yang masih hidup, tetap 8 anak dapat hak waris yang sama. Yang membedakan antara hanya laki perempuan. Kalau kita menyadari loh ya. Maka kita harus memahamkan, mengilmiahkan. Bahasa itu masuk akal tidak, kan gitu loh. Salah satunya adalah secara ilmu logika, apakah ada mantan antara anak dengan orang tua, itu penting. Al-Qur'annya jelas juga dalam surat An-Nisa 33. Di sana ada istilah mawali. Mawali ini menurut Profesor Dr. Hajairin, pakar hukum waris, sudah meninggal ya profesor loh. Untuk sebagai dasar ahli waris pengganti itu ada Al-Qur'an surat An-Nisa 33. Artinya secara umum itu sebagai ahli waris. Dan ahli waris tidak ada istilah mantan. Itu yang paling kita tekankan di situ. Maka dari 8 anak ini semuanya dapat hak waris. Dan nanti hak anak yang meninggal dunia itu dapat kemudian diberikan kepada anaknya lagi, cucunya. Sebagai cucu dari kakek yang meninggal dunia. Ingat, yang nanya meninggalnya tidak ada rekayasa orang yang masih hidup, tapi hak absolut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, jodoh pati rezeki kan tidak yang tahu kan. Pati lah ibaratnya, siapa yang tahu? Allah. Harus kita sadari, entah lebih dulu kakeknya atau awalan ataupun dulu belakangan gitu loh, tetap dapat hak waris di situ. Supaya apa? Untuk merajut perbedaan atau merangkul dari perbedaan itu. Setidaknya perbedaan siapa? Anak sama cucu kan. Nah, sementara anak tidak ada istilah mantan, yang ada mantan hanya mantan suami, mantan istri atau mantan pacar. Betul nggak?
1: Betul.
0: Tapi kalau anak cucu, ada mantan nggak?
1: Nggak ada.
0: Karena polemik ini sangat luar biasa.
1: Berarti gitu. Memang harus diberikan pemahaman terus.
0: Betul.
1: Ya,
0: makanya saya kesimpulnya ketika ada pembagian waris, ataupun ada orang konsultasi waris, usah ribut dikit tuh, Pak. Maka kesimpulan saya itu, membagi waris sangat mudah.
1: Iya.
0: Walaupun ada angka-angka pecahan. Yang paling susah adalah bagaimana cara menyadarkan ahli waris.
1: Dan itu Ustadz, ketika maksud kita kan baik ya, untuk menyampaikan. Tapi kalau misalnya yang disampaikannya itu, mohon maaf nih Ustadz, ya susah gitu. Nah akhirnya kita kayak, ya udahlah daripada ribut sama saudara, udah aja. Itu gimana Ustadz?
0: Ya itu juga salah. Kalau bisa usaha dulu bagaimana caranya.
1: Nah udah mentok gitu.
0: Yang paling utama sudah cari mediator enggak, kan gitu. Karena kita ini Jangan polemik gara-gara tidak nanya, kan gitu loh. Dan namanya warisan kan bukan pemberian, tapi pembagian. Maka bagaimana caranya, harus ada orang yang membagi. Dalam hal ini ngerti, dalam bidangnya terutama. Kan kata Allah pun menyuruh kita, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya. Manakala kita tidak paham, kan gitu.
1: Okay.
0: Jangan sampai kita dapat sindiran dari Rasul. Saya di zamanun ala ummati yafiruna minal fuqaha wal ulama. Kata Nabi ini, nanti suatu saat akan datang suatu zaman umatku lari dari ulama, lari dari ahli fikih. Artinya tidak bertanya gitu, maksudnya gitu loh.
1: Akhirnya mengambil kesimpulan sendiri.
0: Akhirnya membuat kesimpulan sendiri. Wislah pujar-pujare baiklah ya.
1: Daripada ribut.
0: Daripada ribut itu kesimpulan kan. Tapi kan tidak menyelesaikan masalah. Itu loh.
1: Jadi gitu. Maksud baik yang malah jadi enggak baik ya.
0: Iya, gitu loh.
1: Okay.
0: Sama seperti baik. Orang tua.
1: Iya.
0: Baik orang tua tuh memberi hibah.
1: Iya.
0: Sebelum meninggal dunia supaya tidak ribut katanya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Tapi baik orang tua salah secara syar'i gitu loh.
1: Baik.
0: Sebabnya apa? Belum meninggal sudah bagi-bagi. Gitu.
1: Okay.
0: Banyaknya kejadian gitu. Banyak.
1: Sering Ustaz.
0: Ya itu makanya pemahaman ini melalui RRI lah.
1: Baik.
0: Yang mudah-mudahan didengar oleh siapapun.
1: Amin.
0: Kan gitu loh.
1: Amin.
0: Nah.
1: Baik.
0: Dan kemudian tidak paham pun di RRI bisa lejapri melalui saya boleh.
1: Siap Ustaz.
0: Iya kan gitu.
1: Siap.
0: Supaya tidak menjadi polemik di keluarga ini.
1: Baik.
0: Jangan sampai keluarga satu dengan keluarga yang lain putus silaturahim gara-gara masalah waris.
1: Siap Ustaz. Baik.
0: Kan gitu.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Ini berikutnya kita sapa lagi, sudah ada yang tersambung di line 59, kita sapa ya Ustaz ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisna Wiryasari.
1: Iya Bu Indra, sehat ya?
3: Alhamdulillah. Sambil mengantuk-ngantuk setelah nonton sepak bola ini.
1: Waduh, jadi belum tidur ya?
3: Udah berhari-hari tidurnya terganggu terus ya Mbak Isma ya. Iya.
1: Bangga Ibu, silakan.
3: Mbak Isma.
1: Sama-sama Ibu.
3: Assalamualaikum Ustaz Nasuha Fakih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
1: Iya, mangga ya. Ibu silakan.
3: Iya. Pak Ustaz selalu bilang Messi.
4: Iya.
3: Nah, sekarang nonton Messi.
4: Menang enggak Messinya?
3: Nah, seperti tadi dikatakan oleh Mbak Isma juga Pak Ustaz, memang kita bertanya kepada ahlinya, tapi yang sulit itu, nah itu judul yang sekarang ini, merangkul perbedaan, membangun ikatan.
1: Yeah.
3: Nah, jadi caranya itu yang untuk merangkul perbedaannya itu, dan kemudian juga ingin itu apa, memperkuat pertanyaan Pak Kasmo tadi. Mungkin yang dimaksud Pak Kasmo, beliau kan menggarisbawahi kata nyandung itu. Jadi istri tua dan istri sambung yang itu masih hidup. Nah, bagaimana kedua mereka itu, apakah punya hak yang sama untuk
1: okay.
3: Untuk ya bagi waris itu bagiannya sama. Sementara kalau dalam PNS kan Pak Ustaz, kalau masa kerjanya lebih lama, bagiannya lebih banyak ya Mbak Isma ya.
1: Artinya tidak dicerai ya Bu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustaz.
0: Sangat seru ini, ada Messi. Messi 2. Saya Messi, sana Messi.
1: Iya
0: Ustaz. Oke, terima kasih Bunda Indra di pelayangan. Semoga sehat selalu karena luar biasa terkuras untuk lihat
1: Sepak bola. Nanti punten jawabnya singkat ya Ustadz,
0: oh,
1: karena
0: gitu.
1: Tinggal 2 menit lagi.
0: Oke siap. Yeah. Kaitannya dengan masalah istri dapat hak yang sama enggak?
1: Yeah.
0: Padahal itu beda pernikahannya.
1: Yeah.
0: Ya jelas bedanya hanya sebatas harta bersamanya. Di sana ada salah satu di antara pasal 96-97 ya, tentang mengenai harta bersama itu. Nah, saya bacakan saja. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. Artinya, karena ini ada istri tua dan ada istri muda.
1: Oh, berarti ini ada proses perceraian ya, Ustaz? Bukan poligami.
0: Bukan, ini poligami.
1: Oh, poligami.
0: Dalam satu dalam ikatan pernikahan semua tadi kan katakan itu. Kan meninggal dunia si suaminya seandainya. Kan cerai mati namanya.
1: Oh iya iya iya. Oke oke.
0: Bukan cerai hidup loh.
1: Iya iya iya iya.
0: Karena cerai mati, maka separuh harta milik pasangan hidup yang lebih lama. Lebih lama ini ibarat tadi antara kinerja pertama kan beda kan? Iya kan?
1: Iya iya.
0: Bisa disamakan. Lebih lama. Seandainya istri yang pertama punya harta 1 miliar sumama. Karena nikahnya sudah 40 tahun sumama. Istri kedua baru nikahnya
1: setahun.
0: 20 tahun, bukan ini tiga lama lah, karena ada harta bersama sih.
1: Oke. Okay.
0: Ya, ini kan perbedaannya itu. Seandainya istri kedua baru nikah 10 tahun, harta bersamanya baru 200 juta gitu loh. Perbedaan cuma itu. Oh. Berarti istri yang pertama nilai bersamanya itu 1 miliar dibagi dua dulu.
1: 500-an.
0: Masing-masing 500-an. Kemudian istri yang kedua baru hartanya 200 juta dibagi dua dulu.
1: 100-an.
0: Ya, oke? Okay? Ya. Nah, itu beda sama?
1: Beda dong.
0: Karena beda juga?
1: Iya.
0: Apa? Menikahnya.
1: Menemani.
0: Iya, kan gitu loh. Ya. Yang meninggal suami sumama, ya. Maka aset waris milik suami jumlahnya adalah berapa? 500 plus 100.
1: 600.
0: 600 ini dibagi ketika meninggalnya suami. Ahli warisnya adalah kedua istrinya. Karena masih ikatan nikah sumpama,
1: ya, ya. Ya.
0: Kemudian anak-anaknya yang nyambung dengan suami, gitu loh.
1: Iya.
0: Ya, ini anak kandung. Kalau anak sambung tidak dapat. Contohnya, kalau seandainya ini anak kandung semua dari suami juga dapat semua.
1: Berarti kita ambil gampangnya anaknya suami semua lah, Ustaz.
0: Iya, oke, siap.
1: Ya.
0: Nah, yang paling utama
1: waktunya sama enggak? Ya,
0: ternyata 1/8 dari 600 juta berapa dibagi 2 sama rata.
1: Oh, tetapi angkanya tetap 1/8.
0: Iya.
1: Dari hasil 1/8 itu baru dibagi 2.
0: Bagi 2.
1: Okay.
0: Tapi yang bedakan adalah harta bersamanya.
1: Ya,
0: itu. Oke, mudah-mudahan paham ya.
1: Paham. Paham. Kalau soal duit paham, Ustaz.
0: Oke, siap. Berarti itu saja
1: gitu,
0: barangkali. Ya. Jadi dilihat dari asal usul harta, dilihat lagi dari asal anak. Ternyata hartanya tadi beda kan?
1: Iya.
0: Dari istri pertama itu 1 miliar, istri kedua
1: 200
0: hanya
1: 200 juta.
0: Masing-masing dibagi 2 semua, itu perbedaannya.
1: Oke. Okay,
0: tapi dalam hal warisannya sama 1/8 dibagi 2 nantinya.
1: Siap.
0: Dari 600 juta. Sangat mudah.
1: Oke. Okay.
0: Yang susah apa yang susah?
1: Memahami.
0: Bagaimana cara menyadarkan ahli waris? Itu
1: iya,
0: paling
1: dan
0: susah.
1: Dan dipahami sama semuanya nih, Ustaz. Itu yang susah.
0: Oke,
1: yang beratnya. Baik, Ustaz, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi dan mohon maaf ini Bu Reni sebenarnya sudah berkirim WhatsApp lagi lanjutannya tapi tidak bisa jawab ya Ustadz, mungkin nanti bisa wapri sama Ustadz ya. Baik Ustadz, ini sebagai penutup mangga silahkan Ustadz.
0: Terima kasih para pendengar dan warisma dan penerima berada. Mari kita bagaimana caranya untuk membangun ikatan yang hampir retak gara-gara masalah harta warisan. Dan bagaimana caranya untuk merangkul dari perbedaan keturunan itu. Itulah solusinya melalui pembagian waris. Disegerakan dan kemudian harus ada pihak yang ketiga yang untuk menengahi dari kedua belah pihak ini. Sehingga akan muncul merangkul perbedaan dan membangun ikatan. Mudah-mudahan dengan pembagian waris keluarga semakin harmonis.
1: Amin, amin.
0: Dengan masalah tanpa masalah. Demikian saya katakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Nasuha Faqih SAGMESI, Penyuluh Agama Bimas Islam Kemenang Kota Cirebon, dan juga DAI Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Terima kasih banyak Ustadz.
0: Sama-sama.
1: Sehat terus dan jangan lelah untuk terus memberikan pemahaman kepada kami semua Ustadz. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Dan pendengar tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf untuk Anda yang mungkin WhatsApp-nya belum sempat terbaca atau telepon dan pertanyaannya belum terjawab. Ikuti terus Mutiara Pagi ya yang selalu kami hadirkan untuk Anda di setiap harinya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 6 segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi ya, promosi kemudian sarana untuk memperkenalkan SCM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Cirebon, mengirimkan UMKM-UKM yang utama yang ke daerah yang sekitar kota, produknya ada Rimpi.
2: Ya, ini satu momentum yang strategis sebetulnya untuk kunci bersama, karena ada 10 kabupaten kota yang bergabung di kunci bersama. Tentunya ini juga akan membangkitkan atau memang memulai satu kebersamaan dari 10 kabupaten kota.
0: Sari berita, pelaku UMKM di wilayah kunci bersama memanfaatkan event porsenitas untuk perluas pasar. Pembukaan Porsenitas 13 dan pameran produk unggulan Kunci Bersama 2026 berlangsung meriah. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Pelaku UMKM di wilayah Kunci Bersama manfaatkan event Porsenitas untuk memperluas pasar.
1: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi ya, promosi kemudian sarana untuk memperkenalkan SCM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Cirebon.
3: Kegiatan Porsenitas dan peluncuran Kunci Bersama Mall UKM dinilai menjadi momentum strategis dalam memperkuat promosi dan kolaborasi pelaku UMKM lintas daerah. Program tersebut membuka akses pemasaran lebih luas bagi produk unggulan Kabupaten Cirebon. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Dr. Maharto mengatakan Porsenitas menjadi sarana promosi, peningkatan kualitas SDM, dan daya saing UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut juga memperluas ruang pemasaran produk lokal ke berbagai daerah peserta.
1: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi ya, promosi kemudian sarana untuk memperkenalkan SCM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Cirebon, mengirimkan UMKM-UKM yang utama yang ke daerah yang sekitar kota, produknya ada Rimpi, Kukisang, Rimpi, Minjo, kemudian ada dari makan olah Das Buang, kemudian ada kerupuk rajungan itu.
3: Sementara itu, pengusaha UMKM Anak Kemimi Sentral Nusantara Kabupaten Cirebon, Dali mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk bertemu dan berkolaborasi dengan pelaku usaha dari berbagai daerah. Menurutnya, pertemuan lintas wilayah membuka peluang inovasi produk dan jejaring usaha yang lebih luas.
4: Di sini kita juga bisa sambil saling sharing dan belajar terkait inovasi produk. Karena terkadang setiap wilayah juga ada beberapa produk yang sama, jadi kita bisa saling tukar pikiran untuk saling sharing terkait inovasi produk.
3: Dali mengatakan melalui kegiatan tersebut, UMKM diharapkan semakin berkembang dalam hal promosi, inovasi, dan daya saing. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama pelaku usaha terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif lintas wilayah. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai peluncuran Kunci Bersama Mall UKM, wadah baru bangkitkan ekonomi Cirebon yang berhasil dihimpun reporter Sekar.
5: Nama saya Rizka dari Gunung Jati. Menurut saya, Kunci Bersama ini merupakan langkah yang baik untuk mengenalkan dan memasarkan produk UMKM dari berbagai daerah dalam satu lokasi. Jadi sebagai calon customer, saya merasa konsep ini itu bisa memudahkan karena nggak perlu cari produk khas dari masing-masing daerah secara terpisah, ataupun barangkali ada di area Cirebon yang oh ternyata ada nih UMKM yang menjual suatu barang yang unik atau yang belum ada di kota Cirebon atau di Kabupaten Cirebon, itu tuh bisa menjadi salah satu insight buat para pedagang atau para pebisnis buat meniru konsepnya ya. Maksudnya tidak mengambil hak ciptanya. Jadi dengan adanya variasi produk yang beragam ini, mulai dari mungkin nanti akan ada makanan, kerajinan, hingga produk kreatif lainnya, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan UMKM juga mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Tapi saran saya, barangkali produk ataupun program ini bisa semakin menarik bagi pelanggan. Kualitas produknya, penataan display, informasinya, dan yang paling penting tuh promosinya ini yang perlu dijaga bahkan ditingkatkan. Jika produk yang ditawarkan beragam, berkualitas, dan mudah dijangkau, maka saya sebagai customer pun akan merasa nyaman berbelanja sekaligus ikut membantu untuk menumbuhkan ekonomi daerah, seperti itu.
6: Nama saya Rafli dari Vilang Perdana, Kecamatan Gunung Jati. Menurut saya program ini akan berjalan dengan baik ya, karena bisa memajukan industri-industri UMKM yang ada di sekitar kota Cirebon. Jadi bisa saling mensupport kegiatan industri yang ada di sekitar kota Cirebon. Bagus sih akhirnya terpusat, jadi semua produk yang ada di 10 kota itu dipusatkan di satu titik ya. Kebetulan Cirebon juga lagi jadi emerging city, yang jadi kota pariwisata. Orang-orang Jakarta bisa hubnya ketemu di Mall UMKM, bisa dapat produk yang dari Kuningan, dari Indramayu, dan Majalengka Indramayu. Jadi bisa terpusat untuk titik belanjanya.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait peluncuran kunci bersama Mall UKM, wadah baru bangkitkan ekonomi Cirebon, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati, bersama Profesor Dr. Abdul Aziz, SAG SMMAG, selaku Ketua Program Magister dan Dr. Ekonomi Syariah, serta Ketua Tim Peneliti MORA LPDP UIN SSC.
7: Kalau menurut Bapak sendiri, Pak, terkait peluncuran kunci bersama Mall UKM ini seperti apa ya, Pak, ya?
8: Ya, tentunya ini sangat menggembirakan dan peluang bagus ya bagi UMKM, karena bagaimanapun UMKM memang perlu pendampingan. Karena UMKM lagi-lagi kan diantaranya para pebisnis pemula yang tentu, atau pebisnis yang sudah lama namun masih tahap kecil ya, sehingga tentu memang perlu adanya pendampingan-pendampingan dari para pebisnis usaha. Kata kuncinya tentu 4 pilar yang penting. Pertama, bagaimana kemudian UMKM itu mampu menjaga kuantitas, kualitas, serta kontinuitas produk ya, dengan keunggulan yang khas. Kemudian pemasaran digital, karena di era digital ini sangat penting, sehingga UMKM juga perlu ya didampingi agar supaya mampu memanfaatkan teknologi supaya promosi itu bisa secara luas ya, bukan hanya pada satu komunitas saja. Dan tentu yang sangat penting adalah bagaimana kemudian UMKM mampu mengelola modal dengan baik dan memahami prosedur permodalan.
7: Baik, tadi kan Bapak juga bilang ya, Pak, ada pendampingan terkait digitalisasi ya, Pak, ya? Kalau menurut Bapak, seberapa penting sih, Pak, pendampingan digitalisasi dan akses pasar online, Pak, bagi keberlanjutan kunci bersama UKM ini, Pak, yang tergabung dalam Mall UKM ini?
8: Nah, pertama tentu ini perlu ya oleh pemerintah didorong agar supaya UMKM-UMKM yang tadinya belum mampu menjaga kuantitas, kualitas, serta kontinuitas produk dengan keunggulan yang khas, kan perlu didampingi ya. Atau UMKM-UMKM yang biasanya parsial-parsial dijadikan komunitas, bahkan kemudian boleh ditempatkan dalam satu tempat yang dalam bisa saja misalnya bentuknya mall ya, mall UMKM. Ini akan memberikan pemahaman lain bahwa UMKM juga bisa di tempat yang bagus, di tempat yang luas ya, kemudian di tempat yang bersih, menandakan UMKM mampu untuk mengelola itu. Yang kedua tentu memang perlu pendampingan dari sisi bagaimana produk-produk itu dipasarkan baik secara manual ya, tetapi juga secara digital. Karena saya juga pernah melakukan penelitian UMKM dalam hal ini Batik Turusmi, ya ternyata memang justru pesanan-pesanan itu banyak dari online, secara manualnya malah sedikit. Nah, yang paling penting tentu mereka kenalkan bagaimana cara mengelola modal dengan baik dan memahami prosedur permodalan, sehingga dari sudut pandang keuangan mereka itu terjaga. Sebab kadang bukan begini, UMKM itu ketika membuka lapak dan sebagainya, itu kan kadang mana keuntungan, mana modal, itu semuanya ketika ada kepentingan ataupun ada yang digunakan itu ya semua dipakai. Nah, sehingga tidak mampu lagi memilah, ini loh yang seharusnya dipakai, ini loh yang seharusnya untuk ketahanan produksi dan seterusnya.
7: Baik, Pak Abdul, mungkin terakhir harapannya, Pak, terkait peluncuran kunci bersama Mall UKM itu seperti apa, Pak, dari Pak Abdul sendiri?
8: Oke, harapannya tentunya ada peran pemerintah ya dalam memberikan akses, fasilitas UMKM agar punya daya saing saing dan berdaya saing, sehingga ketika UMKM sejahtera, ya, UMKM tumbuh kembang dengan baik, tentu perekonomian suatu daerah juga akan meningkat, dan ini tentunya akan sangat membantu ya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Tentu juga saya mengharapkan ya, pemerintah betul-betul mengawal ya, karena kan pemerintah kan punya regulasi, punya perundang-undangan, punya peraturan dan lain sebagainya, sehingga lagi-lagi berikan rasa aman, nyaman pemerintah terhadap para pelaku UMKM kemudian konsumen, karena dengan adanya pelaku UMKM pemerintah kemudian konsumen ya, difasilitasi misalnya dengan akses transportasi yang bagus, insya Allah ini akan memberikan dampak positif ya dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Cirebon. Dan ini sebetulnya sangat bagus ya, karena sekarang mindset masyarakat bahwa UMKM yang tadinya hanya di pinggir-pinggir itu sudah masuk ke jantung kota gitu.
0: Pemanfaatan teknologi dan alat modern di sektor pertanian dinilai memberikan banyak keuntungan bagi petani. Namun penerapannya diharapkan tetap memperhatikan aspek sosial agar tidak mengurangi kesempatan kerja bagi buruh panen yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Petani di Kabupaten Cirebon, Syahrudin, mengakui bahwa penggunaan teknologi pertanian saat ini telah membantu mempercepat berbagai tahapan produksi. Kemajuan ini dirasakan mulai dari pengolahan lahan hingga proses panen, sehingga pekerjaan petani menjadi lebih efisien dibandingkan metode tradisional. Menurutnya, perubahan ini memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha tani karena bisa menghemat waktu dan tenaga. Sementara itu, di sisi lain, langkah ini juga terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan kegiatan budidaya di lapangan. Meski begitu, ia mengingatkan agar penggunaan alat modern tidak menghilangkan nilai sosial yang selama ini terbangun dalam kegiatan pertanian, terutama berkaitan dengan nasib para buruh panen yang sebelumnya menggantungkan penghasilan dari pekerjaan manual di sawah. Pembukaan Porsenitas 13 dan produk, maksud kami pameran produk unggulan kunci bersama 2026 berlangsung meriah di Balai Kota Cirebon.
9: Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat menyambut baik dan mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh para kepala daerah kunci bersama.
10: Porsenitas ke-13 dan pameran produk unggulan kunci bersama tahun 2026 resmi dibuka di depan Balai Kota Cirebon pada Selasa 23 Juni 2026 malam hari. Kegiatan yang melibatkan 10 kabupaten kota anggota kunci bersama dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Erwan mengapresiasi sinergi yang terjalin antar daerah melalui olahraga, seni budaya, dan promosi produk unggulan.
9: Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat menyambut baik dan mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh para kepala daerah kunci bersama dalam menjalin silaturahmi di bidang olahraga, seni budaya, dan juga produk-produk unggulan daerah masing-masing. Bahkan ke depan akan dikembangkan lagi di bidang lainnya. Saya sangat menyambut baik dan kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mensupport untuk kegiatan-kegiatan seperti ini.
10: Lebih lanjut, menurut Effendi Edo, penyelenggaraan Porsenitas ke-13 tidak hanya berdampak pada penguatan hubungan antar daerah, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, perhotelan, dan usaha pendukung lainnya.
2: Ya, ini satu momentum yang strategis sebetulnya untuk kunci bersama, karena ada 10 kabupaten kota yang bergabung di kunci bersama. Tentunya ini juga akan membangkitkan atau memang memulai satu kebersamaan dari 10 kabupaten kota. Nah, tentunya tadi Pak Ketua kunci bersama juga sudah menyampaikan di tanggal 27 Juli nanti kita akan ada beberapa pertemuan dengan kementerian, menghadirkan juga apa investor-investor ini untuk menggali potensi-potensi apa yang ada di kunci bersama. Ini luar biasa, ini membangkitkan juga perputaran ekonomi kerakyatan, membangkitkan juga UMKM tentunya, apa hotel dan lain sebagainya juga alhamdulillah penuh di Kota Cirebon. Ini luar biasa.
10: Selain menjadi ajang olahraga dan seni, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan potensi unggulan masing-masing daerah sekaligus mendukung pertumbuhan investasi dan perekonomian kawasan kunci bersama. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Semangat kemanusiaan terasa hangat di tengah peringatan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Majalengka. Tidak hanya sekedar seremoni, Polres Majalengka menghadirkan aksi nyata melalui kegiatan pengecekan kesehatan gratis dan donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kapolres Majalengka, AKBP Rita Suwadi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian Polri yang tidak hanya berfokus pada keamanan, tapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Kapolres menegaskan, melalui kegiatan ini diharapkan bisa membantu pemenuhan kebutuhan darah sekaligus memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi warga. Ia menegaskan, melalui momentum hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, Polres Majalengka tidak hanya memperingati hari jadi untuk institusi, tapi juga mempertegas komitmen dalam membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Program CKG membantu kesehatan masyarakat Kadipaten Majalengka memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis.
11: Kali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam sehingga baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
3: Program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten terus menunjukkan peningkatan capaian sepanjang tahun 2026. Pelaksanaan program dilakukan melalui layanan di Puskesmas maupun strategi jemput bola ke masyarakat. Kepala Puskesmas Kadipaten Kabupaten Majalengka, Triwidya Lestari mengatakan tren capaian program CKG terus mengalami kenaikan sejak mulai dilaksanakan pada Februari 2026. Persiapan sasaran dan teknis pelayanan menjadi alasan program baru berjalan pada 19 Februari lalu.
11: Alhamdulillah untuk progres dan tren capaian Puskesmas Kadipaten itu dari awal tahun sampai sekarang ini kita selalu naik trennya. Kita mulai dari di awal tahun itu di tanggal 19 Februari karena di awal tahun sekali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam sehingga baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
3: Tri menambahkan hingga pertengahan Juni 2026 jumlah masyarakat yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis mencapai 11.742 orang. Angka tersebut setara dengan sekitar 23% dari total sasaran yang ditetapkan di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten. Tri menjelaskan pelayanan CKG tidak hanya dilakukan di dalam gedung Puskesmas. Berbagai upaya jemput bola juga diterapkan untuk menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan. Rena Safira melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Satlantas Polres Cirebon Kota melaksanakan kegiatan bakti sosial pendistribusian air bersih kepada masyarakat di RW 08, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon kemarin. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kasatlantas Polres Cirebon Kota, AKP Hadi Suryanto menjelaskan, kegiatan bakti sosial pendistribusian air bersih merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan untuk membantu masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga. Kehadiran Polri harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kepada warga. Pendistribusian air bersih dilakukan kepada masyarakat yang selama ini membutuhkan tambahan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bantuan ini disambut antusias oleh warga karena sangat membantu aktivitas sehari-hari, mulai dari kebutuhan memasak, mandi, hingga keperluan domestik lainnya. Warga penerima manfaat juga menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang diberikan Polres Cirebon Kota. Bantuan air bersih yang disalurkan dinilai sangat bermanfaat dan menjadi bukti nyata kehadiran Polri dalam membantu masyarakat di berbagai kondisi. Satlantas tidak hanya hadir sebagai pelaksana di bidang lantas, tapi juga menunjukkan kepedulian sosial kepada warga yang membutuhkan. Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Majalengka dilaksanakan di 32 puskesmas.
12: di mana semua puskesmas juga baik di dalam gedung maupun luar gedung melaksanakan cek kesehatan gratis.
13: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Majalengka terus berjalan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Hingga pertengahan tahun 2026, seluruh UPTD puskesmas di daerah tersebut telah melaksanakan program yang menjadi bagian dari kebijakan nasional bidang kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Rina Hastuti, mengatakan pelaksanaan CKG kini memasuki tahun kedua setelah mulai dijalankan sejak 2025. Program tersebut dilaksanakan oleh seluruh 32 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Majalengka.
12: Sampai pertengahan tahun 2026 ini, pelaksanaan CKG sudah dilaksanakan oleh semua puskesmas di 32 puskesmas yang ada di wilayah kerja Kabupaten Majalengka dengan progres yang cukup baik, di mana semua puskesmas juga baik di dalam gedung maupun luar gedung melaksanakan cek kesehatan gratis. Kita melayani masyarakat Majalengka di jumlah 1,3 juta jumlah jiwa. Kemudian yang dilayani sampai dengan bulan Juni di tahun 2026 ini sebanyak 165.182 dengan capaian 12,03%.
13: Terkait jenis layanan, Rina menegaskan seluruh peserta harus mengikuti rangkaian pemeriksaan sesuai kelompok usia masing-masing. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, hingga screening kesehatan tertentu. Melalui pelaksanaan CKG, Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka berharap masyarakat semakin sadar pentingnya deteksi dini berbagai penyakit. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemeriksaan yang lebih teratur dan menyeluruh. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Modernisasi pertanian di Kabupaten Cirebon didorong untuk atasi keterbatasan tenaga kerja.
14: Bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya?
15: Pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian terus didorong pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjawab tantangan pertanian modern, terutama terkait keterbatasan tenaga kerja dan kebutuhan peningkatan produktivitas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nurcahya, mengatakan mekanisme ini diterapkan mulai dari pengelolaan lahan, penanaman hingga panen melalui penggunaan traktor, rice transplanter, dan combine harvester.
16: Dari menanam sampai panen kita menggunakan mekanisasi pertanian. Seperti untuk menanam kita menggunakan rice transplanter. Jadi karena sulitnya mendapatkan orang yang tandur, ya kita sampai mendatangkan dari Indramayu. Kita usulkan untuk menggunakan rice transplanter. Untuk sebelum penanaman juga kita menggunakan traktor untuk membajak sawah yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Dan setelah pasca panen kita menggunakan combine harvester. Jadi alat untuk panen padi, tebu, kita seakan dengan menggunakan alat tenaga manusia agak susah. Kita menggunakan semacam alat untuk muat tebu dengan menggunakan mesin. Untuk saat ini para petani masih meminjam ya, menyewa pada yang punya mesin.
15: Ia menjelaskan, modernisasi pertanian juga dilakukan untuk mempercepat siklus tanam, sehingga lahan dapat kembali ditanam dalam waktu singkat setelah panen. Di sisi lain, petani di Kabupaten Cirebon, Syahrudin, mengaku penggunaan alat modern sangat membantu pekerjaan petani dibanding metode tradisional karena mampu menghemat waktu dan tenaga dalam proses budidaya.
14: Untuk memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan petani ini, apalagi sekarang ya di era modern, banyak yang memang butuh inovasi. Dan kebutuhan inovasi itu tentu butuh bimbingan, butuh binaan dari para pemangku kebijakan. Bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya gitu, Mbak.
15: Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu terus dikembangkan agar produktivitas meningkat, namun tetap disertai pendamping kepada petani, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan pertanian modern secara optimal. Sekar Damayanti melaporkan.
0: DP3A PPKB Kota Cirebon membentuk Duta Generasi Remaja Genre sebagai upaya agen perubahan.
17: Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Genre di tahun ini juga.
13: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3 APPKB Kota Cirebon terus mendorong keterlibatan remaja dalam kegiatan positif sebagai upaya membangun pergaulan sehat. Salah satu program yang disiapkan tahun ini adalah pembentukan Duta Generasi Berencana atau Duta Genre yang melibatkan anak muda dari berbagai latar belakang. Kepala DP3 APPKB Kota Cirebon, Buntoro Tirta, Tirto mengatakan pelaksanaan program Duta Jenre menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang aktif dan berdaya. Program tersebut juga menjadi wadah bagi remaja untuk mengembangkan potensi serta bakat yang dimiliki.
17: Iya, tentunya kita ini kan sudah bulan 6 ya, di mana kegiatan juga sudah mulai berjalan ya, dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Jenre di tahun ini juga. Jadi nanti kemarin kalau nggak salah sudah ada pendaftaran sebetulnya ya gitu loh. Jadi kita akan lakukan seleksi dan juga melihat potensi dan juga bakat mereka. Kemudian mereka kita harapkan kita berikan pemateri-pemateri untuk menjadi tadi agen perubahan. Karena perubahan itu tidak hanya muncul dari lingkungan orang tua, tapi juga dari teman sebaya.
13: Buntoro menilai peran teman sebaya sangat penting dalam proses pembentukan karakter remaja. Karena itu pendekatan melalui komunitas dan sesama anak muda dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan positif. Melalui program tersebut, DP3AP PKB berharap remaja Kota Cirebon memiliki ruang untuk berekspresi, mencari jati diri, dan membangun jejaring pertemanan yang sehat. Ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak hanya berinteraksi melalui sosial media, tetapi turut membangun hubungan sosial secara nyata di lingkungan mereka. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya kami sampaikan berita olahraga.
18: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Proton FC Kuningan selangkah lagi menuju gelar juara Pro Futsal League 2 Indonesia usai wakil Kabupaten Kuningan tersebut mengalahkan KLN Elite Jakarta dengan skor 3-1 di laga Championship Round di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini mengantarkan Proton FC Kuningan ke partai Grand Final Championship Round Pro Futsal League 2 Indonesia yang akan berlangsung dalam dua leg, yaitu 27 Juni dan 28 Juni 2026. Manajer Proton FC Kuningan, Dani Iskandar, menyebut keberhasilan melaju ke final merupakan kerja keras seluruh tim. Pelatih kepala Proton FC, Rio Pangestu Marabesi, memastikan timnya akan fokus menghadapi pertandingan terakhir dan mempersiapkan akan dilakukan secara maksimal agar pemain tetap pada kondisi terbaik saat menghadapi final. Ia mengajak masyarakat Kuningan dan Jawa Barat untuk memberikan dukungan kepada timnya. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Risma Julia Sari, selamat pagi, sampai jumpa.
18: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
2: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi, dan malah merusak masa depan kamu.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan pastinya juga pagi ini kami akan terus menghadirkan ya beragam informasi dan juga musik terbaik untuk menemani aktivitas Anda semua di pagi ini. Masih sedikit mendung ya, walaupun kalau kita lihat perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, ya seperti biasa, Cirebon kembali ke setelan awal. Panasnya ya, jadi buat kita semua memang jadi satu hal yang wajib kudu mesti harus fardu ain untuk kita selalu jaga kondisi kesehatan ya. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini kondisinya lagi kurang fit, semoga lekas pulih lagi, lekas sehat lagi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari

0: gangguan konsentrasi hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FK UGJ di nomor 08122434 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak DPPKBP3A Kabupaten Cirebon menggelar pelatihan melukis kaca dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 ya. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Kesenian Gegesik, Kecamatan Gegesik di hari Senin lalu. Pelatihan ini diikuti oleh siswa-siswi serta para pendamping dari 3 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong kreativitas anak sekaligus mengandalkan dan melestarikan seni budaya lokal kepada generasi muda. Dilansir dari cirebonkap.go.id, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan bahwa pelatihan melukis kaca ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan anak melalui pendekatan seni dan budaya yang memiliki nilai edukatif, kreatif, dan produktif. Di mana menurutnya, seni lukis kaca merupakan warisan budaya yang perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda. Dan pendengar, selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 7 ya, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
5: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
6: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan.